0: Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Kamis 6 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, inflasi Kota Malang pada Juli 2026 tetap berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 kurang lebih 1%. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik BPS, Kota Malang mengalami deflasi sebesar 0,20% secara bulanan atau month to month. Dan setelah pada Juni 2026 mencatat inflasi 0,43%. Sementara secara tahunan years on years, inflasi Kota Malang mencatat sebesar 2,82%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Malang Indra Kusuma Priyadi mengatakan kondisi tersebut menunjukkan perkembangan harga di Kota Malang masih terkendali meski tekanan inflasi di tingkat provinsi maupun nasional meningkat. Indra menyampaikan inflasi Kota Batu pada Juli 2026 tetap terjaga dalam kisaran sasaran inflasi nasional dan mencerminkan stabilitas harga yang tetap terkendali di tengah meningkatnya tekanan inflasi regional maupun nasional. Deflasi Juli 2026 terutama dipengaruhi turunnya harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas yang memberikan andil terbesar antara lain bawang merah, telur ayam ras, emas perhiasan, cabai rawit, dan cabai merah. Penurunan harga hortikultura dipicu melimpahnya pasokan selama musim panen, sedangkan harga emas terkoreksi mengikuti penurunan harga emas global. Meski demikian, laju deflasi tertahan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas seperti bensin, beras, biaya pendidikan sekolah dasar, telepon seluler, dan bawang putih. Kenaikan tersebut dipengaruhi faktor base effect, meningkatnya harga gabah, dimulainya tahun ajaran baru, gangguan rantai pasok komponen global, hingga kenaikan biaya impor akibat pelemahan nilai tukar. Menurut Indra, capaian inflasi yang tetap terkendali tidak lepas dari sinergi tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Kota Malang yang melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Selama Juli, TPID juga memperkuat kerja sama antar daerah dengan Kabupaten Lumajang untuk pasokan cabai serta menyusun neraca pangan sebagai program unggulan di Kota Malang. Bank Indonesia Malang memastikan koordinasi bersama pemerintah daerah akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di wilayah kerja Kota Malang. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
0: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 8.

0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, saya Silikon.
4: Saya Midasolidinil Urea.
5: Saya Tritanolamin.
6: Saya Hidroquinon.
7: Saya Mineral Oil.
8: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
9: Saya Etil Paraben.
3: Dan kami adalah
10: Kosmetik Berbahaya.
3: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
10: bersinar.
11: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
12: Ya terus terang-terang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
13: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
12: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
13: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
12: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
13: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
14: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Satu sekian 1,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Tasu sarangan kalian budeme para kata Mbak Mirang. Gih, matur semanuan sangat ya. Apa budeme mari sarapan aku. Ki mari sarapan terus langsung Bunda Riatin yang pertama. Ya wis lah, terima dhisik kok sadurunge wae informasi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Nomor satu.
0: Nomor satu loh.
1: Ore, Ateng aku nomor satu Ateng.
0: Terus pundi Pak Wartose, Bu?
1: Sehat-sehat. Sekeluarga Sambat Bulan Raya.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat.
0: Sehat juga dong.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi sekarang ini pun Bumi Ponorogo.
0: Ayo. Bumi Ponorogo.
1: Ayo berot temanku semuanya.
0: Oke. Bumi Ponorogo. Bumi Ponorogo
1: kula paringaken dhateng Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Mama Dika, Mama Yuda, Mama Trian. Ada Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Pak Riz, ayo Pak Riz. Ada Bu Marlena, ada Bu Titik Wagir, ada Aceng, Pak Gerandong, Pak Suranto. Di luar negeri itu Jember, Kalimantan, Sumatera, Surabaya. Semuanya ya, ayo goyang sama Bunda Riatin, ayo ngebol, anu berut. Bunda Riatin jauh, Bumi Ponorogo lo temanku semuanya. Salam sayang semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam sayang ya, salam I love you semuanya.
0: I love you too.
1: Penyari assalamualaikum.
0: Terima kasih.
1: Iya, assalamualaikum, dadah lala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dadah pom. Ya, matur semanuan Bu Riatin. Ya, sing sampun napa? Nyawiji kalian kula nggih. Kala wau sampun ngaturaken salam-salame dhateng sedaya kemawon mekaten nggih. Terima kasih banyak. Oke, kalau begitu lanjut ingkang badhe menyapa kula. Nggih, assalamualaikum Wilujeng Enjang.
2: Assalamualaikum Dik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru panik kok kudu blus ya Dik.
0: Iya memang beberapa hari ini. Betul.
2: Oh iya sedang penak.
0: Amin. Iya. Terima kasih.
2: Iya. Bisa tuh anak rezekinya barokah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Iya. Bisa tuh anak wadawet rumah tangga nih anak isya kabeh.
0: Amin. Terima kasih. Amin Kang.
2: Iya wes. Jaga kesehatan lo deh.
0: Iya terima kasih.
2: Siap. Ya wes salamnya ke wabah tanpa terkecuali salam sehat. Tidak ada halangan suatu apapun semua saudara yang ada di 4 RRI Malang ini.
0: Oke.
2: Banyak rezeki dan barokah.
0: Amin ya Allah.
2: Iya. Dikabulno mbek Gusti Allah diparingi ketabahan kesehatan.
0: Amin.
2: Murah rezeki.
0: Amin.
2: Lan sandang kelawan pangan.
0: Amin.
2: Iya wis.
0: Lagune apa Kang?
2: Iya wis, ngono ae wis.
0: Lagune
2: terserah sampean wis
0: iki
2: oleh selawan.
0: Oke, siap Kang. Terima kasih banyak.
2: Nggih, aku ya Dio.
0: Makasih.
2: Jaga kesehatan ya Dio.
0: Amin, terima kasih.
2: Bolo nang pelonggaran mau main-main ke sini.
0: Insyaallah ya Kang, kepengin ya ndule nang dulure Kang.
2: Iya, Mbak, Mbak. Kamu Maya yo, ya yo lakon Beni yo an.
0: Oke, siap.
2: Iya,
0: wis. Makasih. Assalamualaikum. Ike, nggih Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertangan tanah. Dengarlah batu. Kang Gerandong, kalian Bu Riatin nggih sampun nyawiji menyapa dulur-dulur kabeh. Semanuwun sangat. Oke, baik kalau begitu sinten malih engkang badhe nyawiji kalian kula, kula Tri Pinara. Lah ini mboten-mboten kula badhe gadah setunggal informasi nih ke panjenengan. Oh tapi tak puter dhisik wis kadung.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Bola voli baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: Oi, Makcik Leha. Nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

kiai yang mawon nggih, enjang-enjang pencak silat, mari olahraga ya apa. Kurang penak ya apa Bu Deme iki ya. Nggih, Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam. Budhe badhe sarapan tiwul Wonogiri. Oke, kagem sedaya pamireng sugeng midhangetaken Kang Budhe. Tansa sehat sekeluarga, amin. Sembanduan buriatin sampun diputerakan ge. Oke, para katong pamirang, info harga rata-rata Provinsi Jawa Timur wonten tingkat konsumen pertanggal sak menikong ge, tanggal 6 dinten Kamis Agustus 2016 niki, tentang informasi komoditas mengatakan ge. Beras premium dino iki apa budhe? Dino iki mudhun. Teko 15.300 rupiah dadi 14.781 dan beras medium per kilogramnya teko 13.006 dadi 12.918. Terus gula kristal putih teko 17.131 dadi 17.220 mudhun. Minyak goreng curah teko 20.332 dadi 19.885 mudhun pisan. Terus minyak goreng kemasan premium per liternya dino iki mundak meh sewu teko 21.788 dadi 22.521. Minyak goreng kemasan sederhana per liternya teko 18.700 dadi 18.276. Minyak goreng minyak kita per liternya 16.181 dadi 15.818 mudun ya. Terus gimana kondisi daging sapi paha belakang? Iki se wingi 120.30 rupiah, saiki dadi 131 ya Bu, 120 rupiah. Dan daging ayam ras per kilogramnya teko 35.475 dadi 34.000 ya. Mudun 1.487 ya. Untuk daging ayam kampung per ekornya dino iki mundak 1.728 dadi 71.888. Endok ya apa winginane sempat 6 lekor saiki modon ya teko 3.872 dadi 3.281 dan telur ayam kampung per kilogramnya iki mudune meh 5.000. Ya tadi modon sebesar 10.48% teko 45.871 dadi 41.000 sewidak 6 rupiah. Oke, kita ke percabe-cabean ya. Cabe merah keriting per kilogramnya dino iki modon 1.200 ya, 1.200 teko 33.400 dadi 31.500. Terus cabe abang gede ya, cabe abang gede iku sak kilone saiki modon meh 1.000 teko 32.740 dadi 31.750. Nah, untuk cabe rawit merah iki teko 45.400 saiki modon dadi 45.208 ya, modon meh 194 gak opo-opo. Terus bawang merahnya gimana budhe, modon pisan 1.533 teko 28.989 saiki dadi 27.456 ya. Dan untuk bawang putih sincohonan teko 21.997 dadi 28.540. Wes iku informasi komoditas ingkang saged kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Ampun terpundi-pundi mangke tasih adicara salajengipun informasi ugi kata kula bagiaken kagem panjenengan sedaya. Ananging pun supe para kadang pamireng, saya mau ngasih informasi sekali lagi nggih. Nah, ini bagi pendengar Pro 4 RRI Malang, kalau memang Anda memiliki bakat menyanyi atau memiliki putra-putri maupun keluarga yang gemar bernyanyi, kini saatnya mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Pendaftaran telah dibuka dan tidak dipungut biaya. Peserta merupakan putra-putri berusia 16 hingga maksimal 25 tahun sesuai ketentuan usia per 28 Oktober 2026. Nah, pendaftaran berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Dan untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pilihan lagu dapat diakses melalui www.bintangradio.rri.id. Nah, setiap peserta diwajibkan mengikuti akun media sosial RRI Malang dan Bintang Radio Indonesia, serta mengunggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke Instagram atau TikTok dengan tagar Bintang Radio 26 Malang dan menandai akun resmi RRI Malang serta Bintang Radio. Durasi video maksimal 3 menit. Wis kodang kelokok kodang
Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat mewakili daerah hingga tampil di tingkat nasional dengan hadiah jutaan rupiah. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung di RRI Malang, Jalan Cadi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut melalui WhatsApp Humas di 081 3333 6074.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Kamis 6 Agustus 2026. Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Ketua Pelaksana Cangkrukan Ekonomi Pancasila sekaligus penulis buku Ekonomi Pancasila, Joni Sujatmoko, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan insentif bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kebijakan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Joni mengatakan insentif maksud kami tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan negara kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat daya saing usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa berbagai bentuk insentif diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Dukungan tersebut mencakup kemudahan dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan perpajakan. Selain pelaku usaha mikro dan kecil, pemerintah juga memberikan kemudahan kepada kelompok usaha menengah. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah penyederhanaan mekanisme pelaporan pajak. Joni menuturkan bahwa pelaku usaha menengah dapat memilih sistem pelaporan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan tersebut mencakup pelaporan berdasarkan omset maupun penggunaan sistem pembukuan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pembahasan mengenai insentif dan kemudahan perpajakan tersebut menjadi salah satu topik utama dalam kegiatan Cangkrukan Ekonomi Pancasila. Kegiatan itu juga menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang sederhana dan mudah diterapkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik, saudara pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Malang mengusulkan penetapan pejabat atau PJ untuk mengisi jabatan yang saat ini dijalankan oleh pelaksana harian atau PLH. Usulan tersebut telah disiapkan dan akan diajukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan usulan penetapan PJ tersebut tetap dibahas dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pemkot Malang memastikan proses tersebut dilakukan berdasarkan dasar hukum yang telah ditetapkan. Menurut Wahyu, terdapat perbedaan kewenangan antara PLH dan PJ. PLH memiliki kewenangan yang lebih terbatas dalam menjalankan tugas, sedangkan PJ memiliki kewenangan yang lebih luas dan mendekati kewenangan pejabat definitif. Ia menyebut, selama jabatan masih dijalankan oleh PLH, kewenangan yang dimiliki tetap mengikuti batasan yang telah ditentukan dalam aturan. Sementara jika nantinya PJ ditetapkan, kewenangan dalam menjalankan tugas akan lebih luas. Wahyu memastikan Pemkot Malang mengusulkan penetapan PJ, bukan kembali memperpanjang atau menetapkan PLH. Dan saat ini proses pengusulan tersebut telah disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menjelaskan selama ini sejumlah kewenangan masih dijalankan oleh PLH, termasuk penandatanganan dokumen yang menjadi kewenangannya. Nantinya setelah PJ ditetapkan, kewenangan tersebut akan dijalankan oleh pejabat yang baru sesuai dengan ketentuan. Dengan pengusulan PJ tersebut, Pemkot Malang berharap proses pengisian jabatan dapat segera mendapatkan kepastian sehingga roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan secara optimal. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 8 dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea, bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 09.00.

0: lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk

0: resor sekerawan.
1: Selama iki aku kurang apa mas karo sampean mas? Urip susah tak lakoni. Bendina mangan telo berase entek tak lakoni mas. Kabeh iki tinggi apa? Tinggi bukti lah

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Good morning class, buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
2: Okay? Ih, salah lagi.
3: Yah, sobek, padahal dikit lagi finishing.
1: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
4: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
3: I got some problems too, sir.
1: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
2: Ih, sister nih bisa aja.
3: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
1: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
5: Yes, sir, we are sorry.
1: That's good, keep it up.

0: Atas kansel Komatiko Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi Mr. Siarna. Selamat bertugas, tetap semangat guys. Sehat selalu. Adios mi amor. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude sarapan. Terima kasih loh Bapak. Siapa ini? Pak Nan Bakso. Mater semanuan. Sarapan bakso apa? Mama Inland Collection, terima kasih banyak. Oke, Pak Suranoto Bursak pamer terus. Sarapan isu iku ya, memang jangan lupa tapi minum air putihnya. Terus wonten informasi pilihan-pilihan minum enjang yang kan sakit bantu kesehatan ginjal nggih para kateng pamireng. Ginjal sameniko tamtunipun kita sedaya sumerep nggih. Sumerep lek ini organ penting yang kan menjalankan peran ya, menyaring limbah ugi darah, mengatur tekanan darah, ugi menyeimbangkan kadar cairan elektrolit kalian pH wonten dalam tubuh mekatena. Sebagaimana niki budhe kutip nggih saking siaran Eating Well, ini ada ahli gizi Lydia Bunsell niki matur lek ni pola makan niki sangat berpengaruh pada kesehatan ginjal. Dados kebiasaan sederhana kados milih minuman enjang ingkang ramah ginjal niki ugi saged bantu jagi ginjal kita tetap sehat lan berfungsi secara optimal para kadang pamireng. Nah, minuman apa ingkang direkomendasikan kalian ahli gizi supados saged bantu jagi kesehatan ginjalipun? Ingkang nomor sepindah nggih menika air putih tamtunipun nggih. Menurut para ahli, air ini adalah pilihan minuman ingkang paling baik damel kesehatan ginjal. Dados ngunjuk toyo pedak wonten enjang saged bantu menghidrasi kembali mekaten nggih tubuh selama berjam-jam tidur mekaten. Dan di TCN, Sela Patterson ini menyampaikan lek ni minuman air putih pada pagi hari ini bisa membantu ginjal menjalankan fungsi-fungsi pentingnya secara optimal, termasuk menyaring limbah, ugi njagi kesehatan cairan. Terus lek menurut dietisien Amanda Roll, minum air putih ingkang saged membantu menurunkan risiko batu ginjal. Air membantu mengencerkan mineral dalam urin kita yang dapat membentuk kristal. Mekaten porong kadang pamirang. Terus nomor kali sih biasa ngopi ya apa? Ya kopi hitam itu bagus tapi tanpa gula. Jadi nutrisionis Hannah Coven niki mengutip hasil penelitian ingkang menunjukkan lek ning ngunjuk kopi sekitar 1-2 cangkir per hari ini dapat membantu menurunkan risiko kena penyakit ginjal kronis dan memperlambat perkembangannya bro kadang pamirang. Dan menurutnya kopi hitam niki kaya akan antioksidan yang kan sakit bantu melindungi sel ginjal, ugi peradangan lan stres oksidatif ya. Ananging dia menambahkan lekne gula dan krim ke dalam kopi ini sakit mengurangi banyak manfaat potensial saking minuman kopi nipun para kadang pamireng. Nah lajengipun wonten teh hijau. Nah teh hijau ini mengandung lebih banyak sedikit kafein dibandingkan kafein nggih dibandingkan kopi engkang kaya polifenol terutama katekin antioksidan yang sakit membantu melawan stres oksidatif dan peradangan. Iki dikutip hasil penelitian menunjukkan bahwa minum teh hijau ini dapat membantu menurunkan resiko pembentukan batu ginjal. Terus konsumsi teh hijau digugi napa nggih ingkang telah dikaitaken kali penurunan resiko penyakit ginjal kronis lan ugi laju filtrasi glomerulus nggih ingkang lebih tinggi dan merupakan ukuran efektivitas ginjal dalam menyaring darah. Nggih para kata pamireng mekaten nggih informasi ingkang saged kula aturaken mangke wonten dintunipun. Ananging pun terbunti-bunti tetap stay tune kemawan wonten 103.4 RRI Malang sesarangan kalian kulo Budi Melan pun supe nggih lekne wonten napa bintang radio RRI Malang kagem sedaya putra-putri keluarga ingkang gemar bernyanyi mangke kulo suguhkan malih nggih informasi selengkapnya pro kadang pamireng.
1: Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Eh, tak payahlah bawa benda tu kat Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Kamis 6 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Malang belum melakukan mitigasi khusus terhadap potensi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Supit Urang meski saat ini telah memasuki musim kemarau. Padahal kawasan tersebut pernah mengalami kebakaran sehingga memiliki potensi resiko saat cuaca kering. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sekaligus pelaksana tugas PLT Pencegahan dan Kesiapsiagaan BBBD Kota Malang Dwi Hermawan Purnomo mengatakan hingga kini belum ada pemetaan maupun langkah pencegahan yang secara khusus menyasar area TPA Supit Urang. Menurut Dwi, BBBD sejauh ini baru melakukan mitigasi terhadap potensi bencana di wilayah sekitar TPA seperti banjir dan longsor. Selain itu, jalur evakuasi dan rambu-rambu kebencanaan juga telah dipasang untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat. Ia menjelaskan mitigasi yang dilakukan BBBD saat ini masih difokuskan pada jenis bencana yang paling sering terjadi di Kota Malang. Sementara untuk mitigasi potensi kebakaran di area TPA, BBBD belum menerima arahan untuk melaksanakannya. Dwi menambahkan, apabila ke depan terdapat arahan dari Kepala Pelaksana BBBD Kota Malang, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat untuk menyusun langkah mitigasi di kawasan TPA Supit Urang. Meski TPA Supit Urang pernah mengalami kebakaran, Dwi menegaskan penanganan kebakaran bukan menjadi tugas utama BBBD. Peran lembaganya lebih berfokus pada dukungan kemanusiaan dan penanganan dampak bencana, sedangkan penanganan teknis kebakaran berada di bawah kewenangan Damkarmat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mana sih ini tempatnya?
4: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
3: Bu, pabrik cendol dapat sebelah mana ya?
4: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tau.
3: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
5: Oh, pabrik cendol dapat. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya nak.
3: Oke, siap bu.
4: Ih, kok gak terima kasih sih?
3: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
6: Loh, kok sawah? Loh, kok sungai?
4: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
5: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
7: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Saya Budeme masih menemani Anda dalam program acara Warung Gaul yang tentunya menghadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Dan pada kesempatan hari ini ada tamu spesial lagi bersama Budeme ya. Soal lagi kan ya saluran-saluran budaya mekaten nggih. Tapi Bude mau ingatkan yang mau takkan kagem panjenengan sedaya, selain bisa diakses melalui RRI Digital ataupun di 105,3 FM dan juga audio streaming kami di rri.co.id. Nah, pada hari ini kita spesial juga live streaming di kanal YouTube kami di RRI Malang. Wah, Warung Gaul kedatangan tamu. Jadi pagi hari ini saya sudah memasak spesial untuk tamu-tamu saya. Ini semua minuman sehat sudah saya buat dari pagi tadi, memang untuk menyambut anak-anak kita tercinta hari ini. Loh, kok anak-anak Bude? Iya, jadi dua hari ini Warung Gaulnya Bude Me itu kehadiran anak-anak yang sungguh luar biasa. Kemarin ada, hari Rabu kemarin ada Duta Kebudayaan Cilik Nasional 2026 begitu. Lah kalau hari ini memang ada si anak-anak siapa Bude? Yo, anak-anak Bude juga termasuk. Bude kalau ada anak yang cerdas dan cantik, ganteng-ganteng gitu ya, kecerdasan itu kan di berbagai bidang begitu ya, selalu menyebut anak-anaknya. Ya iya, Bude otomatis yang juga ikut bangga ya. Jadi hari ini saya kedatangan putra putri kebudayaan. Kok putra putri kebudayaan? Ini putra putri kebudayaan juga ya. Betul ya. Iya, putra putri kebudayaan. Kemarin ada yang pariwisata sampai aku mau kepleset ya. Kebudayaan dong, kebudayaan Cilik Jawa Timur 2026. Ngomongnya budaya, yo cocok banget Bude, soalnya Warung Gaul Bude Megi kan memang terkenal saluran budaya. Iya dong, budaya ini kan warisannya sing berharga, pastinya berharga ya. Berharga yang akan tetap hidup ketika kita kenalkan, ketika dicintai oleh generasi-generasi penerus bangsa kita. Nah, jadi kali ini saya akan berbincang-bincang dengan dua tamu spesial saya, putra-putri kebudayaan Cilik Jawa Timur begitu ya. Bagaimana sih kedua sosok yang masih bisa dikatakan remaja ya. Kategori usia remaja itu mulai dari berapa nanti kita lihat aja lah ya. Pokoknya ada usia 11 tahun dan juga 13 tahun ya. Jadi mereka berdua ini berhasil mengharumkan nama atau daerah Jawa Timur melalui ajang putra-putri kebudayaan Cilik Jawa Timur. Seperti apa nanti perjalanannya dan seperti apa mereka itu bisa jadi seperti sekarang ini, langsung saja ini dia ada Putri Syahda dan Putri Ida Ayu ya, putra-putri kebudayaan Cilik. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Wih, luar biasa. Sebentar biar kelihatan dong ya. Oke, apa kabar nih?
1: Baik, Bude.
0: Putri Syahda yang mana nih ya? Ya. Oke, Putri Syahda berarti yang satu Putri Ida Ayu ya?
1: Iya.
0: Putri Ida Ayu kok kayak nama orang Bali ya?
1: Iya, saya orang Bali.
0: Orang Bali, ya. Wah luar biasa. Emang tinggalnya di Malang?
1: Iya, saya tinggal di Malang.
0: Tinggal di Malang dari kecil ya? Iya. Sama mama papa. Sekolahnya dari mana nih kalau boleh tahu?
1: Sekolah saya di SD Taman Harapan.
0: Taman Harapan. Kalau Putri ini? Putri Syahda?
2: Saya sekolah di SMP 5.
0: SMP 5 berarti Lafayette situ ya?
2: Iya.
0: Betul ya, di daerah situ ya. Wah luar biasa, selamat datang loh di Perempat RRI Malang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, luar biasa ya. Mungkin sebelum kita mulai berbincang-bincang santai, kakak Bude kan juga pengen tahu nanti bagaimana perjalanannya, pengalaman mengikuti kompetisi ini. Boleh dong kenalan dulu, menyapa para pendengar kita di 105,3 FM Pro 4 ya, dan juga yang ada di YouTube di RRI Malang Official. Ayo dari Putri Syahda dulu. Ya, silakan.
2: Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Syahda Farah Sayurunisa. Usia saya 13 tahun. Saya berasal dari Kota Malang. Dan
0: Saat ini kelas berapa tadi?
2: Dan saat ini saya kelas 7 SMP.
0: Hey, kelas 7 SMP, wah luar biasa. Oke, Putri Syada, salam kenal buat semuanya katanya ya. Oke, yeah. Terima kasih no para pendengar dan juga pemirsa. Putri Syada sudah memperkenalkan diri. Kita pengen tahu soalnya gimana sih gaya-gaya putra-putri kita ketika perkenalan. Nah, sekarang Putri Ida Ayu.
1: Halo semuanya. Perkenalkan saya Ida Ayu Mas Ranel Sita Gantari. Kalian bisa memanggil saya Gek Mas atau Ida Ayu Mas. Saya kelas 6 SD yang bersekolah di SD Taman Harapan. Dan saat ini Putri Ida Ayu sedang menjabat sebagai Putri Kebudayaan Jawa Timur sekaligus Putra-Putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur kategori Intelijensia 2026.
0: Wah, terima kasih. Terima kasih kembali kategori Putri Intelijensia. Luar biasa ya. Memang kalau dilihat dari anak-anak dua ini ya, kita bisa melihat ya bagaimana cara mereka berkomunikasi, berinteraksi, menyapa para pendengar melalui perkenalannya. Ini kalau Bude lihat begitu ya, mulai dari mimik mukanya. Jadi ada beberapa elemen yang sudah membuat kita itu yang melihat saat perkenalan itu public speaking-nya bagus banget ya. Intonasinya oke, kemudian juga artikulasinya juga oke gitu. Jadi jelas banget. Selamat loh sekali lagi ya atas prestasi kalian.
1: Terima kasih.
0: Oke deh, sama-sama. Nah sekarang ini kakak Bude begitu ya. Kita kan belum kenalan ya, panggil saja saya kan Bude Me. Tahu gak artinya Bude?
1: Bude itu seperti tante ya.
0: Betul, ibu gede. Ya benar kan ya. Tante, auntie begitu ya. Oke, jadi bibi begitu.

0: aplikasi ini. Siapa yang mau jawab duluan? Ayo, Ida boleh. Siapa aja ya sudah siap deh. Ida Putri Syada? Oke, boleh. Oh, Putri Ida Ayu dulu deh. Oke. Gimana ceritanya?
1: Jadi pertama-tama saya itu kelas kelas 2
0: SD.
1: Kelas 2 SD saya itu mulai terjun di model ya. Di model. Lalu kelas 3 itu saya mulai melihat Putri Indonesia di TV.
0: Wow, jadi inspirasi tuh. Iya. Oke, terus?
1: Jadi Putri Indonesia itu menurut Gek Mas tuh, wow, ini kok putrinya terkenal banget ya. Aku pengen deh jadi kayak gitu. Terus habis gitu, Putri Ida Ayu tuh bilang ke Mama, Ma, aku mau nyoba dong ikut ajang putra-putri gitu. Terus katanya Mama, kamu coba belajar dulu deh, nanti kelas 5 Mama ikutin gitu. Terus Putri Ida Ayu dari situ belajar tentang kebudayaan, public speaking, macam-macam deh. Terus kelas 5 itu Putri Ida Ayu itu mulai mengikuti Duta Kebudayaan Cilik Malang 2026. Maaf, 2025.
0: Jadi memang dari kelas 2 SD ini terinspirasi melihat putri Indonesia begitu ya. Udah cantik, kemudian juga punya wawasan yang luas gitu ya.
1: Iya, pasti.
0: Akhirnya dari situ Mama enggak langsung mengiyakan, tapi disuruh mempersiapkan diri begitu ya. Jadi mengasah keterampilannya di bidang public speaking, kebudayaan dan lain-lainnya gitu ya. Wah, luar biasa, keren deh orang tuanya juga ya. Oke deh, tapi juga selain orang tua nanti kita juga ada yang keren ini yang selalu mendampingi mereka gitu ya. Oke, kemudian Putri Syada gimana nih?
2: Kalau saya mulai terjun ke kalau saya mulai terjun mengikuti ajang ini pada saat saya kelas 6 SD. Nah, awalnya kan saya pernah mengikuti ajang-ajang dan saya tidak lolos menjadi finalisnya. Tetapi di Putra-Putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur ini, saya berhasil menjadi finalis.
0: Finalis, oke, terus?
2: Dan di situ saya kayak kaget banget, seneng, terharu, bahagia pokoknya.
0: Oh, luar biasa. Perjuangan yang memang tidak mudah ya.
2: Iya.
0: Ternyata untuk meraih semuanya itu kita butuh berjuang ya.
2: Iya, benar.
0: Ada kegagalan ya. Pernah gagal kan tadi katanya waktu cerita. Tapi gak menyerah kan waktu gagal ya.
2: Iya.
0: Oke. Tapi kalaupun menyerah, itu kan manusiawi, tidak apa-apa kali ya. Tapi yang penting kita punya batas waktu untuk kembali bangkit dan semangat gitu ya. Karena kekalahan itu kan bagian juga dari kompetisi begitu ya. Ih, keren banget loh kalian berdua ya, luar biasa. Nah sekarang kan sudah mendapatkan gelar nih putra-putri kebudayaan Jawa Timur begitu ya. Kira-kira kalau kemarin sih sudah yang sama yang tingkat nasionalnya gitu, udah berbagi cerita, punya program gitu kan ya. Luar biasa anak-anak kecil ini. Kalau dari Putri Ida Ayu dan juga Putri Syada sendiri, kira-kira selama menjabat jadi putra-putri kebudayaan cilik ini, apa saja sih tugas kalian ini di sini? Ya, oh iya, sorry. Boleh siapa saja? Boleh Putri Ida dulu, boleh Putri Syada dulu juga boleh, silakan.
1: Jadi, selama saya menjabat sebagai Putri Kebudayaan Jawa Timur, saya itu ditugas pertama kali ditugaskan itu adalah mengikuti atau saya diwawancarai di acara lomba-lomba yang ada di Matos ya.
0: Oke.
1: Jadi di Matos itu saya diwawancarai di depan banyak orang.
0: Wih, luar biasa, gimana perasaannya tuh?
1: Perasaan pertama kali pastinya deg-degan ya.
0: Deredeg gitu ya, gemeter gitu ya.
1: Pas di panggung tuh, wow, ini orang banyak banget nih. Gek Mas awalnya takut, tapi lama-lama Gek Mas itu, oh seperti ini ya.
0: Gitu ya.
1: Jadi mulai kebiasaan gitu.
0: Oh gitu, jadi sudah mulai terbiasa. Tapi memang rasa deg-degan, nervous itu memang sesuatu yang wajar. Tapi Gek Mas ini sudah mulai bisa mengendalikan dan juga mengontrol diri gitu ya. Akhirnya, oh ternyata gini ya, jadi lebih santai begitu ya. Oke, penting, gak apa-apa, nervous itu memang penting banget.

0: banget sebagai pengendalian diri supaya kita juga merasa sudah, ah aku pasti bisa, nanti akhirnya overconfidence, terlalu percaya diri gitu ya. Oke deh, luar biasa. Terus ada cerita tambahan lagi gak? Seru pasti ya, dapat teman-teman baru gitu ya.
1: Pastinya saat lomba itu Gek Mas sangat senang. Karena di Putra Putri Kebudayaan Jawa Timur ini Gek Mas bisa bertemu dengan banyak teman baru. Dan mempelajari banyak ilmu kebudayaan yang baru ya. Tidak hanya kebudayaan, mungkin public speaking, model, dan lain-lainnya.
0: Oke, jadi tugasnya Gek Mas ini selama ini apa saja?
1: Yang pertama itu tadi. Lalu yang kedua ini ada Gek Mas promosi kebudayaan.
0: Oke, dengan cara apa tuh?
1: Gek Mas promosi kebudayaan mungkin dengan membuat konten seperti itu.
0: Oke, jadi cara, salah satu cara untuk memperkenalkan kebudayaan yaitu tadi dengan cara membuat konten gitu ya. Didampingi sama coachnya juga ya.
1: Coach, orang tua.
0: Disupport ya, pastinya ya, luar biasa. Jadi tadi ada wawancara-wawancara kayak apa ya, kayak istilahnya itu berbagi inspirasi begitulah ya sama teman-teman di luar ya. Jadi sering diajak sama coach untuk event-event gitu, perkenalan diri untuk terus meningkatkan kepercayaan dirinya juga. Dan ini juga menjadi salah satu bagian dari tugas dari Putra Putri Kebudayaan Cilik gitu ya. Oke, luar biasa. Gimana dengan Putri Syahda?
2: Kalau saya pertama kali dapat penugasan itu yang pas ke Jatim Park 1 bersama winner cilik, bersama wakil 2, wakil 3, dan saya juga sebagai ikonnya seperti itu.
0: Oke, terus?
2: Terus tugas yang kedua, kita pergi ke Transnor World yang ada di Surabaya. Nah, di situ kita main salju bersama-sama, naik kereta gantung, habis itu main seluncuran, pokoknya seru banget.
0: Jadi banyak kegiatan serunya juga ya.
2: Iya.
0: Oke, jadi bukan hanya sekedar main saja, tetapi kita juga berbagi inspirasi dengan teman-teman yang ada di sana begitu ya. Luar biasa. Oke deh kalau gitu. Nah, sekarang juga Kakak Budi pengen tahu, siapapun ya yang mengikuti lomba atau kompetisi apapun itu, apalagi di apa duta kebudayaan ini ya, kebudayaan cilik Jawa Timur begitu, pasti kan pengennya, harapannya tuh setiap anak bisa benar-benar bisa meraih winner gitu ya, atau juara pertama begitulah ya. Nah, untuk pengalaman dari Putri Ida Ayu dan juga Putri Syahda, ini pertama kali gitu ya, pas pertama kali dengar langsung gitu ya, inilah dia Putra Putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur 2026. Nah, ketika dipanggil seperti itu, ekspresi atau perasaan kalian gimana? Kaget kah? Menangis? Terharu kah? Atau malah justru tertawa atau teriak begitu? Gimana nih?
1: Saat nama Putri Ida Ayu terpanggil ya, saat grand final, itu tuh pertama kali Putri Ida Ayu tuh kayak, hah, ini beneran gitu. Awalnya Putri Ida Ayu juga pengen jadi Putri Intelijensia. Ternyata dapet Putri Intelijensia.
0: Wih, luar biasa dapet.
1: Di situ Gek Mas, Putri Ida Ayu gemeteran, terharu. Mama itu sampai teriak-teriak. Wow, mama itu katanya hampir nangis pas itu.
0: Pasti mamamu udah nangis ya. Luar biasa. Tapi gak pingsan kan Putri Dayu?
1: Enggak.
0: Oh enggak ya, jangan dong. Pasti kan sudah tampilannya waktu itu, performnya kan sudah oke banget ya, dandanannya, make up-nya, bajunya. Masa pingsan enggak ya? Oke, gimana Putri Syahda?
2: Oh, kalau saya ekspresinya kayak kaget, bengong gitu. Karena saya gak menyangka ternyata di akhir acara itu ada pengumuman ikon Putra Putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur. Nah, di situ saya merasa bangga, kaget, dan seneng deh.
0: Wah, luar biasa, pasti seneng ya. Apalagi orang tuanya ya, kayak Putri Ida tadi mamanya sampai teriak-teriak. Itu kalau Kakak Bude paling sudah loncat-loncat, gak ingat usia kali ya. Oke deh, luar biasa buat kalian berdua, itu pengalaman yang luar biasa ya pastinya. Sangat luar biasa. Tapi kalian memang punya keyakinan. Ini salah satu contoh adalah Putri Ida Ayu. dia tuh kan pengen banget ya, aku pasti bisa menjadi putri intelijensia gitu. Tapi memang dengan keyakinan kita, tapi bukan hanya yakin saja, bener gak sih Putri Ida Ayu?
1: Bener,
0: setuju
1: bener.
0: Gak? Kalau kita yakin saja tanpa belajar, tanpa menambah ilmu, kita bisa gak apa yang kita harapkan gak itu tercapai?
1: Mungkin.
0: Gak mungkin. Harus diimbangi juga ya, dilalui dengan proses belajar juga ya. Oh luar biasa, oke deh. Inilah salah satu contoh anak-anak kita ya, yang sungguh luar biasa. Meskipun mereka pernah mengalami kegagalan dalam sebuah kompetisi, tetapi mereka tidak pernah menyerah dan membuktikan pada akhirnya dari kegagalan itu adalah jalan menuju kesuksesan gitu ya. Oke, selamat. Nah, pas malam final itu berarti grand final itu kalau untuk Putri Ida Ayu kan dapat ini ya, Putri Intelijensia.
1: Iya.
0: Kalau untuk Putri Syada tadi apa?
2: Icon.
0: Icon ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Kalau untuk ini kira-kira bisa enggak Putri Ida Ayu menjelaskan kategori penilaian dari Putri Intelijensia itu apa saja sih gitu?
1: Putri Intelijensia itu adalah putra-putri yang dinilai memiliki wawasan yang luas tentang kebudayaan dan tentunya public speaking ya.
0: Public speaking, betul ya,
1: betul.
0: Kepercayaan
1: sekali.
0: Diri saat berbicara, menjelaskan gitu ya.
1: Iya.
0: Luar biasa ya. Mereka berdua ini punya karakter yang hebat, ini cocok jadi penyiar. Soalnya suaranya tuh bagus-bagus nih, suaranya ngebas banget nih. Siapa Putri Ida Ayu nih, suaranya bagus nih ya. Kalau ini lebih sedikit ya soft gitu. Kalau ini dia suaranya tegas gitu ya. Oke, artikulasinya jelas. Terus ketika berkomunikasi juga aksentuasinya oke banget gitu ya. Oh, luar biasa. Ini belajar public speaking-nya siapa, sama coachnya ya?
1: Public speaking tentunya belajar sama coach.
0: Coach siapa?
1: Kak Muklis dan Kak Pasya.
0: Ah, udah ketahuan ya. Ketahuan namanya kesebut akhirnya ya. Ya tidak mungkin mereka bisa langsung menjadi seperti sekarang, karena pasti juga butuh pendampingan. Ini kerja keras di belakang layar, yaitu coach-coachnya, dan juga kolaboratif antara orang tua dan coach. Ini adalah menjadi kunci kesuksesan dari anak-anak yang mengikuti ajang kompetisi Duta Kebudayaan Jawa Timur ya. Luar biasa, sukses buat coachnya yang sudah mengantarkan kalian, menampingi dengan penuh kesabaran pastinya. Usia-usia segini ini adalah usia-usia yang tidak muda ya, butuh perjuangan ekstra dari coach. Ini coachnya sabar gak?
1: Iya.
0: Sabar dong ya. Sabar, tapi sabar bukan berarti tidak pernah apa ya, bukan marah, tapi lebih ketegas dan mengarahkan supaya lebih baik lagi. Begitu kan? Setuju ya? Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang sebelum memasuki grand final itu kan pasti ada proses karantina tuh. Ada ya?
1: Ada.
0: Karantinanya berapa hari tuh di sana?
1: Karantina 1 malam. Itu termasuk malam grand finalnya juga.
0: Oh gitu. Oke. Dari semua materi yang dipelajarin pas karantina itu apa saja? Ada tarian kah? Kemudian ada wawasan budaya kah? Mana yang paling susah menurut kalian berdua?
1: Yang paling susah ya, menurut Putri Ida Ayu itu yang paling susah adalah public speaking. Karena public speaking itu kan tidak umum ya untuk anak seumuran Putri Ida Ayu. Jadi lumayan susah gitu untuk belajar public speakingnya.
0: Oke, seperti itu. Ida Ayu, Putri Syada?
2: Kalau saya, yang menurut saya paling susah saat interview. Nah, karena di situ kita diuji public speakingnya. Kita dinilai gimana sih public speakingnya bagus atau enggak. Nah, seperti itu.
0: Oke, baik. Artinya kalian sekarang mulai menyadari nih bahwa public speaking itu penting banget. Kemampuan berbicara di depan umum ya, di depan orang ya. Tapi juga ini harus kuncinya itu juga mungkin harus banyak belajar, baca buku juga ya. Bener gak sih? Setuju ya? Luar biasa lo ya. Ini sudah mulai tertata sukses untuk kedua coach Muklis dan juga coach Pasa ya. Terbukti dari anak-anak ini bagaimana intonasinya enak aja pokoknya didengarkan dari beberapa hari ini ya. Yang kemarin juga oke banget yang kemarin itu, yang sekarang juga tidak kalah oke begitu ya. Oke, terima kasih. Terus bakat-bakat yang kalian miliki, nah dalam kompetisi itu yang kalian tonjolkan bakat apa saja? Kalau Putri Syada dulu.
2: Kalau saya menunjukkan bakat saya yaitu menari. Mm-hmm. Nah pada saat itu saya menarikan tari beskalan nih.
0: Mm-mm, tari beskalan, yeah. Oke. Itu yang memang benar-benar ditonjolkan itu membawa tarian itu ya dari unjuk bakat begitulah ya.
2: Iya. Yeah.
0: Mm, oke, tari beskalan. Kalau dari Ida Ayu sendiri, Putri Ida Ayu?
1: Kalau dari saya saat karantina saya menampilkan tari jatil dan itu masuk ke top 3 best talent.
0: Wah, wow, luar biasa. Tari jatil.
1: Iya.
0: Itu dari mana ya kok aku gak tahu.
1: Tari jatil itu salah satu karakter dari Reog Ponorogo.
0: Oh gitu. Wah, luar biasa. Itu belajar berapa lama untuk bisa sampai bagus tariannya?
1: Untuk gak mas, karena itu mendadak jadi cuman 1,5 minggu belajar itu.
0: Oh oke, okay. Sekitar ya 10 harian gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi sudah oke okay, ya. Oke okay, itu memang bakat juga berarti ya. Bakat menari juga ya, luar biasa. Selain tarian ada lagi gak ada?
1: Selain tarian gak mas, belum.
0: Belum, oke okay deh. Ini ada yang komen loh. Ternyata saya gak menginformasikan untuk pendengar. Ternyata ini ada yang komen dari pendengar. Kita bacakan dulu ya, boleh ya. Dari Bu Fatima, Assalamualaikum Bude, semoga sehat semua. Suaranya Putri Ida Ayu bagus banget. Kata-katanya tertata rapi seperti orang dewasa. Terus sukses, terus adik-adik cantik berdua. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu.
0: Ya, oke, okay, terima kasih ya Bu Fatima dari Lawang. Itu pendengar kita ya. Oke, okay, kemudian juga kemarin itu ada Pak Suranto juga yang sudah memberikan apresiasi untuk Pro 4 karena sudah menghadirkan anak-anak berbakat untuk bisa siaran di program acara Warung Gaul begitu ya. Oke. Okay. Itu tadi mengenai saat karantina begitu ya. Jadi memang kira-kira kalau menurut kalian nih ya, sebagai putra-putri kebudayaan cilik Jawa Timur 2026, mungkin ada juga di antara teman-teman yang seusia di luar sana gitu terinspirasi dari kalian berdua, pada akhirnya punya niat ya atau minat di bidang yang sama. Kira-kira hal apa saja yang harus dilakukan untuk persiapan diri sebelum mengikuti ajang kompetisi ini?
1: Sebelum mungkin ada teman-teman mm-mm. di luar sana yang mau mengikuti Duta Kebudayaan Cilik Malang ya. Jadi Duta Kebudayaan Cilik Malang ini barusan mengadakan seleksi. Tapi setahunya Putri Ida Ayu pendaftarannya sudah tutup ya. Mm-mm. Untuk teman-teman yang mau belajar di luar sana, Gek Mas pesan jangan menyerah ya. Mm-mm. Jadi kita terus belajar supaya bisa menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya.
0: Oke, okay. Jadi kuncinya pokoknya harus terus belajar ya, sembari menunggu kesempatan nanti dibuka lagi begitu ya pendaftarannya gitu ya.
1: Sepertinya dibuka ya sekarang ya.
0: Oh sudah dibuka,
1: dibuka
0: ya
1: lagi.
0: Oh sudah dibuka lagi. Oke okay, baik. Jadi kalau mungkin untuk teman-teman yang seusia ada per kategorinya ya, nanti bisa saja langsung saja sih bisa mengunjungi Instagram Duta Kebudayaan Cilik gitu ya, Jawa Timur. Begitu ya, benar ya Kak Fasya ya?
1: Duta betul. Kebudayaan Official.
0: Oh, Duta Kebudayaan Official. Di sana sudah lengkap dapat informasinya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik, luar biasa. Baiklah kalau begitu, saya sangat senang banget. Kemarin kan ada kegiatan berwisatanya juga ke Surabaya gitu ya.
2: Iya.
0: Pasti seru. Dan tadi juga udah menceritakan bagaimana keseruannya, terus kemudian bermain di berbagai macam wahana permainan gitu kan ya. Terus ketemu dengan banyak teman-teman dari apa? Dari mana saja itu?
1: Iya, dari ada yang dari Jember, ada yang dari Malang, ada yang dari Surabaya gitu.
0: Oke,
1: baik.
0: Oke, dari semua kegiatan wisata bareng itu, kira-kira menurut kalian berdua deh, tempat mana yang paling berkesan gitu ya, dan yang paling seru banget, dan ngapain kalian di sana gitu?
2: Yang paling berkesan bagi saya dan yang paling seru itu pada saat ke Trans Snow World Surabaya. Karena di situ kita bisa bermain bersama-sama. Dan kita bisa bermain.
0: Happy bahasanya, ya, happy ya.
2: Happy banget.
0: Happy. Jadi pelajaran-pelajaran yang kemarin, oh ini yang kayak ada merasa tertekan gitu, wajar lah ya. Terus kemudian dihibur dengan berbagai macam kegiatan bermain yang ada di sana. Keren banget ya, luar biasa. Oke. Paling kalau untuk Ida Ayu sendiri gimana pengalamannya dari wisata itu?
1: Menurut Putri Ida Ayu yang paling seru ya pastinya. Yang paling seru itu sama seperti Putri Sahda, yaitu di Trans Snow World Surabaya. Jadi di situ Putri Ida Ayu bersama teman-teman lainnya itu ada kegiatan namanya upgrading. Upgrading tuh ada yang upgrade misal public speaking, ada yang model juga, dan di situ kita juga bermain bersama ya pastinya.
0: Oke. Oh luar biasa ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan ya, pastinya sudah pasti kegiatan yang positif yang akan terus bisa mengupgrade diri kalian untuk menjadi lebih keren lagi ya. Seneng dong pastinya.
1: Seneng banget.
0: Seneng banget ya bisa gabung di apa ini, di Duta Kebudayaan ini ya, ya. Dan menjadi bagian dari kalau kemarin kan di Duta Nasional itu menjadi wajah dan juga suara dari pengembangan atau pengenalan kebudayaan yang kita miliki begitu ya. Oke, nah sekarang untuk Putri Syahda dan juga Putri Ida Ayu gitu. Kalau kalian misalkan nih disuruh mengenalkan satu budaya Jawa Timur kepada teman-teman yang ada di luar sana gitu, atau mungkin yang ada di luar Pulau Jawa begitu, kira-kira kalian mau pilih apa ya?
2: Kalau saya ingin memperkenalkan tari topeng Malangan. Karena sebagai arek Malang, budaya itu juga termasuk daftar utama. Tari topeng Malangan ini memiliki makna yang berbeda. Contohnya seperti warna putih
0: melambangkan
2: karakter suci seperti itu.
0: Oke, jadi tari topeng itu punya makna filosofis di setiap gerakannya begitu ya.
2: Iya.
0: Jadi itu memang ini memang ikonnya Kota Malang ya. Oke, benar. Topeng Malangan begitu ya. Jadi itu tadi. Oke, kalau Putri Ida Ayu?
1: Kalau Putri Ida Ayu ingin memperkenalkan ke teman-teman semua, yaitu Reog Ponorogo. Jadi Reog Ponorogo ini sangat terkenal ya pastinya.
0: Ini sampai luar negeri.
1: Iya. Seperti Gek Mas tadi menampilkan tari Jatil seperti itu. Ada banyak lagi selain Reog Ponorogo itu.
0: Oke, masih banyak lagi ya. Tapi ya, kalau disuruh milih salah satunya, yaitu tadi kalau Putri Syahda tari topeng Malang ya, kemudian kalau Ida Ayu tari Jatil atau Reog Ponorogo begitu ya. Luar biasa, bangga dong pasti jadi anak Indonesia yang kaya akan budaya.
2: Bangga banget.
0: Ya, kira-kira kalau menurut kalian semua nih, kenapa anak-anak di zaman sekarang ini harus bangga dengan kebudayaan kita miliki? Banyak banget kan, entah itu pakaian adat atau entah itu mengikuti banyak kegiatan-kegiatan budaya gitu. Kenapa harus di zaman sekarang? Boleh siapa saja yang sudah siap. Putri Ida Ayu?
1: Putri Ida Ayu menyarankan anak-anak zaman sekarang seumuran Putri Ida Ayu mempelajari budaya, karena budaya di zaman sekarang itu hampir punah.
0: Kenapa?
1: Hampir punah soalnya anak-anak di zaman sekarang pasti lebih memilih seperti main game gitu ya. Jadi budaya itu seperti kurang diperhatikan. Seperti itu.
0: Jadi penting ya,
1: penting untuk sekali
0: mengenal dan mulai mencintai, mulai nyari tahu gitu ya, apa sih kebudayaan yang kita miliki ya. Oke, karena kalau menurut Putri Ida Ayu sudah hampir punah, apalagi di eranya era digital itu banyak. Di perkembangan zaman saat ini banyak kebudayaan-kebudayaan masuk dari luar yang ke Indonesia, sehingga tanpa kita sadari kalau kita tidak menumbuhkan rasa cinta kita kepada budayaan kita, maka kita akan terpengaruh dan tidak bangga sama budaya kita sendiri begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau Putri Syahda?
2: Kalau saya sih karena budaya itu adalah jati diri yang membedakan kita dari budaya yang ada di dunia, yang ada di dunia. Nah, budaya itu, nah, budaya kita kan sangat banyak nih.
0: Iya, betul.
2: Sangat, kita sangat
0: beragam, ya, gitu,
2: budaya,
0: ya,
2: berwarna, dan juga mempunyai cerita sejarah yang seru untuk diceritakan.
0: Betul, setuju banget.
2: Nah, kalau bukan anak-anak zaman sekarang yang merawatnya, budaya indah yang ada di, budaya indah itu akan hilang ditelan oleh zaman, seperti itu.
0: Benar, makanya kita harus punya aksi nyata. Kita punya media sosial, bukan untuk galau-galauan gitu ya.
2: Iya.
0: Benar nggak? Karena benar, sekarang benar. Banyak nggak sih, pernah nggak menemuin, kalian kan tentunya juga pegang platform sosial media, betul?
2: Iya.
0: Dalam pantauan orang tua pasti ya, harus ya.
2: Iya.
0: Itu kan harus ya. Jadi dipantau, didampingi saat menggunakan media sosial gitu. Pasti juga ada anak-anak yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Tidak memikirkan bagaimana dampak ke depannya ketika kita memposting sesuatu yang tidak baik gitu. Maka tugas Putri Syada dan juga Putri Ida Ayu ini adalah menggunakan platform sosial media untuk terus mengenalkan kebudayaan ke mana?
2: Luar negeri.
0: Nah, ke Nusantara, ke luar negeri, pokoknya seluruh dunia, supaya mereka tahu bahwa Indonesia itu punya
2: budaya
0: yang
2: bagus,
0: luar biasa, ya. Gitu ya. Di Jawa Timur aja kalau kita ngomong budaya banyak banget kan ya.
2: Pastinya banyak banget.
0: Oke, luar biasa. Nah, ada gak sih teman-teman sekolah gitu yang awalnya gak suka gitu? Karena kan sekarang kalian sudah menjadi putri kebudayaan ya. Mungkin punya teman-teman sekolah yang awalnya gak suka budaya, terus jadi suka nih gara-gara Putri Ida Ayu dan juga Putri Syada gitu. Karena punya cara tersendiri untuk memperkenalkan ke teman-teman sekolah ini.
1: Teman dari Putri Ida Ayu, teman sekolah itu awalnya tuh Putri Ida Ayu tanya, kamu mau gak ikut ajang-ajang duta atau putra-putri seperti itu? Lalu teman Putri Ida Ayu ini jawab, apa sih ajang apa sih itu? Gak guna gitu. Apa sih? Terus setelah Putri Ida Ayu menang mendapat intelijensia itu, teman dari Putri Ida Ayu ini seperti ini, kayak, mas itu ajang apa sih, kok kayaknya seru banget ya. Itu putra-putri yang kamu omongin kan, ternyata seru banget ya. Terus akhirnya sekarang dia ikut dan menjadi finalis.
0: Wah, luar biasa. Berarti menginspirasi teman-teman yang lain ya.
1: Iya.
0: Nah, itu loh, katanya orang yang hidupnya bermanfaat itu seperti itu ya,
1: ya.
0: Jadi kalaupun ada teman-teman kita yang mengejek begitu ya, tapi kita juga gak boleh langsung menghakimi, apalagi yang pintar public speaking. Jadi kita punya tahu, kita punya cara sendiri untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini. Gak harus dilawan juga dengan kemarahan atau balik mengatai mereka, begitu nggak boleh pastinya ya, sudah mulai tertata, saya yakin sekali ini. Kalau Putri Syahda gimana?
2: Mungkin kalau saya sih kurang tahu ya, teman saya itu terinspirasi atau enggak. Tapi ada nih, saya kan punya adik. Nah, adik saya itu juga pingin seperti saya. Dia itu kayak melihat saya dan ingin menjadi saya. Dan
0: menjadi seperti kamu,
2: iya,
0: ya.
2: Menjadi seperti
0: berprestasi
2: saya,
0: gitu, iya. Ya.
2: Okay. Dan sekarang dia juga lagi mendaftar ke Duta Kebudayaan Malang nih.
0: Oke, luar biasa. Ini hidupnya jadi apa ya, menginspirasi yang lainnya begitu ya. Tapi penting banget. Jadi mungkin kalau teman-teman di luar sana pengen tahu bagaimana sih cara aksi nyata dari Putri Ida Ayu dan juga Putri Syahda dalam mengenalkan kebudayaan yang kita miliki khususnya untuk Jawa Timur begitu, kira-kira platform sosial media yang bisa mereka kunjungi apa yang kalian punya?
1: Platform sosial media saya itu Ida Ayu Mazda. Di situ saya banyak sekali konten-konten tentang budaya, public speaking, model, dan lain-lainnya.
0: Oke, boleh dong di-spell gimana caranya? Ida, I-D-A?
1: I-D-A underscore Ayumas.
0: Ayumas gitu ya,
1: yeah.
0: Ayumas biasa. Apa tadi pertama? Ida, gimana?
1: Ida.
0: Ida underscore Ayumas.
1: Underscore Ayumas.
0: Oke, okay, underscore Ayumas. Oke, okay, Ida underscore Ayumas. Oke, okay, itu untuk Instagram ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kalau Putri Syada?
2: Kalau saya juga sama. Isi dari akun IG saya seperti modeling. Mm-mm. Atau putra-putri kebudayaan Cil Jawa Timur dan tugas-tugas yang tugas saya dapat.
0: Oke, jadi tugas-tugas yang didapatkan sebagai bagian dari apa namanya pemenang kompetisi ini ada masuk juga di konten-konten kalian ya.
2: Iya.
0: Oke, luar biasa. Itu memang tugasnya mengenalkan dengan cara-cara yang mungkin sekreatif mungkin supaya teman-teman lebih tertarik lagi gitu ya. Oke deh. Nah, sebagai Putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur 2026 untuk Putri Ida Ayu dan juga Putri Syada, program yang paling seru, mungkin pernah gak mengadakan program di sekolah bekerja sama dengan coach gitu ya? Mungkin coach, ayo dong, mungkin bisa ada kerjasama dengan sekolah saya atau mungkin ke sekolah-sekolah lain gitu ya, atau di daerah itu biar teman-teman itu makin cinta sama budaya kita. Ada gak program ke sekolah-sekolah?
1: Untuk Putri Ida Ayu, Putri Ida Ayu memiliki advokasi, yaitu Laras Nusantara.
0: Apa itu?
1: Di Laras Nusantara itu adalah advokasi yang Putri Ida Ayu dirikan untuk memperkenalkan kebudayaan ke orang lain, seperti itu.
0: Oke, okay. Seperti itu. Kalau Putri Syada?
2: Kalau saya itu
0: gimana? Mungkinkah adakah juga kerjasama atau pernah ini loh mau memperkenalkan diri, pernah gak sama coachnya gitu datang ke sekolah-sekolah sama Putri Syada untuk mengenalkan mereka bahwa Putri Syada adalah salah satu wajah dari pengenalan kebudayaan yang kita miliki begitu?
2: Iya, pernah.
0: Oke, okay. Oh pernah ya jadi ya. Sering, seru ya?
2: Seru.
0: Oh luar biasa. Ke sekolah Putri Syada sendiri juga sudah pernah?
2: Sudah
0: pernah. Oke, luar biasa. Kayak kemarin itu Putri siapa kemarin? Victoria ya, Margareta itu ya. Kan dia juga pernah tampil itu karena dia suka bercerita kan, 3 sesi bercerita di sekolahnya gitu kan. Pasti ada kegiatan-kegiatan yang seru. Nah, ini kalian berdua juga punya ternyata ya. Oke, enggak terasa ngobrol sama kalian berdua ini sudah hampir 1 jam, tapi Kakak Bude mau tanya dulu nih. Bukan tanya dulu ya, dari tadi sudah banyak nanya aku ya. Mungkin lebih ke pesan gitu. Kalian sebagai putra-putri kebudayaan Jawa Timur 2026 gitu kan, pasti bangga dan pasti bersyukur, tetap rendah hati begitu ya. Nah, kalau ada teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini nih ya, ini saya juga pengen tahu bagaimana nih sudut pandang dari anak-anak yang keren ini. Andaikan ada teman-teman kita di luar sana yang kurang beruntung, mereka pengen menjadi seperti kalian gitu ya, tapi karena kondisi mungkin gitu ya, tidak bisa mengikuti, apa yang pesan, apa yang bisa kalian sampaikan?
1: Dari Putri Ida Ayu, janganlah menyerah, teruslah mencoba. Jadi seperti Putri Ida Ayu, Putri Ida Ayu pernah gagal di ajang-ajang
0: sebelumnya.
1: Sekarang Putri Ida Ayu bisa menjadi Putri Kebudayaan Intelijensia itu berkat usaha dari Gemas yang belajar tentang public speaking, modeling, belajar tentang wawasan yang lebih luas seperti ini.
0: Oke, luar biasa jawabannya. Oke, Putri Syada.
2: Kalau saya pesannya juga sama, jangan menyerah, teruslah mencoba. Karena hasil itu tidak ada kalau kita tidak mau berusaha.
0: Keren sekali, luar biasa. Satu lagi deh ya, pesan juga untuk anak-anak yang memang sudah punya semuanya, sudah ditunjang oleh kebutuhan apapun sudah terpenuhi begitu ya. Jadi gak bingung gitu, mau sekolah oke, sudah punya ini, sudah punya itu, tapi anaknya malas, bawaannya cuma pengen main game, kemudian menggunakan sosial medianya cuman untuk seneng-seneng dan juga galau-galauan. Pesan untuk mereka supaya mereka sadar dan bangkit kembali. Apa nih?
1: Dari Putri Ida Ayu, ayolah mencoba. Jadi mungkin ya anak-anak di luar sana tuh, aduh aku males deh. Padahal dia itu mungkin public speakingnya sudah hebat seperti itu. Ayo mencoba. Jika kalian tidak mencoba, pasti tidak akan mendapatkan yang terbaik.
0: Oke, benar ya. Apalagi yang malas ya. Gimana kalau anaknya malas?
1: Kalau anaknya malas ya, mungkin Gek Mas berpesan tetap seperti tadi, ayo mencoba. Jadi untuk menambah pengalaman ya.
0: Oke, siap. Ayo bangun, mencoba begitu ya. Oke, kalau Putri Syahda?
2: Kalau dari saya, kalau dari saya juga
0: hampir sama ya.
2: Hampir sama. Jadi janganlah, tapi janganlah.
0: Jangan malas mungkin ya.
2: Iya, jangan malas dan tetap semangat terus mencoba.
0: Oke, baik. Karena kalau malas-malas, misalkan ini orang tuanya sudah memenuhi semua kebutuhannya, punya ini, punya itu gitu ya, mereka tuh terus berpikir, alah kan orang tuaku sudah kaya, kan orang tuaku sudah punya ini itu, semua keinginanku kan sudah terpenuhi, jadi ngapain aku harus belajar, ngapain aku harus ikut ini itu. Bener gak itu?
1: Bener banget. Hah?
0: Bener gak?
1: Maaf. Bener itu untuk semangat ya.
0: Iya, tetap semangat ya berarti.
1: Tetap semangat.
0: Gak bener berarti ya, anaknya malas.
1: Benernya seperti pesan Gek Mas tadi, ayo mencoba.
0: Oke, masuk itu ya. Oke, keren banget ya. Jadi itu tadi pesan dari Gek Mas ya, Putri Dayu dan juga Putri Syahda. Terus doa kalian ini, kalian bisa jadi seperti ini. Tentunya ini adalah doa nomor satu dari orang tua, ada support system dari keluarga orang tua gitu. Dan yang lebih penting juga lagi, untuk bisa tampil seperti sekarang ini pasti ada peran serta dari para pembimbing gitu kan ya. Jadi gak bisa ujuk-ujuk kalian bisa langsung public speaking.
1: Gak
0: bisa ujuk-ujuk langsung kalian bisa percaya diri. Kadang juga sebagai orang tua, untuk mengarahkan anak sendiri itu juga lebih sulit gitu ya. Jadi butuh pendamping. Nah, gimana? Apa pesan kalian untuk orang-orang hebat? Ada Coach Muklis dan juga Coach Pasa. Pesan apa yang ingin kalian sampaikan yang sudah mengantarkan kalian menjadi putra-putri kebudayaan Jawa Timur 2026?
2: Kalau dari saya pastinya terima kasih banyak banget karena sudah membimbing kami hingga menjadi seorang yang percaya diri.
0: Oke, menjadi seorang yang lebih percaya diri lagi gitu ya.
2: Yeah.
0: Oke, baik, itu pesannya ya. Yeah. Sehat, didoakan sehat pastinya. Yeah. Ya. Oke, untuk Putri Ida Ayu.
1: Dari Putri Ida Ayu, terima kasih kepada Coach Muklis, Coach Pasya untuk bimbingannya untuk Gek Mas selama ini. Kalau tidak ada Kak Muklis dan Kak Pasya, Gek Mas mungkin tidak bisa seperti sekarang.
0: Ah, luar biasa, tepuk tangan dong. Boleh tepuk tangan ya. Terima kasih. Oke deh, karena sudah tinggal 3 menit lagi, Kakak Bude ucapkan banyak terima kasih ya untuk Putri Ida Ayu dan juga Putri Syahda. Nomor 1 sehat pastinya, baik sehat fisiknya, baik sehat mentalnya ya, supaya tetap bisa berbagi, sehat spiritualnya, supaya tetap bisa mensyukuri apapun anugerah yang sudah diberikan saat ini dalam bentuk menjadi putra-putri kebudayaan Cilik 2026. Jadi tanggung jawab kalian bagaimana nanti kebudayaan terus maju dan dikenal oleh kalangan luas sampai ke dunia ada di tangan kalian ya. Terima kasih ya, sukses pastinya ya.
1: Terima
0: ya,
1: kasih.
0: Sama-sama. Oke, sebelum berpisah ada yang mau disampaikan?
1: Dari Putri Ida Ayu, untuk yang sedang menonton jika terinspirasi, ayo coba untuk sekitar Malang, ayo mencoba ikut Duta Kebudayaan Malang ya.
0: Oke.
1: Dan itu saja pesan Gek Mas, terima kasih.
0: Oh, sama-sama.
2: Kalau pesan dari saya cuma satu, cintailah budaya Indonesia dan lestarikan serta jaga budaya Indonesia.
0: Oke, baik, jadi seperti itu ya. Sukses untuk kalian berdua ya sayang-sayangku.
2: Yeah.
0: Luar biasa, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Dadah.
2: Dadah.
0: Oke, terima kasih. Baik, saudara pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan dua anak yang luar biasa yang pastinya menginspirasi kita semua ya. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Baik, siapapun yang mungkin punya putra-putri butuh pendampingan dari obrolan kita ini, terima kasih untuk kedua putri dari pengalaman berbagi cerita bersama kita di Perempat Terari Malang, dan juga semangatnya untuk terus melestarikan budaya, khususnya budaya Timur sejak usia dini begitu ya. Semoga kisah-kisah inspiratif dari mereka berdua ini bisa mengajak anak-anak yang lain, generasi muda, untuk semakin bangga, mengenal, mencintai, dan juga melestarikan budaya Indonesia. Karena budaya bukan sekedar warisan sekali lagi, tetapi juga identitas yang harus terus dijaga bersama. Mari sama-sama bergandengan tangan dan tentunya kita berikan support untuk putra-putri kita sebagai generasi pelestari budaya bangsa. Saya Budi Mei pamit undur diri, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

0: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
4: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang ku tunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: ngeresor sekerawan.
1: Selama iki aku kurang apa mas sekarang sampe mas urip susah tak lakoni. Bendina mangan telo berasa entek tak lakoni mas. Kabeh iki tinggi apa? Tinggi bukti lah aku sayang

0: Tahukah anda? Kecanduan game bisa membuat seorang mudah halu dan mematikan rasa simpati. Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan bahwa kecanduan games sebagai penyakit gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan gaming disorder. Namun, kecanduan yang dimaksud WHO ini tentulah dengan berbagai ciri-ciri yang spesifik seperti tidak bisa mengontrol diri, lebih memprioritaskan bermain game, dan lainnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: pas jam 11. Wancini pun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, Polres Probolinggo mengintifikasikan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Blok Bantengan hingga Pusung Jantur, Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo yang merupakan bagian dari kawasan Seksi 1 Cemoro Lawang. Penanganan dilakukan secara terpadu sejak hari Selasa, 4 Agustus 2026 setelah terdeteksi muncul titik api di kawasan tersebut. Hingga hari Rabu 5 Agustus 2026 proses pemadaman dan pengendalian kebakaran masih terus berlangsung. Polres Probolinggo turun langsung ke lokasi untuk memimpin penanganan sekaligus memastikan seluruh unsur yang terlibat bekerja secara optimal. Sementara itu, koordinasi di lapangan dipimpin Wakapolres Probolinggo Kompol Yanual Rizal Aradianto bersama personel gabungan yang dilakukan dan melakukan pemantauan mitigasi hingga pemadaman api.
0: Kapten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 11.

0: Cari Ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Dan seperti biasa, setiap pukul 11 hingga kurang lebih 60 menit ke depan Anda bisa menyimak sajian jagung UMKM. Nah, untuk edisi hari ini, hari Kamis, kalender siar 6 Agustus 2026, kita sudah kedatangan narasumber untuk jagung UMKM kita. Ada Mbak Farah Adila. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.
0: Gimana punya kabar Mbak Farah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Saya untuk hari ini Farah Adila, Dila atau Adi?
1: Biasa dipanggil Buna, Pak. Buna.
0: Buna.
1: Iya, jadi
0: jauh
1: tuh,
0: sekali itu.
1: Iya,
0: itu
1: panggilannya anak Speak Lab, panggilannya okay. Anak.
0: Iya. Nah, pendengar Buna atau ya panggilan akrabnya ya, ini adalah owner dari Speak Lab ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau boleh tahu apa ini Speak Lab?
1: Oke, jadi Speak Lab Academy di sini adalah tempat kursus untuk public speaking anak yang kita mulai dari usia 4 tahun sampai di usia 15 tahun untuk SMA seperti itu.
0: Oke, jadi public speaking ya.
1: Betul.
0: Kan untuk anak-anak dan remaja, dewasa juga ya.
1: Iya, untuk yang dewasa kita adakan untuk kelas private-nya. Jadi tidak kelas reguler seperti anak-anak.
0: Oke,
1: gitu.
0: Kalau boleh tahu alamat di mana nih?
1: Untuk alamatnya kita ada di Taman Jajan Al-Fatih. Jadi kita ada di meeting room-nya di situ, Pak. Jadi setiap weekend, Sabtu sama Ahad di situ, dari pagi sampai sore. Nanti tergantung jadwalnya ambil yang mana, seperti itu.
0: Kenapa Panjenengan melirik usaha ini atau bisnis ini?
1: Oke, jadi awal mula Speak Lab Academy itu dari anak saya sendiri kebetulan. Jadi anak saya yang pertama itu takut, Pak, buat maju ke depan kelas gitu awalnya. Dan kebetulan
0: usia berapa tuh, atau kelas berapa
1: untuk
0: tuh?
1: Anak saya yang pertama itu di usia 9 tahun, yang kedua di usia 5 tahun. Nah, tapi yang concern saya di anak pertama nih, karena kan udah SD ya? Udah lumayan gede ya, Pak,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi tuh waktunya dia buat harus berani. Nah, tapi waktu itu sempat saya tes, ibaratnya kayak tes sidik jari tuh, Pak. Tapi dia tuh kelebihannya justru di komunikasi. Nah, saya bingung sendiri. Dia skillnya komunikasi, tapi kenapa ya kok kalau di depan kelas kok dia nggak berani gitu? Akhirnya karena kebetulan saya backgroundnya dari anak ilmu komunikasi juga, Pak. Jadi saya latih sendiri di rumah, gitu. Saya latih sendiri di rumah itu cuma seminggu sekali setiap hari Sabtu, dan alhamdulillah ada hasilnya. Dan itu kebetulan saya video, saya bikin story di WhatsApp, Pak. Terus ada beberapa teman kok butuh bantuan gitu. Mulai dari
0: dengan
1: situ
0: problem yang
1: betul
0: sama, ya?
1: Dan ternyata banyak yang merasakan itu. Akhirnya terkumpullah 10 orang pertama. Awalnya seperti itu. Udah saya bikin grup, sudah langsung bernama Speak Lab Academy. 10 orang pertama waktu itu saya masih kasih diskon gitu. Nah, dari situ kan saya otomatis dapat konten-konten ya, Pak, ya, dari anak-anak yang sudah mulai ikut. Nah, situ awal mulanya, akhirnya alhamdulillah berkembang
0: sampai sekarang ya.
1: Awal mula saya sendiri tutornya. Sekarang alhamdulillah sama teman-teman ya, tutor yang lain.
0: Bahan percobaan putra sendiri ya.
1: Iya. Iya, gitu.
0: Oke, tapi kalau boleh tahu kenapa anak Pak Jajang tadi bilang ya kan punya bakat di komunikasi.
1: Iya.
0: Tetapi kenapa dia ada ketakutan untuk maju di depan kelas? Ada kendala-kendala apa yang apa namanya biasanya didapati si anak ini?
1: Oke. Kalau lihat dari anak saya sendiri ya, Pak, ya, itu malu, Pak. Jadi malu dan takut salah. Itu kalau dari anak saya seperti itu. Dan setelah saya
0: mungkin
1: menangani
0: kebanyakan anak-anak yang lain juga gitu ya.
1: Nah, saya dapatnya adalah gitu ya, ketika saya menangani beberapa anak Speak Lab ini, rata-rata seperti itu. Jadi ketika kan saya ada trial class ya, Pak, ya. Jadi itu free. Mereka cuman saya nanti hasilnya akan saya review ke orang tuanya. Dan hasilnya adalah saya tanya sendiri ke anaknya, "Kamu kenapa kok suaranya kecil?" Kemudian disuruh maju masih saya suruh, "Ayo ayo ayo," kayak gitu. Dan ternyata ya memang karena takut salah. Kemudian ya malu itu tadi. Ya kemudian dia tidak pernah latihan itu. Nah, itu. Jadi sebenarnya semua anak itu bisa untuk public speaking di depan umum gitu ya. Cuman karena dia tidak ada wadah untuk belajar itu, kan kalau di Speak Lab kan jadinya berkumpul sama anak-anak yang sama-sama belajar, Pak. Jadi gak ada anak yang sudah menonjol dulu, ada anak yang menonjol duluan tapi dikit. Rata-rata itu anaknya masih diem gitu. Jadi ya sama-sama enjoy nanti di kelasnya gitu.
0: Oke, jadi ini apa namanya bisa dibilang buat menanamkan kepercayaan diri juga ya kepada anak ya kan. Nah, ini kan dimulai dari Panjenengan buka kelas dari usia 4 tahun ya.
1: Iya.
0: Sampai
1: usia balita sampai SMA.
0: Ini balita yang dipelajarin apa?
1: Iya.
0: 4 tahun ini bisa apa?
1: Betul. Jadi kalau saya boleh bilang rata-rata untuk kursus public speaking itu rata-rata SD, Pak.
0: Betul.
1: Di mana-mana.
0: Kebanyakan nah, SD.
1: Tapi ini kami berani betul, kami berani untuk membuka dari usia balita dengan kurikulum yang sama dengan anak SMA. Yang membedakan adalah worksheet-nya. Jadi kita untuk bahan present ke depan itu ada kita untuk bahan worksheet, Pak, namanya. Jadi di situ misalnya contohnya tentang kayak materi pertama itu tentang perkenalan aja. Jadi perkenalan itu mereka mengisi nama, sekolahnya di mana. Worksheet anak SMA, SD dan TK itu beda. Jadi kalau yang TK itu gambar-gambar. Kayak misalnya makanan kesukaan, itu di worksheet-nya cuman gambar donat aja, Pak. Ketika dia lihat gambar donat, oh berarti aku harus ngomong makanan kesukaan aku adalah kayak gitu. Ada gambar sekolah, oh dia berarti cerita sekolahku di mana. Nah itu pun harus saya ajarkan untuk dikembangkan. Contohnya misalnya, kamu kenapa suka makanan ini? Kamu di sekolah ada bestie namanya siapa? Kayak gitu. Dan anak-anak biasa gak ditulis, Pak, langsung, untuk pengembangan yang betul. Kita latih untuk kita latih untuk biasa merangkai kata-kata sendiri secara spontan gitu.
0: Jadi dari usia dini ini bisa dikembangkan ya kan?
1: Betul, bisa kok sebenarnya.
0: Nah, ini maaf nih ya, tapi kan banyak saya juga menjumpai beberapa kasus gitu kan. Kalau untuk anak-anak yang speak delay gitu gimana, bisa gak?
1: Oke, jadi untuk speech delay kebetulan untuk speak lab belum pernah menangani ya, Pak, ya. Iya. Cuman mungkin untuk anak speech delay, kalau speech delay itu prosesnya aja yang lebih lama. Jadi tidak kita samakan kurikulumnya dengan yang seperti biasanya seperti itu. Iya. Mungkin enggak langsung public speaking, Pak. Jadi misalnya cara bercerita misalnya keluarga dulu, jadi tentang keluarga, kamu kakaknya namanya siapa, orang tuanya siapa, seperti itu gitu. Jadi lingkup yang paling sederhana dulu,
0: yang paling dikenal sama
1: betul.
0: Dia
1: okay. Jadi gak bercerita tentang kegiatan sehari-hari, nah itu kan terlalu luas ya, Pak ya. Gitu, jadi kita mulai dari yang kecil dulu mungkin seperti itu.
0: Gitu ya, jadi

0: ibu-ibu gak pengen ngelesin anaknya, latihan di rumah aja tuh juga bisa Pak. Jadi kayak saya awalnya dulu ya Pak ya, okay. Itu bisa, jadi lihat aja tips-tips di Instagram kita di @speaklabacademy, di situ juga ada.
1: Oke, okay. Jadi bisa dibilang setiap anak ini sebenarnya memiliki bakat untuk public speaking ya kan?
0: Bisa sebenarnya.
1: Untuk mengutarakan sesuatu yang ada ya di kepalanya, idenya,
0: betul,
1: gitu kan?
0: Betul.
1: Cuman ya itu tadi, ada rasa malu, kurang percaya diri,
0: iya.
1: Takut salah.
0: Nah, gak ini ada wadahnya, nah itu juga Pak perlu.
1: Oke. Nah. Ini udah berdiri mulai tahun berapa ini kalau boleh tahu?
0: Wah, bukan tahun Pak, baru beberapa bulan. Baru 2 bulan.
1: Baru 2 bulan ini?
0: Betul, alhamdulillah ya. Murid kita ada di 60-an saat ini.
1: Oke, dari 2 bulan ini apa udah dapat siswa 60.
0: Iya,
1: 60-an. Kalau boleh tahu ini terbagi beberapa kelas ya?
0: Betul, kita ada kelas untuk reguler, jadi kelas offline yang di Taman Jajan Al-Fatih itu. Kemudian ada kelas online juga. Kita ada murid dari Lombok, ada dari Palembang, Jawa Tengah, betul. Jadi untuk yang di luar kota tetap bisa belajar public speaking dengan tutor-tutor kami juga. Kemudian ada juga untuk kelas home visit. Mungkin untuk yang waktunya terbatas itu boleh ambil home visit. Atau mungkin anaknya yang sangat amat pemalu Pak. Jadi beberapa
1: introvert
0: anak didik
1: gitu ya?
0: Kita jadi dia gitu? Ada dong. Jadi anak-anak ini gak nyaman sama sekali kalau ketemu orang banyak langsung. Jadi mamanya sendiri itu menawarkan ini kayaknya home visit dulu karena dia kayaknya pengen mempersiapkan dulu. Jadi ibaratnya kayak misalnya 1 bulan dulu home visit dulu, nanti lanjut ke kelas reguler, bertemu dengan teman-teman, kan dia kayak udah ada basicnya
1: prepare
0: gitu
1: ya,
0: betul.
1: Ada persiapan gitu ya.
0: Nah itu bisa. Jadi di Malang pun bisa Pak home visit. Gitu ya. Iya.
1: Jadi anak-anak apa ya istilahnya membutuhkan penanganan khusus gitu ya.
0: Iya.
1: Dan itu Pak
0: Jenderal
1: juga
0: takutnya di depan umum seperti itu.
1: Dan
0: jadi
1: itu Pak Jenderal juga harus apa namanya harus telaten untuk apa ya pendekatan ke anaknya gitu ya.
0: Iya, iya. Tapi kalau misalnya anak yang itu ya sangat amat introvert, ketika home visit aman sih Pak. Cuman ya itu tadi, ketika dia bercerita kayak misalnya keseharianku, padahal itu kan kegiatan yang dia lakukan setiap hari. Tapi ketika judulnya public speaking, berdiri di depan,
1: udah
0: meskipun
1: nggak ya?
0: Ada orangnya nih.
1: Udah beda
0: iya,
1: ya.
0: Iya, tetap aja deg-degan itu.
1: Antara duduk dengan berdiri udah beda gitu ya.
0: Beda. Kita kalau praktek harus berdiri, meskipun home visit,
1: kita,
0: meskipun
1: ngobrol,
0: betul,
1: kan duduk
0: beda.
1: Gitu ya. Terus praktek berdiri udah beda?
0: Iya beda Pak.
1: Ya kan sama aja yang diceritain.
0: Iya tapi vibesnya beda.
1: Oh, gitu
0: beda.
1: Ya?
0: Iya dong, kan kita belajar gak cuma ngomong tapi gesturnya.
1: Iya,
0: cara menyampaikannya kan juga harus dipelajari juga. Gak cuma belajar ngomongnya aja.
1: Manfaatnya apa sih ini public speaking kalau boleh tahu nih?
0: Wah iya, nah ini goalsnya ya. Jadi ngapain gitu ya, kenapa gak berkursus matematika aja gitu. Oke, jadi kalau dibandingkan dengan mata pelajaran umum, kalau pelajaran umum kan tuh akademiknya. Tapi kalau public speaking itu lebih ke skillnya, dan ini untuk menunjang semua karir Pak. Jadi saya kalau di kelas untuk anak-anak trial pun itu sebelum masuk materi tentang public speaking itu kita kasih mindsetnya dulu. Nah, ngapain sih belajar ini supaya anak-anak masuk itu nggak ngeblank. Ini ngapain kita di sini gitu kan? Kan anak-anak belum ngerti ya public speaking
1: public
0: itu
1: speaking
0: apa.
1: Ngomong di rumah juga ngomong.
0: Iya,
1: ngomong.
0: Ya itu persis,
1: kan gitu ya?
0: Persis saya itu. Jadi ngapain belajar ngomong udah bisa. Nah, jadi yang saya tegaskan adalah saya selalu tanya dulu, kamu cita-cita mau jadi apa? Anak-anak tuh rata-rata jadi dokter, jadi tentara, polisi seperti itu. Dan itu saya hubungkan Pak. Jadi kalau mau jadi dokter pun itu enggak cuman dokter butuh pinternya aja. Tapi butuh untuk menjelaskan kepada kepada pasien gitu ya.
1: Sakitnya ini.
0: Sekarang dokter ada yang ramah, ada yang kurang. Nah,
1: betul.
0: Kalau yang ramah otomatis lebih laris, lebih disukai dong sama pasien. Nah, itu tentara, pelukis itu Pak, semuanya itu butuh public speaking. Butuhnya itu memang kalau masa sekolah untuk presentasi biasanya,
1: betul.
0: Tapi kalau untuk jangka panjang itu tadi untuk menunjang karir sih gitu.
1: Oke. Memang sebenarnya public speaking itu manfaatnya sangat luas, tapi kadang pada waktu di usia sekolah apalagi di usia dini itu kurang diperhatikan.
0: Betul.
1: Nah, yang dipikir kebanyakan orang tua akademiknya, matematika, biologi, fisika segala macam ya. Tapi public speaking itu tadi menunjang.
0: Menunjang.
1: Kita mau memberikan informasi. Bisa diterima atau enggak?
0: Iya.
1: Nah, itu dari gimana kita menyampaikannya.
0: Iya, karena kayak anak

0: itu sekarang banyak. Yep. Nah, yang membedakan kita dengan yang lain yaitu skill public speakingnya. Betul. Jangan sampai pinternya sama-sama pinter, tapi yang satu diem kan sayang banget dong Pak.
1: Betul.
0: Ya, kalau dilawan dengan yang pinter dan pinter ngomong, wah udah itu.
1: Apalagi biasanya kalau yang pinter, yang public speakingnya jos gitu ya, dia malah
0: lebih menonjol.
1: Ujung tombaknya.
0: Nah itu.
1: Karena untuk misalkan ini sebuah program atau programmer, dia juga kutak-kutik komputer. Dia cuma bisa bikin program tapi nggak bisa menjelaskan. Justru yang bisa menjelaskan si
0: sales.
1: Betul. Lebih paham dia.
0: Bapak, saya backgroundnya juga dari IT kebetulan. Jadi saya juga kerja dulu sebagai programmer.
1: Nah,
0: ya seperti itu. Kalau programmer nggak bisa menjual, ya dia otomatis harus geret sales.
1: Nah, memang. Dan itu apa ya istilahnya ujung tombak ya kan. Oke. Nah, pendengar. Public speaking ini adalah seni berbicara sebenarnya ya. Kalau saya bilang seni berbicara, karena kita bisa gimana meyakinkan. Kita harus yakin dengan apa yang kita bawa. Pasti ya dari diri kita dulu ya yang harus kita perbaiki untuk percaya diri, untuk yakin bahwa ya apa yang kita bawakan ini sesuatu yang benar,
0: gitu, sesuatu kan?
1: yang bermanfaat. Betul. Nah, ini dari kecil ini harus ditanamkan berarti.
0: Iya, betul.
1: Dari usia sekolah dasar gitu ya.
0: Sekolah, Pak. Iya.
1: Nah, tapi kalau di dalam pendidikan ya, pendidikan sekolah dasar ini kan agak istilahnya belum begitu dibutuhkan.
0: Iya, betul.
1: Untuk anak maju ke kelas pun hanya beberapa, nggak setiap hari istilahnya begitu kan. Nah, ada nggak kira-kira siswa yang istilahnya atau anak didik Panjenengan yang merasa saya belajarnya nanti aja deh, ntar aja atau nggak sekarang gitu?
0: Oke, jadi untuk sebelum dia masuk ke Speak Lab itu otomatis sudah diskusi ya antara mama dan anaknya biasanya.
1: Nah, ini,
0: ya, betul. Ada anak yang memang awalnya tidak tertarik, tapi ketika masuk kelas sudah mulai menemukan polanya cara ngomong, itu akhirnya tertarik, Pak.
1: Oke.
0: Ya, di situ. Jadi PR-nya. Nah, betul, Bapak.
1: Gimana bisa jadi, anak menarik gitu ya, tertarik.
0: Jadi pokoknya gitu ya. Ya awalnya sebenarnya di trial itu sih, Pak. Jadi kalau di trial kan jadi ketika di trial enggak cuman kita kasih video hasil tampilnya anak, tapi memang kita kasih reviewnya ke orang tua. Nah, dari situ kan orang tua bisa ngelihat ya, Pak ya. Oh, anak ini masih diem nih. Justru sih situ karena kita punya anak yang dulunya ini dulu gini, Pak. Jadi kan kita ada Sabtu dan Minggu gitu ya. Dia dulu itu di hari Minggu kebetulan sama anak-anak trial, tapi anak reguler nih udahan, Pak. Nah, jadi otomatis ketika siapa yang maju ke depan, dia unggul, Pak. Ketika dia gabung sama anak regulernya udah lama, ya dia iseng aja dulu pindah kelas. Ketika saya tanya siapa yang mau maju ke depan, gini semua, angkat tangan semua. Nah, di situ kan akhirnya oh, ternyata kalau gabung sama anak-anak yang unggul itu menantang gitu, bersaing malahan. Akhirnya jadi, dia kembali lagi. Tapi dia itu akhirnya kembali lagi ke kelas yang lama. Iya. Betul. Dia lebih milih ke anak yang trial sama anak trial maksudnya.
1: Apa masih kurang
0: ini masih
1: diri?
0: 4 tahun ya, Pak ya? Anaknya masih 4 tahun.
1: Masih kecil.
0: Betul. Jadi dia kayak mentalnya tuh lebih happy kalau dia unggul modelnya. Jadi dia lebih apa ya, punya sifat kayak menguasai. Jadi lebih suka kalau dia unggul. Jadi kalau disuruh angkat tangan ya dia maunya dia berani ya, dia yang kelihatan unggul ya, gitu.
1: Kalau ketika masih belum berani, maksudnya masih belum bisa menerima keadaan kalau
0: betul, Pak. Iya.
1: Ini ada
0: temannya. Nah, itu yang harus PR
1: gitu
0: juga
1: ya.
0: PR buat saya.
1: Apalagi kalau misalkan di kelas otomatis kan ya harus setara ya kan.
0: Iya, iya. Kalau gabung sama anak reguler udah rata-rata udah mulai jalan semua sih emang. Beraninya udah oke.
1: Nah, untuk apa trial ke reguler itu membutuhkan waktu 1 minggu. Atau beberapa
0: trial hanya satu kali sesi.
1: Cuman satu kali
0: sesi.
1: Itu bisa Panjenengan bisa tahu, yo ini anak ini bakat atau enggak gitu.
0: Kita justru bukan mencari anak yang sudah berbakat ya. Jadi memang kita justru PR-nya adalah memoles ya. Jadi dari situ trial kita ada di 30 sampai 45 menit, Pak. Dan di situ udah saya kasih materi yang tadi ya tentang mindset public speaking, kenapa belajar ini, kemudian dia harus maju ke depan dengan bahan dari kita. Di situ kan kelihatan ya, dia misalnya masih kaku, suaranya masih kecil, kemudian gesturnya juga masih kurang. Nah, itu semua kita sampaikan ke orang tua. untuk penentuan lanjut atau tidak itu kembali ke orang tua sih Pak. Ya, cuman di sini kita meyakinkan bahwa kalau ini dibiarkan ya keterusan seperti ini. Ya memang harus dipaksa untuk mau latihan public speaking sih, tapi kalau memang tidak dengan kami ya harus latihan di rumah. Oh, gitu. Seperti itu.
1: Berarti ada istilahnya hasil dari trial ini sejujur-jujurnya diberikan kepada orang tua.
0: Harus, kita harus review dan itu free padahal ya, tapi kita kasih reviewnya.
1: Oke, berarti ada berapa apa istilahnya penilaian pada waktu trial itu?
0: Kalau maksudnya penilaian khusus gitu nggak ada sih Pak. Cuman ketika dia maju, apa yang kurang, nah itu yang kita tulis, kita notes gitu. Biasanya sih, ya biasanya kaku, pasti itu. Pasti jadi itu tangannya ya. Belum bergerak. Anak-anak trial ya. Sengaja kayak belum kita poles, gitu ya. Betul.
1: Diem gitu.
0: Jadi suaranya masih kejam. Saya bilang siapa yang mau maju ke depan tuh nggak ada yang angkat tangan. Tuh anak-anak trial biasanya seperti itu. Kemudian juga suara yang kecil, itu yang paling umum. Kemudian juga belum ada intonasinya, ya suaranya, betul. Gesturnya kaku. Udah sih Pak, mungkin itu
1: aja rata-rata. Ya. Oke, tapi ini istilahnya umum ya kan, secara
0: iya,
1: umum.
0: Secara
1: gitu.
0: Umum.
1: Nah, untuk apa namanya hasil ini kan udah berhasil, udah masih 2 bulan gitu. Gimana hasil dari perkembangan anak-anak ini?
0: Oh ya.
1: Selama ini masih.
0: Itu semua ada di Instagram kita. Jadi saya ada video before after dari yang awalnya masih diem, itu dia sudah mulai tangannya bergerak dan suaranya keras. Kemudian ada dari online pun kita ada Pak perkembangannya hasilnya di situ juga.
1: Begitu, ya?
0: Jadi yang awalnya dengerin saya tuh dia nggak ngeliat saya, ngilang dia Pak. Jadi saya ngomong sama lemari gitu pernah Pak. Jadi
1: on, ya?
0: Secuek itu iya dia on. Jadi kayak merasa mungkin gak penting gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah ini jalan bulan kedua ya. Ya dia tuh termasuk awal-awal ya, masuk murid yang pertama dulu. Sekarang dia diam-diam ngambil konten. Jadi mamanya itu setor ke saya Pak video, dia lagi bikin konten. Liburan kemarin itu dia bikin konten sendiri dengan bagus, gesturnya bagus, suaranya keras. Bagus pokoknya kontennya langsung. Oke. Oh ya, dan itu saya kasih gift kalau seperti itu.
1: Oke, jadi apa memang metode belajar anak itu beda-beda.
0: Iya.
1: Ada yang kayaknya cuek ya kan, tapi
0: ternyata masuk.
1: Ada yang apa namanya harus tatap muka, itu beda-beda. Nah, ini kalau online, kalau misalkan dalam satu kelas kan istilahnya ada temennya, maksudnya satu kelas gini kan, dia maju ke depan, berarti kan ada yang memperhatikan. Tapi kalau online itu kan di sendirian tuh.
0: Kalau online kita semi private Pak, 2 orang.
1: Cuman 2 orang. Nah, berarti kan tetap aja cuman berdua aja
0: iya,
1: gitu. Kan.
0: Justru
1: terus pada waktu plusnya. dia nanti mau apa? Maksudnya hasil dari online ini pada waktu dia dibawa ke kelas apakah bisa berhasil?
0: Bisa.
1: Ya?
0: Bisa. Karena
1: dalam pikiran saya kan gini, kan saya online gitu kan dengan panjenengan kan cuma berdua nih ya. Semi private ya kan. Begitu di kelas kan banyak teman kan?
0: Oke. Okay.
1: Pasti kan ada perbedaan. Nah,
0: Iya. Tapi itu tadi ya, saya kan lihat perkembangannya dari yang awalnya kalau di online pun kalau enggak terbiasa ngomong gugup, Pak. Gitu ya.
1: Padahal jadi kan cuma berdua ya.
0: Iya dong, tapi buat anak yang enggak biasa ngomong, mungkin kita terbiasa ya. Mungkin kita termasuk yang terbiasa ini ya. Tapi buat anak yang enggak terbiasa ngomong.
1: Iya.
0: Buat anak yang enggak biasa ngomong, untuk ngomong di depan layar komputer aja deg-degan, Pak. Iya, jadi gitu. Ketika dia udah ada perkembangan di 2 bulan, dia lancar, dia suaranya keras dan itu berdiri ya. Jadi bukan duduk, dia merasa aman gitu enggak. Jadi dia harus berdiri dan kalau mau dia bercerita bisa saya suruh jalan. Jadi sambil mondar-mandi sambil bercerita. Kalau perkembangannya sesignifikan itu ya harusnya ketika dilempar ke publik harusnya sudah berbeda sih. Gitu.
1: Gitu ya. Karena memang kalau misalkan di luar kota gitu kan ya nggak mungkin ya kan datang ke sini gitu. Tapi ada perkembangan pada waktu dibawa ke kelas itu juga hasilnya sama gitu kan.
0: Iya, dan sebenarnya semua jadi 3 kelas saya kan ada reguler, ada online, ada home visit. Itu sebenarnya ada plus minusnya masing-masing kan. Kalau misalnya reguler itu kan majunya terbatas Pak karena satu kelas 8 anak.
1: Ya.
0: Nah, 1 jam tapi ketemu banyak anak.
1: Betul.
0: Plusnya cuman durasi majunya ya bergantian gitu. Kalau offline, kalau offline ya, kalau online itu hanya 2 anak tapi bisa maksimal sebenarnya meskipun online ya. Kalau home visit juga lah, kalau home visit itu private, sendiri memang. Nah, itu kelebihannya di situ. Meskipun dia sendirian, enggak ada audiens, tapi full 1 jam itu untuk anak itu sendiri gitu.
1: Oke. Tapi memang saya sendiri pada waktu masih sekolah sampai SMA saya itu nggak berani untuk maju ke kelas di
0: depan kelas. Oh, tapi bisa siaran ya Bapak, Masya Allah.
1: Ya kan ini di belakang layar gitu. Okay. Bukan di depan layar gitu. Ya kan. Makanya dulu pada waktu ada tawaran ke TV kan saya nggak mau. Bedanya di situ, saya nggak berani di depan panggung gitu. Okay. Sampai mungkin usia 20-an. Ya memang
0: baru.
1: Dan apa perkembangan nggak apa ya istilahnya perkembangan saya untuk public speaking itu lambat memang ya, karena kita otodidak.
0: Betul gitu, Pak. Iya, kan? Saya pun semua, juga otodidak. Nah,
1: semua anak sebenarnya punya bakat gitu kan. Tapi ya itu tadi kalau tidak ada apa diasah, tidak ada wadah untuk mengasah, perkembangannya akan lambat.
0: Iya.
1: Iya kan. Ya. Nah, ini ya jujur untuk apa perkembangan ke karir dan juga berjalannya ya step by step ya lambat sekali gitu ya, beda dengan kalau misalkan public speakingnya bagus. Nah, seperti tadi bilang Panjenengan kan public speaking ini menunjang semua mata pelajaran,
0: menunjang karir,
1: menunjang karir pelajaran. Ya menunjang karir pelajaran juga istilahnya dia bisa apa memberikan apa ya istilahnya itu stimulan untuk belajarnya lebih bagus gitu kan. Nah, sedangkan pada masa sekarang ini kebanyakan kan ya maaf ya kalau saya bilang anak-anak sekarang itu kan kurang aktif ya. Kebanyakan anak-anak gadget. Kan gadget pasif. Nah, ini untuk dia apa ya mengurangi gadgetnya atau masa-masa pasifnya ini gimana nih?
0: Oke, jadi kebetulan kalau di Speak Lab Academy itu kita menerapkan seperti PR, Pak. Jadi bukan PR yang harus dikerjakan, bukan, tapi semacam latihan gitu. Jadi kayak misalnya nih, kalau di kelas kita ada sistem 30 menit pertama itu mengulang materi sebelumnya, kemudian 30 menit terakhir itu untuk materi minggu depan. Gitu. Nah, jadi untuk yang materi sebelumnya, kalau dia latihan, itu dia akan saya lanjutkan ke materi berikutnya. Maksudnya kelihatan kan hasilnya kalau anak yang latihan di rumah sama
1: betul,
0: enggak.
1: Betul,
0: nah, jadi kalau misalnya mau
1: lanjut ke materi berikutnya,
0: betul. Jadi memang harus bagus dulu, harus lancar. Nah, kalau dihubungkan. Kenapa?
1: Kalau misalkan yang materi sebelumnya belum lancar.
0: Iya, kita ulang Pak. Lagi. Betul. Kayak misalnya materi tentang deskripsi barang. Semacam air mineral aja. Itu bisa panjang Pak kalau anak Speak Lab jelasinnya, karena kita udah kasih poin-poinnya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia belum lancar, kita cari lagi barang yang lain sampai nanti dia bisa mendeskripsikan dengan lancar gitu. Nah, jika dikaitkan dengan gadget ya. Nah, itu tadi kita kan membiasakan latihan di rumah. Jadi, ayo materi yang minggu depan dilatih di rumah, latihan di depan kaca. Kalau misalnya malu dengan orang tuanya mungkin. Nah, itu bisa latihan di depan kaca, di kamar gitu ya. Nanti kalau lancar itu bisa dipastikan anak ini latihan di rumah. Gitu. Jadi bisa tuh buat apa ya, buat alternatif mengurangi gadget juga gitu ya? Karena untuk latihan public speaking juga benar di rumah ya, gitu.
1: Karena kalau misalkan langsung dilarang gitu, aduh,
0: iya.
1: Antrum. Iya. Oke, Mbak Farah, siapa tadi nama panggilannya?
0: Buna.
1: Kita break sekedar sebentar karena kita sudah masuk adzan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Pendengar, kini saatnya Perempat RRI Malang akan mengumandangkan seruan adzan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah seruan adzan zuhur.
2: Sesaat lagi adzan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang Mendengar, masih bersama saya Aji Santoso dan juga ada Mbak Farah Adila, owner dari Speak Lab. Nah, Speak Lab
1: Academy.
0: Di sini akademinya nggak ditulis nih ya, Speak Lab aja nih. Speak Lab adalah Academy, ini adalah apa ya?
1: Kelas public,
0: kelas
1: speaking,
0: public anak. Speaking. Jadi untuk usia dini ya, bisa
1: betul,
0: dibilang ya
1: dari usia dini, balita.
0: Dari usia balita. Sampai balita di bawah 50 tahun. Oke, sampai mungkin remaja.
1: Remaja,
0: ya?
1: Pak.
0: Remaja. Kenapa enggak lanjut usia dewasa juga?
1: Enggak. Kenapa? Jadi concern kita memang karena yaitu tadi kalau di marketing ibaratnya kayak market kan harus ini ya, Pak ya. Harus semakin spesifik ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau kita memang fokusnya lebih ke anak-anak sih, karena kita pengen mempersiapkan buat skill karirnya gitu kan. Nah, kalau gitu. Sudah dewasa kan ya berarti kan untuk menunjang
0: apa ya, pengembangan
1: tinggal,
0: ya,
1: iya,
0: tinggal
1: lebih ke situ.
0: Nah, satu kelas itu maksimal berapa anak?
1: Untuk kelasnya di 5 anak itu kita udah bisa jalan, Pak. Maksimal gitu. Di 8 anak.
0: Maksimal. Kenapa enggak 20?
1: Nah itu 15. Supaya lebih efektif dong pastinya. Iya, nanti
0: dan
1: kalau
0: setiap siswa dalam satu kelas pasti dapat kesempatan nggak untuk tampil?
1: Pasti.
0: Pada waktu kelas itu.
1: Pasti. Oh, jadi gitu. Maju sekitar 2-3 kali biasanya. Okay. Kalau semakin banyak anak takutnya kurang efektif dan nggak semua anak kesempatan maju nanti jadinya.
0: Oke, jadi benar-benar ada praktek setiap apa pertemuan ada praktek.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, pasti
0: karena
1: ada.
0: Kalau teori aja kayaknya kurang apa mengena gitu.
1: Iya, karena nah, public speaking harus praktek.
0: Gitu. Itu berarti apa namanya bahan atau materi itu panjenengan atau tim panjenengan udah mempersiapkannya untuk anak.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah, setiap materi yang di bawakan tuh beda. Misalkan hari ini bawa air mineral, besok apa gitu.
1: Oke. Jadi kita sudah punya kurikulum sampai 6 bulan, Pak. Jadi di awal trial class itu orang tua sudah tahu bahwa apa aja yang dipelajari anak-anak sampai 6 bulan ke depan. Dan 6 bulan itu sebenarnya kalau untuk public speaking masih basic, tapi semua materi insya Allah sudah masuk di situ ya. Nah, untuk materinya itu ada beberapa materi yang 2 kali pertemuan, ada yang 1 pertemuan langsung diganti. Dan balik lagi kalau misalnya apa ya, progresnya bagus, itu otomatis kita lanjutkan ke materi selanjutnya.
0: Berarti
1: tapi
0: setiap
1: kalau,
0: kelas bisa beda apa namanya, beda siswa.
1: Betul. Beda materi. Jadi dalam satu kelas itu bisa beberapa materi. Nah, tapi kita punya 2 tutor. Jadi satu kelas hanya 8 anak tapi dihandle dengan 2 orang.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Nah, ini kan biasanya ada mungkin apa ya, anak itu yang gugup ya kan. Ada yang demam panggung gitu kan ya namanya. Nah, itu untuk mengatasinya bagaimana tuh?
1: Oke, untuk mengatasi anak-anak yang demam panggung ya. Sebenarnya demam panggung malu itu kan semacam kayak overthinking ya. Overthinking anak yang tidak pernah maju ke depan. Gitu. Atau mungkin keluarganya biasa yang gak terlalu ekstrovert memang. Di rumah mungkin pada suaranya kecil itu ngaruh, Pak. Jadi untuk anak yang punya seperti itu. Nah, tujuannya maksudnya kita di kelas itu memang supaya melihat teman-temannya. Jadi kita punya juga anak-anak yang awalnya malu sama sekali, tapi karena melihat teman-temannya, oh cara majunya seperti itu. Nah, itu bisa jadi insight juga buat anak itu. Nah, itulah
0: jadi
1: gunanya.
0: Dengan adanya kelas juga bisa membuka pemikiran kalau dia bisa, saya juga
1: bisa, pasti bisa.
0: Bisa
1: kok.
0: Oke, gitu ya. Jadi setiap anak istilahnya pasti punya kemampuan ya.
1: Pasti,
0: kan? pasti punya kemampuan, yaitu tadi asal
1: harus diasah ya. Harus jangan didiemin tahu-tahu keluar. Nah, itu.
0: Iya,
1: karena
0: betul,
1: saya
0: betul.
1: Untuk anak saya sendiri sudah menunggu 1 tahun, Pak, dari hasil dia itu tes itu karena keluar hasilnya skillnya komunikasi, saya pikir bisa keluar sendiri. Tapi ternyata saya tungguin 1 tahun, enggak ada perkembangannya. Baru saya ketika saya latih, meskipun dia nangis kejer, Pak. Jadi nangis kejer dia. Jadi
0: di
1: pertama
0: gitu,
1: kali
0: pada waktu suruh,
1: di rumah, ini cuma di rumah aja.
0: Disuruh presentasi.
1: Cuman saya dan itu cuma sama saya aja. Setakut itu dia, padahal punya skill itu loh ternyata. Nah, jadi ketika itu saya cuman, ayo coba kamu perkenalkan nama, sekolahmu, umur, kayak gitu aja, Pak. Tapi dia nangis
0: kepada mamanya padahal.
1: Iya.
0: Ini belum di tempat umum
1: iya,
0: ya. Itu alasannya hari apa itu pada waktu?
1: Ya karena dia enggak pernah mungkin ya dipaksa untuk ayo coba gitu loh. Karena mungkin kalau di kelas yang ditunjuk adalah anak yang ngacung duluan ya, atau anak-anak betul. Yang mungkin udah menonjol nah, gitu.
0: Kebanyakan misalkan ditunjuk enggak mau terus pindah ke anak yang lain
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya. Nah, akhirnya
0: malah,
1: setelah
0: malah istilahnya kasihan si anak yang ini yang gak
1: kasian
0: mau
1: dong, ya. Gak dikasih kesempatan. Nah iya, itu iya. Tadi kita harus kasih kesempatan. Nah setelah saya coba nangis cuman satu hari, udah minggu berikutnya kan saya coba lagi tuh Pak, hari Sabtu lagi saya coba lagi dengan materi yang sama, cuma perkenalan dan cuma 15 menit. Udah dia enjoy, malah tangannya tuh nambah-nambah sendiri, gerak-gerak sendiri. Padahal saya gak ngajarin itu. Oh lah ini mulai nih gitu saya. Oh gitu.
0: Jadi bisa dibilang untuk apa ya? Pengajaran kepada anak kadang-kadang agak ada kerasnya itu perlu juga ya.
1: Sebenarnya nggak keras sih, cuman kita apa ya kayak meyakinkan kamu tuh lo bisa kayak gitu lo Pak, yang penting ya.
0: Memberikan keyakinan bahwa kepada si anak ini kalau dia pasti bisa gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, itu padahal usia 9 tahun ya. Kalau mungkin kelas 3 ya.
1: Kelas, iya sekarang naik kelas 4.
0: Nah kelas 3 istilahnya anak usia segitu kan. Apa ya bisa dibilang memang harus bisa udah bisa menceritakan bukan hanya diri pribadi atau biodata diri sendiri tapi bisa menceritakan apa yang telah dialami di satu hari itu gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, kan, sebenarnya kan gampang ya. Iya. Dan itu hal yang dilakukan tiap hari betul, gitu. Betul. Tapi kalau enggak dilatih macet anak-anak cerita seperti itu. Ini udah berkali-kali itu materi
0: belum kegiatan berimajinasi ya.
1: Iya, padahal udah saya kasih ayo poin-poinnya ini. Dan kita kalau di worksheet itu Pak, kita biasa kan cuman poin. Jadi misalnya pagi, misalnya bangun tidur, terus sarapan. Cuman gitu aja. Jadi bukan cerita aku bangun pada jam, enggak seperti itu. Jadi dia memang harus terbiasa poinnya ini, ayo kamu gimana bahasanya. Nah, kayak gitu.
0: Oh, berarti bahasanya terserah mereka merangkainya.
1: Betul. Pokoknya kita kasih tahu kalau kata penghubung itu tidak boleh berulang. Kayak misalnya lalu aku mandi, lalu aku sarapan, itu tidak boleh. Ya, ya, ya, jadi harus pakai kemudian setelah itu gitu.
0: Oke, jadi istilahnya panjenengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk improvisasi.
1: Betul.
0: Untuk dengan gaya mereka.
1: Pokoknya
0: karena
1: kita
0: setiap
1: kasih
0: anak punya gaya, punya style tersendiri gitu ya. Sama cuma ngasih poin
1: caranya, caranya
0: inti,
1: ngomong.
0: Istilahnya inti dari tema itu.
1: Iya,
0: kalau pagi hari
1: kamu apa, poin-poinnya aja.
0: Berangkat sekolah, misalkan dua ini. Penghubungnya terserah mereka.
1: Iya, gitu.
0: Hasilnya pasti beda ya? Setiap anak
1: iya,
0: pasti.
1: Karena aktivitas pagi anak kan beda-beda. Iya.
0: Oke, menarik nih ya. Oke, gak terasa nih udah hampir satu jam. Udah gak terasa, udah hampir satu jam ya. Memang kalau ngomongin soal public speaking, bisa dibilang gini, apa ya, hampir semua orang kita yang normal bisa ya, kita yang hidup sehat normal 100% gini bisa untuk melakukan public speaking. Tapi kembali lagi, kalau nggak ketemu wadahnya ya kita akan merayap ya istilahnya.
1: Iya,
0: berjalannya
1: jadinya otot
0: lambat.
1: Didak itu pun kalau ada keinginan tuh belajar.
0: Betul. Otodidak pun kayak ya, saya itu terpaksa ya.
1: Betul, saya juga otodidak kok Pak. Saya juga otodidak.
0: Maksudnya terpaksa karena pekerjaan. Dulu pada waktu sekolah enggak sama sekali.
1: Iya.
0: Dan itu memang bisa ya, pengalaman yang dari saya dulu itu istilahnya, oh saya sekolah seperti ini berarti memang kurang.
1: Iya, kerasa kan Pak? Jadi
0: kerasa banget.
1: Butuhnya kan.
0: Iya,
1: kita
0: bahkan,
1: sebagai orang dewasa jadi kerasa memang.
0: Bahkan sekarang kalau teman-teman sekolah dulu bilangnya apa ketemu gitu. Bener kamu jadi penyiar, kan diem dulu. Enggak salah kan gitu. Karena memang pembelajaran itu di zaman-zaman dulu kan jarang ya kan untuk mendapatkan pengajaran atau pembelajaran public speaking.
1: Jarang banget. Enggak ada kayaknya, enggak ada.
0: Dan kembali lagi ini adalah memang bukan apa ya, bukan pembelajaran inti seperti pembelajaran
1: akademik,
0: tetapi ini sangat mendukung sekali. Dan putra putri panjenengan monggo bisa bergabung dengan Speak Lab Academy. Oke, nggak terasa udah hampir satu jam di sesi terakhir. Silakan Mbak Farah untuk mempromokan program Panjenengan. Terus untuk Bapak Ibu yang ingin berkomunikasi dengan Panjenengan bisa menghubungi kemana? Silakan.
1: Oke, jadi Speedlike Up Academy ini untuk wadah ya, untuk anak-anak dari usia balita sampai usia SMA. Jadi silakan babak ibu yang punya anak-anak yang mungkin pendiam gitu ya, malu-malu ngomong sama orang, nggak berani apalagi di depan kelas, boleh gabung sama kita karena kita punya beberapa tutor yang memang sudah profesional, ada yang memang dari pengajar Kumon Pak untuk bahasa Inggris, untuk dari Indonesia juga dari penyiar gitu ya, jadi memang sudah profesional. Dan dari saya sendiri sebagai founder juga backgroundnya dari ilmu komunikasi, jadi insya Allah tetap bisa memantau perkembangannya adik-adik ini, tidak saya lempar full untuk tutor gitu ya. Jadi tetap bisa saya pantau. Silakan bisa bergabung di Instagram kami di Speedlab Academy.
0: Ada itu nomor WA yang bisa dihubungi mungkin?
1: Iya, di situ sudah ada linknya di bio kami. Di situ sudah langsung terhubung ke admin Speedlab Pak.
0: Oke, jadi langsung aja ke Instagram ya.
1: Iya, ke Instagram.
0: Speedlab Academy. Terima kasih Mbak Farah Adila, semoga makin sukses
1: amin,
0: dan membantu juga perkembangan anak-anak Indonesia ya, perkembangan amin, generasi amin. Penerus kita tentunya. Ya. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda, karena keterbatasan waktu kita harus pamit undur diri untuk edisi hari ini. Saya Haji Santoso bersama dengan Mbak Farah Adila, owner dari Speedlab Academy, pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad

Ketujuh yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikum salam warahmatullah. Jarang wakamu dua hatiah jemala.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
1: Pekon jelas yang perlu halangan hai tahapan pacaran raya. Cuma

0: coba. Kalau yang ini dibacanya apa?
1: Po la fo li ba ru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, konser sepanjang jalan kenangan Sejuta Cinta Is Arianto digelar Jakarta Rabu malam sebagai bentuk penghormatan terhadap karya dan kontribusi musisi Is Arianto bagi perkembangan musik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi perjalanan Is Arianto sebagai seniman yang telah melahirkan banyak karya dan dinyanyikan oleh musisi lintas generasi. Keluarga Is Arianto menyerahkan gitar asli milik sang musisi kepada Fadlizon sebagai upaya melestarikan warisan musik Indonesia. Fadli menilai karya-karya Is Arianto menjadi bagian penting dalam perjalanan industri musik tanah air. Kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 55 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan sistem desa bahagia di Kuala Kurun kemarin. Kegiatan ini digelar untuk mempersiapkan calon paskibraka menghadapi tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard mengatakan, Pusdiklat bertujuan memperkuat ketahanan fisik, kesehatan mental, serta kawasan kebangsaan peserta selama 14 hari. Para calon paskibraka menjalani pelatihan dan pembinaan untuk membentuk karakter disiplin, beretika, dan bertanggung jawab. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya Bang Po ya. Kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini ayo bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau ayo lihat ya Bang Po. Bentar ayo cari dulu nih. Apanya Mpo Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata ayo. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar. Ayo yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpo Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Ya udah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Nova.
1: Iya, apa kabar Samarinda?
2: Alhamdulillah, panas.
1: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
2: Oh iya.
1: Waduh. Suaranya Mbak Nova kayaknya balik lagi ke Mbak Nova deh.
2: Mbak ya.
1: Iya.
2: Oke, sambil kita cek ya Mbak ya di sini ya.
1: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
2: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
1: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok, di sana Mbok ya.
2: Betul.
1: Oke, dah kalau gitu.
2: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
1: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap belam-belam.
2: Luar biasa.
1: Iya, dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar. Sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu, hampir satu bulan kita nggak ditemuin sama hujan.
2: Betul. Di Samarinda bahkan nggak ada hujan nih. Sama sekali gitu.
1: Enggak ada hujan sama sekali.
2: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
1: Oh, udah lumayan lama juga ya. Iya, benar. Ya yang penting hatinya enggak panas ya.
2: Benar.
1: Hari ini Mbak Nita kita menghadirkan siapa?
2: Ada Busu.
1: Ya, Busu.
2: Ini nih.
1: Busu. Ayo.
2: Kita contek dulu ya.
1: Iya, contek dah, contek daripada salah ya.
2: Bayu. Kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
1: Oke. Kita ngebahas tema tentang
2: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
1: Oke, kalau gitu. Seperti biasa ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon.

0: Hey, jadi Mpok Nova semangat Ica.
1: Masya Allah luar biasa. Oke okay, Ica.
2: Mpok Nova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
1: Lagu daerah.

0: Era.
1: Kebetulan Ite tuh pencinta lagu daerah nih. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu, aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu Minang.
1: Lagu Kalimantan juga. Kalau lagu Kalimantan itu aku suka yang ini Mbok Nita. Aku menyanyi judulnya.
0: Sama kita berarti, Ica.
1: Yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian. Jangan teman dengar. Ica pengen tahu itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih main ini enggak sih sama anak-anak, anak-anak. Di situ Mbak Nita di anak-anak SD, anak TK gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
2: Oke. Itu aja.
1: Iya, kan sekarang anak-anak tuh tahunya ini.
2: Lagu-lagu TikTok ya.
1: Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu. Lagu NTT. Oke, itu aja. Salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone.
0: Kita kesini dulu ya.
2: Iya, silakan. Silakan.
0: Boleh. Iya, terputus mana?
2: Dicoba lagi barangkali.
0: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya, Mpok ya, di Perempat Samarinda bisa di 0811 5819 9984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mpok Nova ya.
2: Iya, silakan.
3: Salam budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Agu.
3: Kenal lagi masih suaraku ya.
0: Alhamdulillah. Ini se-Nusantara ini Bu Agu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mpok Nova di Jakarta.
3: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Agu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam kenal kembali.
0: Langsung Bu Agu, ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
3: Ini pertanyaannya nih apa nih?
0: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen
3: modern. Aku nih enggak. Bisa lo minta lagu daerah?
0: Hah? Belum bisa, karena kita ikutnya sama Jakarta ini, Bu Agu. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya, Bu Agu ya.
3: Iya.
0: Ada pertanyaan kah?
3: Nah, ada pertanyaan aku nih.
0: Oke deh, siap.
3: Buat Nita sama... Bu, siapa tadi?
0: Pak Nova.
3: What? Hanya nih, semoga sehat selalu aja Mbak Nova.
2: Amin.
3: Ubur-ubur senok, terima kasih no. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada lagi kah Mbak Nova di sana?
2: Di sini masih ada, kita sambungkan dulu ya.
0: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, ya, Bang Taher. Taher.
4: Iya.
2: Silakan, Bang.
4: Halo, Bu Nita di Samarinda.

0: apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang berkaitan dengan aransemen itu, karena ya aransemen itu judul lagu apa grup apa grup atau ada filosofi yang dia berkaitan itu mau dijelaskan. Assalamualaikum.
1: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
2: Boleh. Bilang dari Ica dulu berarti ya Pak Novi ya. Iya. Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak, masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak.
3: Iya.
2: Boleh, silakan.
3: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan.
2: Betul.
3: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
2: Oh iya betul.
3: Jadi memang masih banyak diminati.
2: Masih banyak ya Pak ya. Dengan aransemen asli kah atau yang modern?
3: Oh, itu dengan modern itu Mbak.
2: Modern ya? Oh itu hitungannya modern Pak ya, penyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
3: Betul ya.
2: Gitu ya Pak ya.
3: Tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
2: Oh betul.
3: Khas Kutai ya.
2: Ah iya benar, bahasa ya betul sekali. Oke, Pak, selanjutnya juga ada dari Bu Sutaher tadi ya. Kalau Jakarta mah Bang Taher gitu ya. Nah, sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya? Pertanyaannya Pak Nova ya?
1: Iya benar.
2: Iya benar. Iya, Pak. Silakan, Pak.
3: Oh, mungkin aransemen ini bukan nama grup ya, Pak. Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional. Jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses. Ya, jadi aransemen itu semacam mengubah gitu ya, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu gitu, yang datangnya dari zaman dulu. Disesuaikan dengan masa kini.
2: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya,
3: oh,
2: Pak ya.
3: Banyak.
2: Ada banyak di sini orkes Tingkilan.
3: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan,
2: betul.
3: Ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
2: Betul
3: ada
2: sih.
3: Ada Bu Ubit juga di IKJ itu dari Aceh gitu ya.
2: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya,
3: banyak,
2: se-Indonesia
3: banyak.
2: Ini kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Novo bersama Mbak Nita ini. Mbak, ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, okay. Halo, salam budaya.
4: Salam budaya, salam Nusantara, wanita.
2: Iya, usul-usul. Ini
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mpok Nova di Jakarta.
4: Salam kenal Mpok Nova dari usul-usul.
1: Salam kenal kembali.
4: Siapa lagi tuh?
2: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
4: Salam kenal Pak Bayu dengan busur-busur Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
3: Salam kenal juga Pak.
4: Aku mau tanya lagi Pak Bang Jali siapa tuh? Ujang dari Misaje ikan asin di garam, wanita jangan menangis. Kenapa lagi itu ada kan?
2: Kenapa itu? Kenapa
4: itu? Kayak apa lagi itu yang mengapa itu?
2: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya Bu Sumisran ya.
4: Liriknya bagaimana? Liriknya mau ditanyakan Mas Bayu tadi.
2: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah pertanyaan Bu Sumisran nih apa?
4: Ya hujan gerimis.
2: Kenapa itu lagunya?
4: Nah itu lagunya dari Jakarta kan itu kan lagunya kan?
2: Iya.
4: Nah itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu ada pantun ya kan itu nama Mas Bayu?
3: Iya.
2: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia
4: lagu
2: di profesional, oke.
4: Profesional, udah profesional.
2: Oke, siap.
4: Ya itu aja aku minta penjelasannya, Mas Bayu, sama Unita, sama lagi kan itu?
2: Pak Nova.
4: Pak Nova, terima kasih atasannya.
1: Iya, sama-sama.
4: Pak Bayu, Pak Nova, Mbak Unita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Unita, ini ada WhatsApp, kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
2: Oh.
1: Iya. Ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar, saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbak Unita, masih kedengaran enggak suara saya? Ini masih kedengaran gak suara saya?
2: Aman.
1: Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsAppnya saya turunkan sebentar ya, biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Buda Nusantara. Assalamualaikum Pak Nova dan juga dari Samarinda. Titip pertanyaan, Ayah paling suka banget sama lagu-lagu daerah Pak Nova. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling Ayah suka tuh lagu Indung-Indung, lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh? Gimana tuh?
2: Siap, langsung dijawab boleh Pak, silakan.
1: Iya, silakan.
3: Silakan. Yang pertama tadi soal lagu
2: Hujan Gerimis.
3: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga enggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya gitu. Betul. Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat, wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta, atau Betawi.
2: Iya, Betawi ya.
3: Nah itu bisa dianggap lagu daerah gitu, Mbak. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya, ada cengkok Betawinya atau dialek Betawinya gitu, itu disebut dengan lagu daerah gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya, itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
2: Termasuk daerah itu ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan dari kedua ya Pak ya. Tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Pak Nova ya. Boleh.
3: Boleh gimana, bisa nyebutin enggak lirik lagunya bagaimana? Saya enggak begitu tahu.
2: Waduh. Yang Indung-Indung kepala lindung yang itu.
3: Itu asalnya dari kita ya,
2: Kutai Kalimantan Selatan, oh nggak salah ya.
3: Oh gitu.
2: Sebentar ya, saya cari juga.
1: Coba kita searching dulu ya.
3: Jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
2: Oh, Kalimantan Timur.
1: Kalimantan ini, Timur, iya.
2: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kok liriknya tuh juga memang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung.
1: Anak siapa? Siapa? Oh, itu dari Kalimantan ya. Iya, iya.
3: Iya, itu sudah dijawab betul ya.
2: Ah, iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
3: Soal nasihat ya, Mbak ya.
2: Iya, iya betul.
3: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya, itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
2: Iya, tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Indung-Indung kan tadi maknanya tentang nasihat gitu Pak ya, antara orang tua ke anak, itu bisa di aransemen menjadi modernkah atau kurang menurut Bapak nih?
3: Bisa,
2: sangat, oh, bisa tetap
3: sangat
2: ya?
3: Bisa sekali gitu. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi, kalau itu untuk menghargai untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak, ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih,
2: nah,
3: kan,
2: ya betul.
3: Kan, anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya, mungkin begitu.
2: Oke, siap. Bo, ini ada yang nelfon lagi,
1: silakan. Silakan.
2: Iya, iya, iya. Halo, salam budaya.
4: Halo, salam budaya, selamat siang.
2: Siang. Iya, siapa di mana ini?
4: Selamat siang Bapak Bayu.
3: Selamat siang Pak.
4: Selamat siang Ponopa yang gemblam.
1: Selamat siang.
4: Iya. Ini pertanyaannya Ponopa Benita. Iya. Apakah lagu doa yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang sifatnya tidak menghilang itu tetap abadi gitu Bapak Membayu gitu. Itu saja, makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam. Langsung dijawab ya Pak ya.
1: Ya silakan, dijawab dulu.
2: Oke, silakan Pak.
3: Ya baik, terima kasih Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak Pak.
2: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya Pak ya.
3: Iya betul.
2: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana Pak?
1: Teleponnya masih saya tutup ya.
2: Oke,
1: belum dibuka lagi.
2: Ngetok nih, boleh dibuka?
1: Ya sudah, ya, silakan.
2: Oke, satu lagi ya.
1: Iya, satu lagi kayaknya.
5: Halo. Halo,
2: Salam Budaya.
5: Saya Salam Budaya Nusantara, Samarinda, Nusantara dan cantik.
2: Iya. Ini
5: dengan Ciguria di Jakarta.
2: Oh iya.
5: Selamat datang Bapak Bu Ambo.
1: Iya, Ciguria.
5: Saya ke sini dulu ya ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini baik papan.
2: Oh,
5: iya. Halo Bapak Bayu.
3: Ya, Bu.
5: Assalamualaikum. Salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui aransemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus menarik minat generasi muda. Benar enggak menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance music atau EDM? Sinematik atau jazz dapat menciptakan caranya segar dan apa. Memang tadi katanya Bung Sapa tadi ada yang minta lagu Indung-Indung, itu memang lagunya seperti berpantun kalau gak salah ya. Tadi itu mau bertanya tapi ditanya. Nah saya mau tanya ini, adakah lagu buah balok itu saja, itu lagunya itu mengenai apa ya, lagu jenaka atau tentang buah pas hutan ramai-ramai. Sama yang kedua, Burung Anggam, itu lagu apa, benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu.
1: Kakak Bapak sudah bisa menangkap pertanyaannya?
5: Ya, kalau sudah ya disangka.
1: Oke. Yuk.
2: Terima kasih Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab,
1: ya.
3: Pak? Ya. Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
2: Mbok Bolok gitu ya, lagunya tentang apa sama Burung Enggang itu, Pak.
3: Saya tidak paham dengan liriknya. Tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
2: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana, teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau Burung Enggang ya kita tahu ya Pak ya, Burung Enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang ya tentang Burung Enggang gitu, dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa Burung Enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu Pak ya. Oke, siap. Ada lagi Pak yang ditambahkan Pak? Mungkin saya salah.
3: Enggak, silakan.
2: Oke, siap. Mungkin Pak Nova udah enggak bisa gabungan ya?
1: Kayaknya sudah tidak bisa gabung. Oke,
2: siap.
1: Iya, kita minta terakhir deh sebagai kesimpulan dari Pak Bayu.
2: Silakan Pak.
3: Iya. Ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen. Jadi itu bukan suatu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya. Jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
1: Oke. Okay. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih Pak Bayu.
3: Sama-sama.
1: Mbak Nita, terima kasih ya.
2: terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya yang sudah menemani Nita hari ini.
1: Baik.
2: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya Pak Nova ya.
1: Ya, salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Abang Po nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Dolor-dolor kabeh, isun Dinda Firnanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dolor.
1: Don, heran deh. Setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
2: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomophobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi nunduk terus.
1: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
2: Nah, terus?
1: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
2: Walah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
5: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Yang terletak di pesisir timur Provinsi Jambi ini memiliki garis pantai yang cukup panjang serta kawasan hutan bakau yang luas. Tanjung Jabung Timur juga menyuguhkan pesona alam pesisir yang khas serta potensi maritim yang melimpah. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Taman Nasional Brebak merupakan salah satu destinasi wisata alam dan kawasan konservasi yang populer di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kawasan ini merupakan bagian dari lahan basah internasional serta salah satu kawasan hutan rawa gambut terluas di Asia Tenggara. Di sini, pengunjung dapat menyusuri sungai menggunakan perahu sambil melihat vegetasi pohon palem langka serta berbagai jenis burung migran yang singgah. Keasrian alamnya yang sangat terjaga menjadikan Taman Nasional Brebak sebagai salah satu pilihan wisata edukasi dan ekowisata bagi para pecinta alam.

Makanan khas Kabupaten Tanjung Jabung Timur, salah satunya adalah gulai sembilang. Kuliner tradisional ini cukup dikenal dan menjadi salah satu hidangan lauk utama yang digemari oleh masyarakat pesisir karena menggunakan bahan utama ikan sembilang laut yang segar. Diolah dengan racikan bumbu rempah seperti cabai, kunyit, jahe, dan kuah santan yang tidak terlalu kental. Masakan ini menghasilkan cita rasa gurih dan sedikit pedas, serta tekstur daging ikannya yang lembut namun tidak mudah hancur, menjadikan gulai sembilang sangat pas dinikmati bersama nasi hangat.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Oleh-oleh khas Kabupaten Tanjung Jabung Timur, salah satunya adalah kerupuk ikan. Produk olahan hasil laut ini menjadi salah satu buah tangan yang banyak dicari oleh wisatawan karena diolah menggunakan daging ikan laut segar hasil tangkapan nelayan setempat. Dibuat dengan perpaduan tepung tapioka dan bumbu tradisional, kerupuk ini menghasilkan tekstur yang renyah serta cita rasa gurih yang khas. Kemasannya yang praktis dan daya simpannya yang cukup lama menjadikan kerupuk ikan sebagai cindera mata kuliner yang cocok untuk dibawa pulang.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan. Om Ulun Basuki Langgeng Rayu untuk kita semuanya ya. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Malang, berumbat suara budaya Nusantara, terkhusus sahabat-sahabat, setulur-setulur saya pecinta dendeng dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Cak Bentrol di acara Goyang Senggol, makin digoyang makin asik. Semoga di perjumpaan sore hari ini, di hari Kamis ya, tanggal ke-6 di bulan Agustus 2026 ini, mendengar semuanya senantiasa dalam keadaan yang penuh rahmat, penuh berkah. Dalam keadaan apapun, tentu saja tidak lupa bersyukur. Membersamai Anda sore hari ini, saya Cak Bentrol di acara Goyang Senggol.

0: Mendengar Radio Republik Indonesia Malang Berombak, suara budaya Nusantara, kita masih bersama di acara Goyang Senggol sore hari ini ya. Semoga mendengar semuanya senantiasa sore hari ini merasa terhibur. Nah, untuk yang mau bergabung sore hari ini silahkan saja melalui 404504. Jangan lupa juga yang kali ini sedang mau kerja bakti dan sebagainya. Juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya nih. Selamat sore dulu ini untuk yang sudah bergabung, monggo silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah ya.
1: Senggol. Digoyang makin asik.
0: Iya. Oke.
1: Senengnya nomor satu ya.
0: Betul, nomor
1: halo,
0: satu. Halo,
1: penjaga nomor satu.
0: Nomor
1: satu. Iya.
0: Iya.
1: Halo, penderet nomor satu temanku semuanya.
0: Nomor satu.
1: Ayo, Bu Spirit Purnomo, penderet nomor satu. Aceng, penderet nomor satu. Hore. Senengnya.
0: Jantenan pokoknya.
1: Pak Grandong.
0: Pak Grandong.
1: Nomor satu, hore. Senengnya. Mangke lagu ini terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang, boleh.
1: Terbayang-bayang di matamu. Penyiarnya yang ganteng. Ya, laki-laki terbayang-bayang nanti diputar ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya kirimkan kepada itu Butit Pagir. Ayo santai nih, bundaret nomor satu. Ayo Bu Sri

0: Gati, Bunda yang nomor satu. Mm-hmm. Ayo, Bu Sumiatun, Bunda nomor satu musuh kalah karo Bunda Riatin. Ayo, mm-hmm. nomor satu mendapat okay, lagu terbayang-bayang.
1: Ayo, nomor satu terus saya rek, liani gono ah.
0: Semuanya salam sayang.
1: Oke,
0: okay, Cik. Salam alaibyupur. Assalamualaikum, dadalala.
1: Wah, dadapu. Terima kasih banyak untuk Bunda Riatin yang ada di Bandulan sana ya. Mengawali jumpa kita. Ada Babemus juga, selamat sore lah ya pendol. Sekali merdeka, tetap merdekalah Indonesiaku, jayalah Indonesiaku. Oke deh, terima kasih banyak ini untuk Bunda Riatin yang ada di Bandulan sana ya. Juga ini ada siapa ya? Ada Mbak Fatimah juga, selamat sore. Selamat berjumpa dan selamat menikmati lagu-lagu yang akan kami persembahkan. Pendengar Radio Republik Indonesia Malang, berempat suara budaya Nusantara, masih terasa ini semakin kesini semakin terasa nuansa hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-81 ini kalau tidak salah ya. Di mana-mana tempat sudah bersih-bersih pemasangan bendera-bendera dan sebagainya. Pokoknya atributnya ini sangat-sangat terasa sekali wah. Pokoknya dulu ini lewat kampung ini bakal lagi Agustusan. Terus mari ngono bakal lagi karnaval, ini resepsi dan sebagainya dan sebagainya. Sekali lagi yang mau bergabung di 081-555-69-1053 saya tunggu. Kita masih memperdengarkan lagu-lagu dari apa ya, teman-teman pecinta dendang tentunya. Halo, assalamualaikum, goyang senggol.
2: Waalaikumsalam, goyang senggol, makin dikormati asik.
1: Oke deh.
2: Alhamdulillah. Rungu saiki.
1: Iya, wingi gak rungu, gembrebek kah wingi?
2: Enggak. Wingi blas gak krungu.
1: Oh, tak pikir gembrebek. Sing gak krungu suaraku opo? Anjane ana gangguan di telinganya.
2: Ora krungu suarane cacakku, lha malah ada gangguan.
1: Oh, gitu. Iya, ada gangguan. Pokoknya telinga aja diwalik ya.
2: Enggak, lu diwalik kok. Anggur enggak tak walik kosong.
1: Iya, telinga malah te ngateli ngono gak penak kok jadine. Ajen.
2: Suarane teko-teko kok ngono aja.
1: Daya arep piye maneh wong memang kayak gini keadaannya. Terus ganjarane ini kita harus apa lengarani kebagian efek dari cuaca, kebagian dari efek dari kecapean dan sebagainya tadi. Begitu.
2: Lah yo yo paling ngono ku yo kangen.
1: Kangen karo apotik.
2: Ayo. Oh ngaku ae sing isuk mari masak sik sehat ngono moro-moro. Lah tiung-tiung ngono
1: ya. Lah iya itu, mal diung-diung ne kan ya gak enak banget.
2: Lah iya tiung-tiung kate owek-owek ngono iku lho cak senggarai.
1: Oh yo iku biasae moro diperiksakno iku moro sudah Sablan satu bu. Apa? Sudah satu bulan.
2: Caca.
1: Dalam.
2: Kandani.
1: Nggih.
2: Ono sing sampe ngipek nang jenengan.
1: Sinten?
2: Pokoke saking kangen lho, Cak. Jare sampe ngipi-ngipi karo cacake.
1: Sapa?
2: Ora tak kandani kesenengan kok tak kandani.
1: Oh, ya gak apa-apa ya, ya.
2: Wis pokoke tak sampe no ngono ae lho kangene
1: wis okay, tak kangen. Oke, yang lagi kangen dengan saya, yang lagi ya boleh ngarani sampe impen-impenen. Ini selamat. Impen-impenen saja.
2: Ngene-ngene kula lak gregeten ambek anu cak ya.
1: Lah sing gregeten sapa?
2: Hah? Ngene kula gregetno. Ngipi dhewe lah kok ora dijaki.
1: Oh, ngipi dhewe. Gak janjian.
2: Ngipi dhewe. Ngipine dhewe lo berduaan ambek Caca.
1: Terus dikandakno.
2: Dikandakno lah kok ora dijak, dikandani lak greget tenang ngono.
1: Oh iya iya mangkelno anjene.
2: Mangkel anjene Cak ngono. Mangkane aku sampe ngelu ya.
1: Heeh, ngelu kan macam-macam ada ngeluyur, ngeludus dan ngeluwegakno. yang mana silahkan monggo.
2: Tapi ya aku semele kabeh ora ono sing tak pilih ya.
1: Oh gitu. Borong kabeh. Baiklah kalau. Baiklah kalau begitu.
2: Ya lek ngono aku teh ono hadiah ta.
1: Apa hadiahnya?
2: Hadiahnya itu kalau ada Cinta Setengah Matinya Rita Sugiarto.
1: Cinta Setengah Mati dari Rita Sugiarto ditunggu.
2: Iya.
1: Cinta Setengah Mati ini sungguh mati. Kuda. Sungguh mati. Kuda.
2: Sungguh mati. Padahal orang mati.
1: Oh iku ya.
2: Iya. Ya sing iku sing ono terorot ngene iku lho.
1: Iya aku biyen iku lek apa ge cinta setengah modal.
2: Iya lek jatake aku lek modal.
1: Cinta Setengah Mati Rita Sugiarto ditunggu.
2: Ya cek mbek pas gila titik ngono iku lho ya.
1: Oke deh.
2: Ya wis salam untuk semuanya.
1: Siap.
2: Tak enteni karo Kemulan. Yuk kangen es manis tak sampai no.
1: Oh iyo. Keprucut. Sampai waktu aku.
2: Apa semen milih singkang ae?
1: Oh iya, singkang ae jek slamet. Aku tak macak Mira.
2: Gak apa-apa Mira wis daster mari tak setri.
1: Oke deh.
2: Oke, terima kasih, Cak.
1: Siap.
2: Assalamualaikum. Saya jana ya sik suwe, Cak.
1: Waalaikumsalam. Ya apa sih, Rek? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini untuk yang ada di wakil sana. Terima kasih juga atas kabar mimpinya seseorang, bukan orang sesek tapi ya. Buriatin mang delok apa ya terbayang-bayang, terbayang-bayang. Di mata itu ya, ini tengi-tengi gak apa-apa aku PDI nyanyiin. Monggo yang mau bergabung silakan di 404504 bisa di 081555691053 juga monggo dipersilakan. Nah, ini lagunya Terbayang-bayang dulu barengan New
3: bersama Smart Audio.
1: New apa iki? Pokoknya deh. Monggo untuk Buriatin, selamat menikmati lagu pilihannya.

0: beberapa buah tembang sudah saya hadirkan ya. Ada suara hati, kemudian ada permintaan tadi apa ya? Cinta setengah mati dan terbayang-bayang nih. Iya, sama-sama Nino Bundari Aten juga Mbak Titi Widya Lestari ya. Yang sudah meminta lagu tadi. Oke deh, 51 menit dari pukul 3 sore kita masih bersama di acara Goyang Senggol, makin digoyang makin asik ya. Bersama saya Cak Pendol tentunya. Yang mau bergabung monggo silakan. Tapi yang ingin menikmati lagu-lagunya ya monggo-monggo aja. Yang di Turen sana ada ya Mbak Sri Gati, ada juga Cak Grandong, terus yang di Dampit ada Cak Eko. Turun-turun Dampit itu jenis wakil loh ya. Tapi aku kok ya lali itu loh. Aku lali-lalian gitu. Pekun aja iya paling. Halo.
1: Halo,
0: Goyang
1: Senggol,
0: Goyang
1: makin asik. Asik-asik.
0: Asik-asik pokoknya asik.
1: Halo.
0: Pokoknya asik.
1: Nah,
0: sehat.
1: Aku suwe kak kepenuk, kepenuk ya apa sih, kepenuk cacak.
0: Nah ini harus pedok nih, suwe ada jamu.
1: Jamu pisan godongnya.
0: Godong randu.
1: Suwe ora ketemu, ketemu pisan atiku rindu.
0: Ah, mojok je.
1: Ya iyalah cak. Cak, emang kaya ngomong no wong-wong sapa wong Dampit di Pak Eko, Pak Eko.
0: Ya ada Pak Eko.
1: Sama gak kenal tak cak saiki cak?
0: Nggak, lupa-lupa aku. Ada
1: Cak Eko. Oh, lupa, aku juga lupa ya.
0: Ada Cak Eko Rembun, terus enggak banyak kok yang dari teman-teman dari Dampit, terus toko Lumajang juga itu ada gitu loh.
1: Nah, kadang-kadang aku lagi nyebut siji-siji nu waduh kesuwen wis
0: tak
1: kecuali
0: Cak. Lagi nyebut siji-siji male koyo guru TK.
1: Sitok-sitok lah male koyo guru TK.
0: Betul.
1: Kok male ngene. Heeh, Cak Pendol.
0: Dalam.
1: Budeme.
0: Dalam.
1: Kok male ya. Heeh. Mlebu esuk ya, Cak. Cak niki ngomong-ngomong jenengan dos pundi pawartose?
0: Alhamdulillah rada flu.
1: Nggih sami mawon.
0: Kula
1: nembe flu.
0: Ning ndi usum iki?
1: Nggih, simen niku lho, Cak.
0: Watuk pilek, bengel kurang.
1: Nggih, pokoke sekedap-kedap, Cak, pokoke
0: nggih. Iya, Cak, padha karo kancane. Kancane didumi masa awak dhewe ora.
1: Lah
0: nggih.
1: Kula request Cak.
0: Napa?
1: Request bulan malam mawon.
0: Rembulan malam, oke deh.
1: Nggih. Salame katur dumateng panjenengan nggih.
0: Sugeng
1: Haji Ciban.
0: Oke.
1: Mugi-mugi mboten saya, wonten Bunda Marlena. Nggih wonten Mama Dika. Pak Ismoyo. Ki wonten Bu Sri Purnomo, wonten Bunda Riate.
0: Oke.
1: Wonten Bu Ponco.
0: Nggih.
1: Nggih wonten Maluku, Kalimantan, Jakarta, sedaya kemawon.
0: Pokoke kabehan ya.
1: Mengke lek kesebar tunggal-tunggal ya Cak, nggih nggih niku wae lho nggih. Mengke nggih mesakaken sing wingking.
0: Lah iya sing.
1: Ki wonten Pak Eko wonten Tratan Dampit.
0: Pak Eko Rembun wilujeng Yamenten.
1: Nggih, wilujeng Yamenten kemawon.
0: Gambare kaya
1: anu rek. Mbak Titi, Mbak Titi.
0: Botone kaya ibu-ibu PKK ri.
1: Loh, lah nggih ta, Cak. Aku dune ngono lho, Cak, ngono
0: ku. Heeh ta.
1: Dik cacak iku lek gak ngono ya ya apa sih?
0: Lek gak ngono ya aku sing ngene malian ya.
1: Lah, ya male sampean sing ngene lek Kak.
0: Heeh, betul.
1: Lah aku tu dekute. Halo?
0: Halo, di mana dirimu kok malah hilang?
1: Nah, diriku ada di sini lo, Cak. Nah,
0: kamu jangan
1: dari
0: di belakang.
1: Aku di sini.
0: Jangan di belakangku.
1: Aku malah dilem. Ora, semalam malah aku menghilang.
0: Oh, gitu. Jangan di belakangku tidak ketak.
1: Enggak. Loh, tapi aku masih tetap di belakangmu lo, Cak.
0: Ngamplok.
1: Enggak pengetak, Cak.
0: Loh, di belakangku ya tidak ketak. Saya tidak bisa mendelok.
1: Oh tidak bisa mendelok.
0: Iya.
1: Aku ya tetap setia lah Mbak Caca.
0: Lah iya no ya wajib.
1: Aku tak pernah mengudara. Aku juga gitu Cak, karena aku jarang-jarang mengudara.
0: Betul iya.
1: Tapi aku tetap setia tuhu.
0: Iya Caca.
1: Mesti walaupun di sopo ya tak tap-tap tetap tak tap Cak.
0: Iya di tap ya sebagai iya cocok-cocok.
1: Iya tak tap-tap masih Caca ya ngono tak. Masa sama gak kroso Cak tak tap-tap.
0: Aku gak kroso tak, masa gak kroso. Ya kroso taku sampe jingkit-jingkit dari.
1: Yehi. Aduh dek,
0: Jangan.
1: Terus juga ada di Ajeng yang ada di Jakarta.
0: Di Ajeng City ada di Kramat Jati sana.
1: Iya, ada di Kramat Jati. Semoga sehat selalu.
0: Okay.
1: Banyak rezeki.
0: Amin.
1: Caca ya juga gitu, sehat selalu, banyak rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Iki teman iki kan anu hari.
0: Apa ya, Cak, mendekati menyongsong hari kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia.
1: Terus tema iku tapi ndek ganggu ki. Lek udah ngadakan karnaval, biasanya enggak enak lomba, Cak.
0: Oh, gitu, enggak ada lomba-lomba.
1: Enggak ada lomba, ya enggak ada gerak jalan
0: gitu, Cak. Iya.
1: Ya lek barian ya tetep ta, Cak.
0: Oh, barian tetep ya.
1: Ya tetep lah.
0: Boleh.
1: Ya untuk semua kru RRI di mana saja Anda berada, selamat menyongsong hari kemerdekaan.
0: Betul.
1: Semoga sehat selalu.
0: Betul.
1: Ya wis, pokoknya apa ya, Cak, yo. Ya wis, kemerdekaan iki harus tetap merdeka, Cak.
0: Iya ta, tetap.
1: Jangan sampai enggak menuyu ta. Walaupun sekarang ada MBG, ada apa gitu, tetap merdeka.
0: Betul.
1: Ya wis, Cak, ya gitu aja ya, Cak, ya.
0: Oke,
1: okay, deh. Lagunya tak tunggu.
0: Siap.
1: Terima kasih, Cacakku.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sri Geti yang ada di Turan sana ya. Terima kasih banyak kehadirannya. Lagu yang diminta adalah Rembulan Malam. Kita nikmati bareng-bareng dulu yang diminta ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, aku Putu. Aku Kristin, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
4: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
3: Kami juga punya hobi yang sama.
5: Sama-sama suka bernyanyi.
4: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
3: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
4: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
6: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Pudarlah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

45 menit dari pukul 4 sore hari ini kita masih bersama di acara Goyang Senggol. Ada Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam Bu. Goyang Senggol makin digoyang makin asik. Ya nyuwun. Kembang pusing tujuh keliling kagem sedaya pamira. Kagem ya pendol minaringan sehat sekeluarga. Matur nuwun lancar rezekinipun. Amin. Sugeng makaryo. Nggih dawuh sami-sami Bu.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Anda di Republik Indonesia Malang, berempat juara budaya Nusantara di mana pun Anda berada. Seiring kita mendengarkan lagu Busing Tujuh Keliling, Maji Camuktar. Permintaan dari Pusri Purnomo, saya pamit undur diri dulu ya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgang. Rayu, rayu, rayu.

الحمد لله وشكر لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin para pendengar setia RRI Pro 4 Malang yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Kejahatan Riba. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa ghibah atau rasan-rasan begitu keras larangannya? Sehingga orang yang melakukan ghibah diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Tidak lain karena ghibah memiliki dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Imam An-Nawawi, ghibah bisa menyangkut berbagai hal yang tidak disukai seseorang untuk diceritakan. Hukum ghibah adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mencegah terbukanya aib saudaranya, niscaya Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat At-Tirmizi. Ghibah adalah dosa besar. Cara taubatnya selain meminta ampun kepada Allah, juga harus meminta maaf kepada orang yang dikunjung. Telah dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ayya kulalah ma'ahihi maitah ahihi maitah fakiritubum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim sadaqallahul adzim. Ayat di atas menjelaskan tentang keharaman ghibah, di mana ghibah biasanya diawali dari prasangka yang tidak benar. Oleh karena itu, orang mukmin diperintahkan untuk menjauhi berbagai prasangka buruk. Begitu pula sebaliknya, kita dianjurkan untuk selalu berhusnudzon atau berprasangka baik. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita petik mutiara kesimpulannya, bahwa demikianlah cara Islam menjaga kesucian dan kerukunan hubungan antara manusia, sehingga tidak memberikan celah sedikit pun terhadap hal-hal yang bisa merusaknya, seperti kejahatan ghibah atau rasan-rasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buah rambutan dari Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, om ulun basuki langgeng rayu. Rayu, rayu, kang samio pinangge. Rayu, sakung, tumadi. Berkatang sunam buddhaya, ingkang satu kinarmatan. Pamidakan Radio Republik Indonesia Malang Merumpat, suara budaya Nusantara. Wonten pun dike mawon penjeningan ge, katemben menopo ke mawon ingkang dados ayan. Sonten meniko pamuji kula mugi-mugi penjeningan sedanan cari nenggo ingkanan bekjo bagio mulio kali sing sambi kolonir ing wikoro. Kinanjar seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Pinanggih malih kalian kula cak mendol wonten ing adicara Tejo Wangi Jian Grespol. Wonten berangan wiwitan menika kagem panjenengan ingkang syukur men midhangetaken lagon kanthi wirama jedeg jeduk. Wonten rotok, wonten buas bedil, wonten ugi mbrot. Pokoke deh, pokoke deh.

Njak Kadir Kudori, Mas Joko Seja, Mbak Titi Widya Lestari. Wonten ugi Tur Siani, Darmar Farm, Febri Gunawan, Lijung Sonten, Katuran Binara. Binara ingkang sekeco tak Kadir. Kopi ini dijemak nih. Jolari digebek layar ya.

Wilujeng sonten kagem Jo Santo Jebus Mas Suparmin Katon Production Wilujeng yang menter Mas Joko aja ugi nggih. Katuran binara ingkang sekeco. Mas Mujito wonten ugi Mas Nono Yaono Wiryono Yoser Audio Subanjar Basir Kagem jenengan sami kang kata ben ben kang mawon mawagi akan 100.3 radio Republik Indonesia Malang merumbat suara budaya Nusantara. Panjenengan sesarengan kula cak pendol. Wonten ing acara Tejo Mangidian Grespol edisi Kamis 6 Juli 6 Agustus. Lah kok kleru rek. Lagon jandaipun mantun berkibarlah benderaku. Ini kemana tanda lagun kagak penjeningan Sumanding Tentu ini Mas Hendri Mas Mulyono

Salam monggo sami cirakat utirakat maksudnya nggih. Oke deh. Jadi santan ugi kagamaku sayang kamu Mas Wan.

0: Saya terus kagem berjalan pun Cak Ajeng Naruto engkang wonten Kalimantan ya.
1: Sing duwe kali Barito. Barito tangki. Cak Cak duduk Barito Cak iku prau to tangki. Ngawur tok. Jumat lagi wong padha stren berot oke deh ditunggu berotnya Cak Caim anu Paiman. Wonten sari petan kali. Salam kenal Mas Pentol. Tekok tonggo deso Gang Siran City. Oke deh Gang Siran Telekung. Salam kagem kok dulur-dulur kuku kabeh. Saya terus bolong-bolong Gang Siran kabeh. Iwit Gang Siran Etan, Gang Siran Kulon, Gang Siran Lor, Gang Siran Kidul.

Akan menjenengkan sami yang ngerasakan lagon ke Sumangga kan. Mbak Niki salam kagem dulur-dulur datang Tulungagung. Nggih, dulur-dulur saking Tulungagung sedaya nggih pingkantuk mambagya saking Niki Andre Prabata.

0: Sahabatanipun sumanding, nika wonten lagu kebangsaan rumiyin nggih, ben saya nancep rasa nasionalisme. Nuansa Agustusane jaga ilang. Wonten tanah airku.
1: Reza Blood RM.
0: Pagi ini mi apem condong jak karo mbakku. Aku wegal atem apem condong. Aku seneng apem selong sing pinggire gosong.
1: Production.
0: Ali Fendi Ardiati. Kecil saya ada di Jalan Tanjung Jalan Tanjung Om. Oke deh. Abang saya longsing beribik pinggirin. Duduk beribik cak ngerepek. Men iki yok bodoh. Ini iki ketok-ketokan sing beribik. Raihan 23 matur nuwun kopi ini pun ye. Dun Rejo lho kok Gang Siranto. Oh iya Pak Iman Sadat. Lali. Kali biyen wong Jondrejo ya seneng nang Gang Siran nek. Malik apilen.

Yoki. Wilih sing dalu mugi sehat selalu. Nggih iki rada apa rada miyek. Ya meneh dikirimi apa mselong karo Mbak Nur Anggar ini Ardi Yogi. Dan jaluk kicau mania digolek nih sih. John Rejalti tanggal songo mari beji oke deh. Kira maklum pengguna jalan Kecamatan John Rejo 2 hari berturut-turut gerong dino ajak tanggal walu tanggal songo Sabtu Minggu ono karnaval geden. Kok menawa dalane terganggu harap dimaklumi setahun pisan lor. Mas Bojes sugeng dalu saking Sragen. Nyimak matur nuwun, wilujeng santen kagem dulur-dulur Sragen, wilujeng jumalken nggih nggih.

Saya Olive, just a human. Bandar tapi wilujengnya menten. Mikro makro matur nuwun. Wis dikirimi mawar merah karo hati yang kejeduk-jeduk. Uye uye. Bandar tapi sugeng dalu, sugeng dalu ki bandar tapi. Sugeng dalu. Olive sugeng dalu. Fajar Nadia pagak monitor. Siap-siap karnaval tanggal 21. Info ne maneh lur. Tanggal 21 Agustus pagak karnaval. Saya Olive Turen hadir siap pinarak dulur tulen. Yes.

Itwi Jaya, Gebiar-gebiar, oke ditunggu. Dari Ancak, wonten jajanan pasar aja pak. Mas dan mwe naik. Ada jenile, ada lupis, ada iwel-iwel. Ada klepone. Iku jenenge jajan pasar. Enek getuke, enek bleduse. Gatot. Iku jajan pasar ya, Cak. Heeh. Nek golongane ciki lan renorane jajanan cilik-cilik kuwi jajan tukon pasar, dudu jajan pasar ben enek bedane. Hehe.

wis tau Bapak Sukamto wilujeng sonten Mas Joko ugi wonten Mas Andi Lasiman wilujeng yah menten Sugianto Haliman ugi nggih Michael Yunus Koko Diono Sutris user sekian FG Project Erin Jandara pokoknya wong assalamualaikum nyuwun lagu Grigis ingkang rock oke deh ditunggu salam dari kami KPID Provinsi Jawa Timur sehat selalu untuk tim dan pendengar RRI Perumpat matur nuwun.

Tari Blitar Wilujeng Sonten Wilujeng Rawuh. Matur nuwun sanget Bunda Nur. Pokoke tambah tayes. Siap. Pokoke wong yo sehat terus ya. Ngono lho wong, dulur Cepu ugi, Bu Poni, Rizka Rohmawati tetep semangat. Salam silaturahmi saking Jogja. Salam kagem Yogyakarta Adiningrat.

Kang Sia, Mbak Nina, pengen untuk salam saking serdadu kebut. Wonten ugi sudah hadir Om, salam kenal saking Bantul Yogyakarta. Matur nuwun dulur Bantul nggih. Sehat terus dulur-dulur kuning Bantul kabeh.

Eli. Leo. Yosuardi Aji Jaya dan Nino Rustiawan. Mbok Netole. Ngapunten di selo-selo watuk kali waing ya. Anjene saiki wabah air flu gitu tuh.

Ya terus ya brewok ya. Ngopi masih. Siapa sawan kirim ono po? Sudah dikirim ini lo sama Mas Awan. Oke deh. Sing ngersake grigis. This is. Rada ngebit titik grigise ya bos e. Production. Gendut Pak D dalem. Bakso Malang Arjuna, selamat malam. Salam saking Pontianak. Siap dulur Pontianak. Bakso nilaris manis Tanjung Gimbul.

Ojong Mbah Ben gak adem. Oke siap le adem nyung si ademe sarungan. Sarunge dikuburno. Dulur Jeporo Mas Joni Wilujeng Yamenten. Matur terima kasih. Ah siap. Suwe gak petuk Pak Di aku. Ayo lek suwe gak petuk ya ayo dipethukno ngono lho gendut.

Cici Bim Bim keren manut, Joses matur nuwun sanget. Gondrong Nukus, assalamualaikum, sugeng dalu gi sehat terus Gondrong Nukus. Salam kanggo aradus nawak-nawak Nukus kabeh. Purwo dadi grobokan Jawa Tengah, wah jentenen. Ambune cocok kaya bledok uwu. Guyon-guyon. Ancen Dek Batu adiat tetep no. Arep nyandi meneh. Batu wilayah Jonerjo. Terus 06. Ponorogo hadir bosku. Wilujeng rawuh Ponorogo. Ponorogo ne pundi? Ponorogo ne pundi? Kula sawuh Siman. Dulure dhewe balik.

0: Malam Jumat lagi Mbak Demin wayai. Ya engko wayai Mbak Demin. Sari hadir. Oke deh. Gerigis pun diaturakan. Sinambet raiso dari siji. Salam kenal Bang Arab Mugani. Wonten ugi dewa ndaru. Aja cembun biar gak berimbun kuangan aku mbun. Wonten ugi lapo budaya.
1: Rio Remixer Production.
0: Wonten drago nek badegan sehat. Lagune Puja Sara monggo. Tretes hadir lah po budaya. Asia bosku. Dijeng rabu Tretes. Rat keranjang buah sayur siap-siap. Matur nuwun jajake. Oke adik.

siaran SW ada di 891. Malam jam pentol rodok semriming jumwa legian oke deh.

Jare lah apa budaya jadi penyiar syaratnya apa Pak De? Syaratnya mesti bisa ngomong pokoknya. Nah, jadi penyiar gak bisa ngomong terus piye Jal? Siji pinter ngomong loro betah isin wis Jan wis piku tok.

Iki mulai ngelawak. Jadi ya petugasnya ini aku ditakdirkan untuk menjadi terhibur. Maka seorang penghibur macam saya akan terus menghibur walau suasana hati kadang harus terkubur. Cie cie.

Wilujeng dalu kagem Pak Rin. Wilujeng binanggian. Aryono niki alamatnya radio ini putih Pak D. Jalan Candi Panggung 58 Lowok Waru, Kota Malang.

Aku bendino liwat di RRI J. Liwat di RRI apa di RP? Liwat di RRI katanya Nandi yang buri buntu.

Tak goyang Pak D, oke deh, gocokno sing jatuh lho yen. Ini uga sing request DJ Pesta Babi. BBR mbae nanti.

Manggar Sukma. Pada kadang saya ketkali menit saking tabur nom sonten ke. Saya jaga ting garis paripurna ning geti. Wonten ing Tejo Wangi perangan wiwitan. Kakek menjenengan ikang sukore menjeduk-jeduk. Info TPU samaan. Ya, Villa Sony Songgoriti di Sopo dulur-dulur info TPU samaan. Lari desa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wonten ugi Ali Langlang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lari desa sehat terus.

Kota Tiwul, assalamualaikum. Waalaikumsalam Tiwul Wonogiri. Ya terus kagum dulur-dulur Wonogiri. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga Miftahul Huda. Nextro Digital.

sapa-sapa. Selamat malam Pak D, malam Mugi. Wonten ugi Dhiajeng Sawitri nyuwun gemati niken Sarindri, salam kangen wae. Salam kangen ugi. Pokoke sing gemati

Request lagu dangdut boleh Pak Dewatu, ndak boleh. Iki jatahe nyampur sari dangdute di jam 3 sampai jam 5 ya. Wonten rugi rezeki. Salam kenal saking sumber sekar Semanding Dau Kang Asiap Miftah Uluda. Semandinge pundi? Semanding lor apa semanding endi? Apa Ar-Rahman lor apa Ar-Rahman?

Gilang Ijib Remix. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangge keluarga ingkang wonten Jowo, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Siap sudah disampaikan. Request ninggal tratrisnan Pak De, siap ditunggu. Mandeng cedak Rohma Putra Kang Asiap. Ini mesti bloke petek, bloke sindu, bloke teyeng. Salam saking Wamena, Pak De, siap Mas Agung Maulana. Salam ugi kagem dulur-dulur ingkang wonten Wamena. Aku request manjing ratri yang kira tegau Raden Brotoseno, okay?

Bukan siapa-siapa, matur nuwun sangat. Sekuntum mawar merahnya dibagi beberapa kuntum. Atetur Bali hadir Pak De, salam kagem dulur-dulur Songgoriti. Cak Kolik, Mas Nur, Cak Sabar dan Daniel. Siap, sudah disampaikan dulur Bali. Oga ana sing salam nang pagak ya. Jane ana tapi ora muno. Gendut request Pak De, siap. Apa request mundut? Aku lali tulisane.

Ngantar musiknya Pak D di rungok noneng kuping dan gino. Namo solek mirek nih orang neng kuping. Matur nuwun sangat Mas Miftahul Huda. Sampeyan digoleki Cak Irul deh. Gahirul betotan bass.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

menika sampun katuraken nggih. Niken Salindri sarangan dalang Akbar kagem panjenenganipun Diajeng Sawitri. Enak ya cuman scroll mixer. Iya. Enggak enak ini mixer yang ini lo ndak ada scrollannya. Bandem ini ki sanes. Menika cak pentol. Pengantar musik ya.

Bos Kacip Audio Bos, siap sam altoy. Matur nuwun sanget. Salam kenal dan salam kembali menika kagem Mbak Titi Widya Lestari saking panjenenganipun Diajeng Sawitri. Amin dalilan undur dhisik, siap nderekaken ojo lali. Siap Mas Kacip. Kacip Bos.

0: Tam otoi
1: gua yang sak pole bosku. Saya terlalu kagem capen. Mugi tansah pinaringan rahayu. Ingkang binanggih matur nuwun Diajeng Sawitri. Menuju bukit Bonsai Jombang wilujeng.

Wes lu ganteng gajian MM apa JUMR mantap. Durung mesti kabeh wong iso lungguh nek kene terus iso ngomong. Mangsane gampang ye. Sehat selalu, sak dhek salam hormat saking Jombang siap.

Ibu saya senang sambung kabar kami arso kunjuk penjenengan sedoyo boro ketang pak mido inget ingkang sak menika sampunya wiji asih kapur sugeng dalu dalu ugi priye kabare weh rumane bar karnaval dengi gembor gembor wis. Salam kagem dulur-dulurku wabe sing enek brangelor tombe tuh.

Mas Agung Maulana, saat ini tema lagu mau paman padi. Oke lagu ini Tembang Jowolan Banyuwangi yang digarap gagrak anyaran. Saget request saget, sangat saget Mas Agung Maulana.

kemawon. Sebab dereng apa lagune? Oke, Dek. Request lagu Sumandeng Pak D sing dinyanyine Dika Sabrina. Alhamdulillah sampun diputer kalau Paulin tuh nipun Mas Agung nggih. Ya.

Ninggal katresnan bawa pendol nggih katenggo. Jalaran yang tresno Pak Dewan nggih katenggo nggih.

Ku ambil jeng dalu request lungi tengah semoro anggi katenggo. Anak lanang nopo sampun diputer dereng mangke niku. Kulo golek nih.

Depok Mini. Assalamualaikum, saking Buning sih sumber sekarang dahulu minta lagu buat semua perumpat kembang kopi. Ini kita juga Tejo Wangi Jian Grace Paul ge. Kembang kopi ini ku Jian Lawas Paul. Jadi Mbak Asyik kabur malam maruk kak buena irek.

Orang kadang sudah berdua yang gang satu kini rumahan Lumantar FM 100.3 so wonten AM 800.1 Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara dere akan menjenengan wonten ing Adijoro Tejo Wangi Jian Grespol. Sampeyan pundi kang kula mbetu kemawon.

ora usah dinteni nganti kapan aku eling. Amarga sejati ning aku ora tau lali. Nalikaning aku ninggal rasa tresnaku. Dak sampirne ana kucuring kali dok. Dak jaluk tetepo. Mili kaya ilining kucu.

0: inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
1: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
2: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
1: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
2: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
1: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
2: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
3: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
2: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Eh, Woko Bungkuk, kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu, hari ini adalah hari keberuntunganmu.
3: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
2: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
3: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
2: Oh, itu gampang saja. Sekarang kau buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
3: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
2: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
3: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu, Towo.
2: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
3: Oh, begitu. Iya, Towo, terima kasih ya.
1: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
3: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
1: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung, cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: Hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini, saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: sudah sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang, bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi Utara.

Geringsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Op.
1: Ngira ndang grogoh rek kuwi. Ono ae.
2: Mekol kena ketiban genteng wadul tengok-tengok di serondol celeng. Si awak oleh ae parian rasane.

0: kok ya gumu iki ya ndak baleni. Mosok kuping rapi sampai saiki sampai ngipi-ngipi. Aduh koyo ngono bapak sik gak iso nuruti ya apa wong duwe diapakno enake. Kok enake dibaigon ta ya apa. Iya ketemenanan. Loh, man, man jamino man.
1: Ambek wong garang kok pencilaan ngene.
2: Penuh karepku iki apa sih lho.
0: Dadi pamamanku penuh gak pantes nani. Sing pantes penuh iku dadi misan aku.
1: Ya apa?
0: Misanan.
1: Dadi tuwa kon tinimbang aku
0: ngene. Loh gak ngono. Oleh ngomong misane lek sepatuku kok jaluk pisan aku pisan.
1: Tadi ku lara lho kan iku ngomong kan iku
0: dicat putih bareng panas. Merekat kabeh.
2: Gak. Aku nek ndelok kon terus kon ono kene iki mbaleni film lawas aku.
0: Yo biyen iki kalau mana aku ngipi-ngipi nduk kene suaraku ngedung terus-terusan nang hibur ati sampe entek lho ngene iki entek.
2: Ya karo sapa?
1: Aku biyen yo roh. Nek kon biyen iku kepengin rabi kon rewangi turu ndek kene sampe ngipi-ngipi.
0: Penuh tak critani penuh rasaku dadi patihku kan. Rasaku lho.
1: Iya, prasaku aku juga gak eling lho, gak melok ngipi.
0: Lah iya, tak kandani. Prasaku patihku itu penuh karo Sapahari. Lah pas mana prasaku tadi pendito, ngono lho.
1: Iku gak elingmu.
0: Iya, tak sing sampai saiki tak ketok arek wedok iku tok. Cidok iku Endang Susiati, patek iku peduk temen jeneng Susiati panjene Wayu panjene.
1: Jeneng arek Yati.
0: Lho yo apa?
1: Wis ngene nek panjene temen-temen lho. Kon iku kepingin kawin karo Susiati.
0: Iya.
1: Wis tak turuti. Saumpamane kon gak tak turuti, kon ngeng-ngeng-ngeng kon gendeng. Lho paman jam melok susah.
0: Nah, nek
1: bapakmu gak susah, wong bapakmu itu setengah eling setengah enggak.
0: Wis ta. Peno ngenyek bapak lho. Kate nuruti aku lho. Bondo apa wong petik cilik gak duwe.
1: Wong menungsa gak yo akale sih.
0: Kantong sual. Ya.
1: Kok kantong.
0: Lah aku tau ngomong kaset sing dhisik, kantong sual wong iku akal. Lho,
1: iya.
0: Anane kepingin lho ya apa carane?
1: Carane.
0: Saiki ngene putu peno ae ya tak.
1: Iya.
0: Tak kekno arek wedok iku. Ya,
1: lho wedi lho.
0: Lho kok di?
1: Kalau wedi, ndelok gusiku koyo ngene.
2: Mari ndelok kon, ndelok aku areke lho semaut.
0: Lho, isane gak ketenger ya, peno ojo mringi lek foto. Dadi betutut ae. Betutut
1: tambah lho.
0: Lah apa?
1: Ya, parek ya tambah gak keduga.
0: Apa nek ketemu aman belane aku?
1: Wis, tak dandani, Dik. Paman gak segan-segan belani ponakan.
0: Dolak sepeda pono bane situ jare wis kok do.
1: Iku ya lo kare lagrangane tok iki.
0: Pono lek ngomong panjang koyo yo tak dandani, Dik. Wis njaluk ngopo? Mu tapi yang jeketek pono ngono apa-apa nyingkris singitan.
1: Tanggung jawab wis. Tanggung jawab.
0: Sing disik golek wong Jombang singitan iki ya.
2: Lek pengaramu iko.
0: Oh nunggu mulane tak wong aja anu ngomong dhisik lah ngono.
1: Tuwa saya tak tukar sepeda jek iki.
0: Lah terus ya apa balekno dhuwit kok?
2: Kebalekno lho.
0: Bedae diuncalno maneh.
1: Ngene lho.
0: Ya apa man?
1: Rewang-rewang ngono ya artine ku kurang turu mangan kurang. Supaya kekarepmu cek keturutan.
0: Sembarang lek duwe niat ya kudu ya kudu tarak lah
1: nah lah paman nyambut gawe ya rewang-rewang ngono
0: penuh iki ya saran aku duwe kekarepan ngene yeah. Rewang-rewang ngono dodol celana lan klambi kenong kan dadi
1: no buyar gawemu
0: iya
1: paman mesti iki wis jelas wis boyongan minggat.
0: Ya apa bapak mah gak ngrasani aku
1: ngene wingi lak tak parani lho cak lho kon war iya
0: hanya lek bapakmu iya lek karo penuh jan persis ya tadi dulur penuh jan gak nguwak blas lha iya cocok wanyane ya bener
1: terus apa dulurku wis tumbuh le tutup kan tapi winginane ana di Putat Jaya kono
0: ya boleh
1: bareng jani tak petuki
0: iya
1: bapak bapakmu sarungan tok kausan kutane
0: iya
1: nah aku ngidul lah ibu ngidul cacak ngidul aku midi bedi
0: loh itu sih ngebos ya bapaknya
1: loh maksud lo
0: loh lah wengi ngucul situ nyakar anaknya anu iku tapi ngomong ke dia gula aneh terus pikirin dia melak kurung apa no
1: iya iya
0: iya kulit putih. Bapak mah ya apa sih kak boleh aku tau
1: ini ya war adik mulai nek kepetuk kandang. Lah terus penuh ya apa cak tanggung jawab di orang tua Ayo apa enggak jadi cacak kayak ini masuk betul-betul kan. Tadi ya di pasaran nang aku lo urusamu itu. Tadi mateng entah awakmu itu di pasaran aku.
0: Terserah mana ya.
1: Iya wong kon
0: pen... ojo nemen-nemen oleh ngububi.
1: Iya wong kon iku pencet madu.
0: Kalau kalau bapak.
1: Melakun kertas lo. Bapakmu melakun sing sebelah tengen kok malah saya yakin bener ya. Lho cak.
0: Iya. Koyok gambir jebuk.
1: Iki ya peno ya cak. Aku cak Majid keting di dadak. Ala
3: pokoke campurna iki. Apale keting kan.
0: Pak, pokoke dina iki permintaanku kudu kok kabulno lho, Pak. Lah gak ngono aku nyingkir lho, teman.
3: Iki tak pasareno paman. Aku iki lak wis.
1: Lho iya.
3: Aku iki pejare paman mergo kadane bapak kok ngene. Masuk gak ngerti lho.
0: Iya ya,
3: Pak.
1: Lah iya.
3: Lah ora sale kan Mas Yare.
1: Gak cak, urusane wingi tak laksanakno. Dadi rundingan penuh ambek aku. Wis tetep tak aku sing tanggung jawab. Dene ana kekurangane bondone kawin. Dartolo, penuh tak dadekno sementara
3: gak. Ora apa kon kadene ora ana lam.
0: Wis ngono Pak aku semboyan. Nek pancen iki si Dorabi. Kurang seminggu aku tak nyambut gawe si mempeng aku melok obyek penuh ya.
1: Iya iya.
0: Tetep sih obyek iki.
1: Tuh,
0: karena gak tau roh, aku gak tau mulai, itu gregetin karo bapak.
1: Dilo, terus mbak nang Perancis ya. Nyurung geledek. Nyurung geledekan nih.
0: Terus gak apa-apa, saya kisah penting bondone awak dia kudu obah.
1: Iya,
3: iya,
1: iya. Obah ya.
0: Ya, iya termasuk
1: usaha.
0: Usaha,
1: iya. Ini
4: ada-ada yang ada umpuh di sini. Saya cari-cari gak ada di rumah.
1: Oh,
0: ini siapa sih, Pak?
3: Iki masih karo.
0: Siapa itu?
3: Iya.
0: Hei kita ulok
1: ini. Bos penuh lagi.
3: Iya, ngene apa?
4: Ini siapa ini?
3: Iku anakku.
4: Anakmu ya?
3: Anak emak ini kalau. Anakku ini mana ulang?
4: Ini bagaimana Pak So? Dulu sudah ngomong kalau ada peluru supaya datang ke rumah.
3: Peluru ya? Oh,
4: katanya ada peluru.
3: Peluru?
4: Iya peluru.
1: Jawaran yo.
3: Ya ya wis.
0: Mune perlu kubluk sampai kate mencelat.
4: Kak, katanya ke rumah saya, ke rumah wisanya. Kok bagus gak kesana sana?
3: Aku gak repot ah mikirno anakku yang dua belas setengah mati.
4: Ini kak saya kasih postcode ya.
3: Iya ya.
4: Terus kak kapan kesana? Kesetor rumah saya.
3: Iya, ben guna Pak Ron.
4: Pak, barangnya masih ada?
3: Iya, si Ono.
4: Jangan khawatir kalau ada barangnya setor semua sana.
3: Iya.
4: Ini saya presiani.
3: Iya.
0: Ini loh, ya.
4: Iya.
0: Ini saya tanggung jawab saya. Pokoknya sekarang kerja apa aja, saya sanggup.
4: Iya.
0: Pokoknya banyak. Pokoknya. Ini paman saya, dia pegawainya.
1: Iya, ya. Saya juga terhitung sekretaris. Iya.
4: Ini dua-dua ini dua-dua ini pegawainya?
0: Iya, ini saudaranya.
4: Cari pegawai lainnya saja Pak. Ini bapakmu loh.
0: Iya.
4: Kok cari bapak lainnya?
0: Bapak.
4: Oh, bapak ini bapak welek loh.
3: Oh, masih elek teko pabrik. Salah kaitan oleh giling.
4: Oh, jeri-jeri sini mau pakai ini.
0: Iya, ini eling zaman lawas. Zamane
3: eling ngene iki lho, Kak. Masyaallah.
0: Zamane dobrar aja cilik nduk gampang.
3: Iku nek jangan wong gendeng ya.
0: Ya sekarang begini.
4: Iya.
0: Ada uang berapa?
4: Saya kasih
0: uang berapa? Berapa ini?
4: Ini saya kasih uang
0: 100 ribu?
4: Iya.
0: Pokoknya saya dengan bapak, dengan paman saya, dengan pegawai semua nanti di sana.
4: Kesana store sana semua.
0: Store ya.
4: Barang bapak sana.
0: Iya.
4: Nah ini uang diterima.
0: Ya. Terima kasih ya.
4: Iya.
0: Pak, tak terima lho Pak ya.
3: Iya.
1: Oh, cek lah ini.
0: Oh iya.
1: Soalnya sudah menjawab kartol.
3: Oh iya.
0: Saya ini Bondono, bapak gak usah melok aku. Saya ini paman yang tajak melamar lamaran itu ibu ya.
3: Aku dok main.
0: Mau nak duit pak?
3: Iya.
0: Pokoknya penggawean, aku sih menandangi. Aku sih tanggung jawab.
1: Penuh nak oma, tak tinggal ambek kartolo.
3: Iya deh.
1: Yang ngelibet toh ambek umbah.
3: Teman-teman kau dulu. Aku umbah kais yang ngucek itu lo bingung aku. Tidak ngerti loh.
0: Pak
3: yo.
1: Bisa
0: tinggal ya
1: pak yo.
3: Iya.
0: Hati-hati loh. Minggir lah.
3: Iya nak.
0: Kau sih dicek, kau dicacak jaran. Kau pati melayu nge, melaku nge, tanu sih ngebok mulon. Anu, pundak penuh sing kiwa yuk gandol no watu tau
1: gak miring. Cek podo.
3: Iki gak miring pundak rek.
0: Ngelapa?
3: Iya tukang pabrik ini.
0: Iya pak,
3: Iya nak ya.
4: Tak sanggup ni.
0: Kau tak kani rong pulau ya.
3: Iya.
0: Pulau ni tak tukok nopo pun tak dibisar. Ya. Lulu, tiga sak. Brocet lo. Nyasar rute kok kan.
4: Nek delok iku sing nek delok kesak iku sing penuh pandeng sing temenan ta.
0: Wong delok kesak mirip rene.
4: Lah yo delok lor sing kidul dilire ya ana mari.
3: Moto wis ni.
4: Mbak yo.
0: Iya iya iya. Pangestu penuh sing tak jaluk.
4: Wis muga-muga ketrimo.
3: Ya muga-muga nak tak ideni Bayu milih.
4: Aman yo.
0: Iya yo.
3: Iya yo.

0: Sus?
1: Iya, Pak.
0: Brene toh.
1: Lah apa sih, Pak?
0: Wis rampung kabeh gaweanmu.
1: Wis, Pak.
0: Ya, Bapak iki kepingin rembukan karo kowe.
1: Sajake kok penting sih, Pak?
0: Lah nek ora, kowe iki rak yo wis dewasa to, Nduk. Sekolah ya wis cukup tamat. Amula dina iki kowe sawening wanita kudu bisa njogo asmane wong tuwa. Dadi aja sok keluyuran sing tanpa paedah. Ya kuwi melu-melu kaya cah-cah kuwi nek wayahe surup, wayahe sore kae sok keluyuran. Mundak dicatur tangga ya ta?
1: Iya ya, Pak. Tapi ya, Pak. Wong jenenge aku iki arek wedok ya, Pak ya. Engko nek gak njogo awakku dhewe engko namae bapak lek elek ya, Pak ya.
0: Jatuh prestisene bapak. Iya toh?
1: Iya ya, Pak.
0: Sebab bocah wadon ki yen wis keluyuran kliwat wayah watara jam 7 jam 8 iki ada jodone. Mula dadi wanita kuwi ora kena metu sore, kena metu nek jam 12 bengi.
1: Bapak iki ya apa sih?
0: Loh, tegese metu jam 12 bengi iki ora metu keluyuran, Nduk. Metu neng latar, ngebuske rambut ping telu madhep ngetan, ngencepke tumbak sewu terus dirapalke. Ora ngencep-ngencepke tumbak sewu, ngencepke jabang bayiku supaya cepak jodohku. Mlebu kamar beleng. Turu ki ora sembarang turu. Dadi neng rapale.
1: Lah rapale ya apa, Pak? Aku gak ngerti are, Pak.
0: Ini supaya cepak jodohne. Niat ingsun mlebu sak jerone gedhong kencana. Bantalku iman kemulku sukma. Tetep langgeng tan kenane owah. Lah iki esuk tangi turu wis dilamar hansip telung peleton.
1: Bapak iki ana-ana ae.
0: Nah piye meneh ya toh ibumu ya wis ora enak. Kowe iki salah sijine gegayuanku. Kowe iki tak golo-golo, Nduk. Besok bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa.
1: Iya iya Pak, tapi sapa maneh sih Pak, wong mak ya wis gak ana.
0: Ah iya sapa maneh sing tak pandeng wong wis ora enek tangga meneh kejaba kowe ya ta?
1: Iya iya Pak.
0: Nah iki ngene, bapak iki duweni kekarepan. Jane kowe iki wis ping pira to dilamar karo wong tansah tak tulak. Bapak ora sarujuk. Sepisan gaweane kurang cocok. Sebab bapak iki wis duweni pikiran. Aku kepengen duwe mantu sing duweni kedudukan wong kang penting. Dadi bisa ngayomi karo wong wadon, ra iya ta?
1: Iya, Pak.
0: Nah, nek ngono, luwih apik dina iki uga, kowe kudu tansah ngati-ati tindak lakumu. Sebab sing menilai iki dudu bapak. Dadi wong sing arep ngepek bojo kowe iki tansah ngulati sarwa tindak tandukmu. Nek tindake kae becik, mesti sedelo meneh bakal teko jodohmu nduk ya.
1: Ya dungakno ae Pak, aku oleh jodoh wong pangkat Pak.
0: Ya wis tak kurang tak rewang-rewangi, kurang mangan, kurang sembarang wong pancen ora enek, ya ta?
1: Ya ojo ngomong ngono ta Pak. Awak dhewe iki gak sampai kekurangan sandang, gak sampai kekurangan pangan, pokoke wis cukup sing di tangan ngono lho.
0: Lagi mau rak yo rembukan intermesu to nduk. Intermesu.
1: Bapak iki gaya lho.
0: Lho, kae sajake ning tamu.
1: Iya Pak.
0: Mangga. Mangga,
1: kowe mlebu. Ya, ya.
0: Ora entuk nginceng saka jero lho ya.
2: Ana cuma kok, Pak. Cuma kok, Pak.
0: Mangga.
3: Gi.
0: Wah,
3: iki.
0: Sajakipun kok dereng nate pinanggih.
2: Nyuwun wesu.
0: Nyuwun wesu,
2: nyuwun sewu.
0: Oh, nyuwun sewu.
2: Nggih, nyuwun sewu sakle paman kula menika anu
0: menapa?
2: Nggih, kula tasih turunan Joko Tahu.
0: Oh, nggih. Wong panjen tiang menika ingkang dipun padosi rak sederek ta.
2: Nggih.
0: Nek golek musuh ki bebasane gampang metu nang ratan. Eneng wong liwat diantem del golek musuh. Ning golek dulur niki repot.
2: Nggih.
0: Lah panjenengan pinaringan asma apa sinten?
2: Kula to.
0: Nggih.
2: Nang iki dibenerna. Wis tak menjlekno wis gak diterima, Mas. Kula to.
0: Iya.
2: Kula Heri Kartolo.
0: Oh, Heri Kartolo.
2: Nggih.
0: Lah panjenengan pos sinten?
2: Kula Pokrowah. Kula pamanipun Kartolo.
0: Oh, pamanipun.
2: Kula Munawar.
0: Panjenengan angkel nggih?
2: Angkel.
0: Angkel menika paman.
2: Oh.
0: Angkel menika cara Jawa, menika paman menika bahasa Prancis.
2: Niku kuwi.
0: Kualik kalian gadani pun sini.
3: Lah gadane Kang Kastaman.
2: Lah bapak kan asmane pun sini.
0: Oh kula. Kula menika Hadi Suryono.
2: Oh. Anan. Rasane dadi ratu biyen iki. Dadi ratu biyen iki.
3: Ya ya prasaku aku biyen eling ku ya gulune prasaku tak tekek ya.
2: Kalau kamu lo ngiping,
3: oh iya sih.
0: Kok ratu-ratu kula menika panjang Hadi Suryono. Kula menika tesih turunan tedak lo. Roh Hadi Peni. Saking keraton ayu Jakarta.
1: Oh ini kau tidak.
0: Iya.
3: Mesti ini pun titian ini pun kereta kencono. Menawi tindak mesti numpak bajul putih lo ini.
0: Lah nopo kula niki daten-daten ini diwata cengkar. Boten sejatosipun sajakipun kok dumrojok tanpa larapan.
2: Nggih.
0: Wonten pari pantun menapa?
3: Lah niki pari PB5.
0: Wonten pari gatos menapa?
3: Menika ngaten to Kang Mas, tebih
0: saking kula mboten wonten menawi ngaten. Kula wingi kula ngaten keculek.
2: Lah mesti keliru Pak Mas. Menika ngaten.
0: Kok ngaten malih to, Dik? Kok dipun gantos kene.
2: Artosipun dumugi sowan.
0: Kok dumugi sowan?
3: Ya lho omonganmu kok tambah batin
0: pecah.
2: Sowan kula wonten ngreso panjenengan menika, Pak.
0: Nggih.
2: Dadi wonten damel menika ngamer.
3: Anu. Ngamar.
2: Oh nggih menika, paman menika ingkang tegas, mumpung tegas menika.
3: Menika ngaten Kang Mas.
0: Lah, mulai ngaten malih kok.
3: Sejatosipun tebih saking gobok kula ngantos sowan wonten dalem panjenengan, sak perlu kula niki enten duwe arisan.
0: Kok duit arisan?
2: Namung ngelamar.
0: Oh, bagi ngelamar. Ngelamar anak kula si Endang Susiati. Niku anak kula, Pak.
2: Kula menika kemantenipun menawi dipun rami lho, Pak.
0: Mangke rumiyin to. Saderengipun kita menika rak tetepungan. Panjenengan anak Heri Kartolo. Lajeng padamelanipun menika menapa?
2: Dinas malam.
0: Dinas malam.
2: Tiang sepuh kula nggih dinas malam.
3: Kula selaku pegawe njenengan.
0: Menawi ngaten tesih tegak keturunan. Lah menika nak ingkang kula gadang-gadang pancen tiang ingkang gadah jabatan. Dinas malam menika ing kawasanan rak gadahi tugas rahasia.
2: Nggih. Nggih panjenengan. Pegawenipun bapak nggih kathah menika bagian pengairan ingkang paman niku.
3: Kula. Nggih. Dados enten tiang wani kali kula mboten perlu dikani bali.
0: Menapa panjenengan niku jaga tirta?
2: Pokoknya menika nggih tanggung jawabipun wonten pengairan lha kula bagian terpenting. Wakilipun bapak.
0: Wakilipun.
2: Nggih.
0: Terus tugas malam.
2: Tugas malam.
0: Sak mboten-botenipun panjenengan niku pemberantas penyelundup mesti kathah artanipun. Lah saged ngayomi kalian teng estri.
2: Lah menika kula mboten pamer to Pak, menika wonten yatra 80 nggih.
0: 80.000.
2: Nggih peningsetipun Endang Susiati bakal 70.
0: Oh, ngaten nah. Perkawis peningset menika mboten gampil kula trami. Nanging lamaran menika sampun sip kula trami.
3: Nggih, kalawi ngaten kula kangge kenang-kenangan kangge bapak. Sakalipun ponakan kula badhe panjenengan pundhut mantu.
0: Lajeng
3: dados bis badhe damel hari raya.
0: Inggih.
3: Sampun siap gancal ras.
0: Oh.
3: Niku kagunganipun pemerintah daerah.
0: Nggih, nggih. Mboten dados menapa? Wong panjenengane tiyang ingkang kagungan panguwaos ra inggih. Dados nyuwun menapa kiman mesti kasembadan ra
2: ngaten. Tapi nyuwun jawu wonten manten menawi pengirim pun luwih saking 100 menawi nyimpun anu lho Pak. Menawi kirang saking sedoso nggih sampun gelo.
0: Sampun to. Panjenengan sampun sumelang kula mangke badhe nyepak-nyepakaken wong kula tiyang sugih lho nak. Kula mboten pamer donya. Mangke kula badhe nekakaken kanca-kancane Endang. Pengiring sedaya sampean rawuhaken mriki. Kula nyewa kursi kalih, Mak.
2: Kalih. Nggih. Nggih, pokoke pun dipun rami.
0: Kula trami.
2: Nggih, malam minggu dados semanten ya.
0: Nggih, nggih.
2: Sampun menawi ngoten pareng nyuwun pamit, Pak.
0: Monggo, monggo, monggo.
3: Nyuwun pamit.
0: Monggo. Nduk.
1: Iya, Pak.
0: Iki wis bejam. Tamu loro iki mau ngelamar kowe.
1: Harus tepat lho, Pak.
0: Ayo, mula dina iki kowe neng omah. Bapak tak menyang percetakan pesan undangan 3 juta.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: omong mana sih?
1: Kau ni gua nak didelok toko kadoan, kau yok londo, nak dicidai kau yok lowo.
0: Amulane, kelopomu kerowok ape?
1: Tapi awakmu gua janing lo bak, iki asline lo ya. Awakmu gua kau yok primus.
0: Primus itu adalah singkatan.
1: Apa ibu? Primus.
0: Pria muka setan.
1: Mulane kon koyok penampaan kon.
0: Iya, aku cat-caton catora kok.
1: Teko ndi iki, Mang?
0: Kok kene rono.
1: Mbok yo teko Jakarta kek teko Surabaya kek.
0: Wah, dagelan lawas iki.
1: Lah teko ndi ngene?
0: Pelawak biyen tak kon ke Jakarta ngono.
1: Iki saiki.
0: Ya iki kok kene rono ngono.
1: Iya wong Mang yo nglumpuk ana kono ya.
0: Mang yo omong-omongan.
1: Iya, aku lho koyo goblok lho aku.
0: Lah iya kok.
1: Bawa apa?
0: Ya aku nggo jajan ngene kok.
1: Nukono anakmu ta?
0: Lah apa kok dhewe kaliren kok.
1: Oh. Ngono wae yo njaluk rek, rek koncone iku.
0: Ya aja, kok iya nek ejek. Nah iki.
1: Anakmu yo piro sih anakmu?
0: Loro.
1: Sing wedok iku gak tau ketemu lho saiki. Oh,
0: tak guake.
1: Lah lha apa?
0: Gak enak ndase.
1: Lho terus kok iso kok niku gawemu iku yo apa? Molane tabak. Iki nuwun sewu lho ya. Wong gawe anak, istilahnya gawe anak kasarane ngono.
0: Gawe anak.
1: Yo.
0: Iya.
1: Awakmu lak 5 tahun gak duwe anak to?
0: Iya.
1: Nah, molane gawe anak iku aja sembarangan.
0: Ya iku lho kok iso dadi anak kok iso kurang ajar iki apa ya?
1: Mula.
0: Ya apa iku?
1: Gawe anak iku sing apik iku dina Kamis malam Jumat lagi.
0: Lah liyane dina iku?
1: Nek dina iku padha karo matene wong kafir sewu. Kuwi nduk kita wis diterangno iku.
0: Mateni wong kafir piro?
1: Sewu.
0: Lah iku aku sing gurung tau.
1: Mulane aja angger gawe ae. Adus kramas.
0: Bayar. Jangan gawe adus kramas.
1: Supaya dadi anak nek lanang ku dadi anak sing soleh, nek wedok salihah.
0: Wah, iya.
1: Tak tandani kon.
0: Iya.
1: Lah, ku mari adus kramat salat tahajud. Nyuwun karo pangeran.
0: Panjenengan percaya mu ya omongane Pak Kaji awakmu ku panjenengan ya elek bener.
1: Ya gak ngono.
0: Iya bener ngono.
1: Heeh bener ngono. Salat tahajud mari ngono ndonga. Ya. Mari ndonga tak kei donga siji.
0: Arep gawe anak iku.
1: Ana dongane. Ya apa kon niku? Lah wis tak terang iki ana donga supaya dadian pinter sekolahi. Rezekimu tetep gangsa.
0: Tentrem rumah tanggane.
1: Rumah tangga tentrem.
0: Heeh.
1: Iki apalno iki? Teko yai sepuh iki.
0: Yaiku.
1: Iya.
0: Ya wis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamkatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah.
0: Lah, kuwi pas aku teko nafasin wi.
1: Pokoknya obat engko tak catetno.
0: Iya wes, pan, gue catat no.
1: Mari ndonga,
0: yeah.
1: Terus dikir wiritan. Maca Fatihah sewu, istighfar sewu, solawat sewu.
0: Ah sedeng lumpuh. Teko kok tanggapane nyongcong ae. Aku wenceng ikhtifar ping sewu
1: Fatihah sewu
0: alah
1: selawat ping sewu
0: yes langsung tambar
1: wis ngene nek pancene kesuwen ya mari sholat tahajud mari ngono ndonga mlebu kamar wis ngene bismillahirrahmanirrahim wis ngono tok
0: iku jare lebih banter
1: lebih apik
0: iku wis tak coba
1: wis ta
0: aku ape gawe anak aku maca bismillah banterno ae wong aku wong Islam kok
1: iya
0: bismillahirrahmanirrahim banter tangga-tangga krungu kabeh lah kok marang tuwae ditakoni tanggane iku lapo sih bagi kok lapo luduke apane main awan
1: jangan nolutrukan kon
0: lah iya
1: mula wong kok gak anak gak perhitungan
0: ya tapi anakku
1: lho apa nek dibandingno karo anakku
0: lah iki nuwun sewu
1: lho mulane ana filosofi ngene yo
0: sik aku tak nyecek rokok iki besar filosofi ya filosofi
1: kok yo kober lho
0: Pelawake pokoke lucu aku wis. Iya.
1: Ala kok ya repot-repot eh. Iya. Ana filosofi ngene iki.
0: Iya,
1: ada sebuah pohon.
0: Heeh.
1: Dan pohon itu berbuah.
0: Ya.
1: Andai kan buahnya jatuh, tidak akan jauh dari pohon itu.
0: Nah, iki awakmu sing blaset sithik.
1: Apa?
0: Ya enak sing adoh kowite.
1: Apa ya?
0: Lah dikondol codot.
1: Bapak yang ngono, anak yang sini rungono.
0: Lho, apa? Oh, anakku.
1: Tingkat sekolah.
0: Nah.
1: Anakku?
0: Anakmu?
1: Ya mau. Anakmu keluyuran.
0: Lho, anakmu nak omah.
1: Lho, apa tahu metu-metu?
0: Gak tahu hanya anakmu.
1: Itu tapi, kok didikan?
0: Tapi jemuah kepungkur aku merono.
1: Aku jam piro? Apa?
0: Awakmu jemuan.
1: Oh, aku jumatan, ya terus.
0: Bojo. Bojomu kemisan.
1: Saya kok esok kemisan dong, Jin?
0: Arisan kemisan.
1: Oh, arisan kemis telat bayar Jumat ya melok metu.
0: Iya.
1: Terus.
0: Mareno nak aku mrono. Ya. Awakmu gak ono, lah kok ono arek jegigek-jegigek sapa iki aku ngono. Heeh. Nok jero kamar. Anakmu nek gak salah sampe anake Ariono.
1: Iya, pancene kanca kok.
0: Anakmu papat. Anakmu papat ya. Heeh.
1: Anakku telu to?
0: Telu. Telu anak ayah Ariono papat.
1: Papat, piro? Pito piro? Ayo.
0: Papat karo telu.
1: Ayo piro? Ya maklum wong papane biyen gak.
0: Pitu.
1: Oh iya pinter nek ngono. Wong biasane 8 ngono kon.
0: Nyai, lah iki sing mlengker sithik iki.
1: Peno mlengker.
0: Mari ngono, aku mlebu nginceng kamar. Anakmu gak tau metu ya.
1: Ya gak tau.
0: Tak inceng kamar, tak intip ngene. Loh. Dada anakmu nontok nyetel VCD porno.
1: Wok kon iku gawe-gawe ta?
0: Anakmu iki teman ambek anake Ariono iki.
1: Lah ya kon ngono iku mbok dikandani sih.
0: Lha aku wis gak kurang-kurang aku sebagai bapaknya ya.
1: Lah ya ngono, anakku ya anak.
0: Lah iya tak tuturi.
1: Iya iya iya.
0: Iki urung wayahe le koyo ngene iki karmu ku ya apa kon iku bayi payah minggat ora? Aku tak saduki raine wis dia
1: tak apa-apa pak
0: arek matu berarti tak tutup terus tak tontok dewi
1: lah ini aku mau kena gawe contoh ini
0: anu karek mburi dewi api kok arek anu karek karek saidi tapi wapi
1: kok tontok dewi itu tapi nek sekolahnya yang mau kalah
0: sekolahnya anakmu
1: bahasa Inggris 7
0: anakku 9
1: dia hebat lho pak
0: tidur arek telu.
1: Alamek teluan ngono.
0: Ngono-ngono lah biji.
1: Nah, tapi nek tulisane gambarane yang mau kalah karo anakmu.
0: Anakmu lu juara kelas sing gambar ganggu apa?
1: Ya pulpen, potlot nek gambar pakai kuas.
0: Kuwi logika. Pantes.
1: Lah terus?
0: Lah wong anak kuwi gak gawe potlot juga gawe pulpen.
1: Gawe apa?
0: Gawe pipise.
1: Lah iku nulise nang ndi?
0: Nek lemah.
1: Sing ya apa sih, Pak?
0: Aku ya tak tunggoni ya ning ngene. Jenengku kan Bagio.
1: Bagio.
0: Bojoku Tuti.
1: Iya iya.
0: Ya iki ditulis ngene iki. Patok di dilarange wet ngene. Ngene nyekel.
1: Iya iya.
0: Ngene nyekel.
1: Iya. Wong ngono ae kok. Iya ya udah tahu aku.
0: Nulis ngene. Bagio. Dan tut entak. Entak deh.
1: Ya wis kurang i karo k to, Pak?
0: Lah iya untuk kurang i karo k gak iso muni apa
1: bagio dan tut kurang i karo k.
0: Iya, lah untunge aku nek kono.
1: Awakku yo melok.
0: Melok rombongan e.
1: Kok tambahi?
0: Tak tambahi. Lah kok aku gawe i entek.
1: Lah kok iso entek sih, Pak?
0: Aku anyang-anyangan kok.
1: Kurang k.
0: Kurang k wah lagi apa gak iso diwaca. Lah kok untunge bojoku mulai ke pasar. Wayo ngene yo wonten-wonten ngene. Ki tulisane gerangane ambek anake iki. Apa iso diwaca wong ngene iki? Kaya bagio dan tuti kurang kang ngene iki. Kene blonjone didekek tak tambane kang. Wambe kang. Jembret kabeh.
1: Sik tabak apa yo iso dadi urut ka sih, Pak?
0: Ora iso yo.
1: Coba.
0: Juru
1: Bagio dan Tutio
0: abu juku saya seminggu gak nguyo ya
1: mulane ya juweru.
0: Mulane juweru lho.
1: Kita itu beruntung, Pak.
0: Kok iso?
1: Anak iku saiki pendidikane sekolah kan yo gampang.
0: Iya.
1: Iya, walaupun keadaan sing koyo ngene, tapi anak harus tetap sekolah.
0: Heeh.
1: Koyo awak dhewe, heeh. Kon niku untung-untungan wong kon iku yo asline gak iso nulis.
0: Tapi aku kan iso gambar.
1: Hah? Eh?
0: Aku iso gambar.
1: Lah saiki nek nang rumah makan,
0: ya tak gambar sembarang.
1: Pesen opo-opo?
0: Ah.
1: Kok gambar?
0: Wes.
1: Si saiki nek pesen ayam panggang ngono yo.
0: Ya ayam nek ndure panggangan ngono.
1: Lho. Pelayane wis ero ya?
0: Pelayane ngerti gambar aku lebih terbaca.
1: Iya. Lah nek wedang kopi?
0: Lah wedang kopi ngene, gelas putih separo ireng.
1: Pelayan wis ngerti.
0: Wis ngerti.
1: Lah saiki nek wedang susu.
0: Wedang susu.
1: Ayo.
0: Ah malah gak usah digambar.
1: Lah ya apa?
0: Diceluke pelayane wedok.
1: Dik,
0: sampean rene.
1: Wis tanggap.
0: Wis tanggap. Gane-gane arek nyumbang gawe gane.
1: Iya iya iya percaya wong kamu itu memang kaya. Apa sih akalmu iku?
0: Wah, akalku ki aneh ae.
1: Wis temen panjen, bojo-bojo seniman.
0: Bojo seniman.
1: Awakmu seniman, bojomu seniwati.
0: Nah.
1: Bapakmu mantan ketoprak.
0: Ya.
1: Maratuamu sih?
0: Presiden.
1: Maratuamu wedok presiden.
0: Iya.
1: Apa ya tau geger to,
0: apa pernah awakmu tau kulo kemresek?
1: Lah, iya gak
0: tau. Apa kemresek?
1: Gak tau.
0: Gak enek laran kan aku.
1: Artinya gak tau padu.
0: Lah, ya wis nek aku gak mulai 15 dina no. Yang ini ki.
1: Awakmu nang ndi gak mulai gak 15 dina yo.
0: Tanggapan terus aku.
1: Lho cek melok. Gagal takon.
0: Aku melok siluman budaya iki to.
1: Apa grupe?
0: Siluman budaya.
1: Lah iki sing nanggap sapa?
0: Ya lo lembut.
1: Kok iso api-api Budi Wijaya koyo.
0: Oh, Budi Wijaya lek separuh, separuh siluman budaya.
1: Campur to iku.
0: Heeh.
1: Umpamane kok tanggapan 15 dina gak mulih.
0: 15 dina gak mulih. Bojoku menyanyi, penyanyi, penyanyi.
1: Hmm. Ma,
0: eh?
1: Ngentut to bakon to.
0: Iri nang ngentut.
1: Mambu goblok.
0: Mulane
1: kok mau mari mangan jagung kupang gadi nek ngono iki.
0: Eh, rene ya ta?
1: Sik, sik mambu kok.
0: Wis tau ora nek aneh. Yang ngene iki, bojoku aku tekan menyanyi. Mas Bekio yang menawan.
1: Wong penyanyi dangdut to.
0: Oh, manis senyumanmu. Saat-saat perkenalan aku selalu ya ingat senyummu.
1: Bojomu.
0: Iya.
1: Lah terus kon?
0: Aku yang ngimbangnya aku ya pelawak ya penyanyi.
1: Iya iya iya.
0: 5 menit lagi nyek nyek.
1: Sik tabang kok gak nyek nyek bareng sih.
0: Iku isyarat gak tangen iki. Bojoku dublek kae.
1: Mulah pakai bahasa isyarat
0: toh emang menurut lanang tidak tekok mburi omah ambek nyisi ibring ngene
1: krungu
0: gethok ketoprak
1: iya
0: asale saka telo yen wis wedok terus kono dikapakno lah kok menurut wedok ya kambek nyapu oh nggih presiden
1: iya iya menurut kamu jek ayu
0: jek tapi matane kecil. Lho iki nyatane ngono. Kok gak ana digawe deklan jomba gak gawe gak gawe.
1: Ya ya ya.
0: Ya ngene iki. Iya kono le sak karep munduk wong aku ya bar karo pakmu.
1: Kuwi bar opo?
0: Bar sembahyang tahajud ndongane rumah tanggaku cek tentrem. Kaya rumah tanggane sukoco.
1: Alhamdulillah bek bek.
0: Mas Koco ruwet.
1: Aduh, Mas Koco iku sing duwe candis.
0: Ah, ngawur.
1: Sing syuting iku lho.
0: Lah, sing syuting ya sing candis ora. Candis aja menyonyong ning kenean.
1: Sing syuting iku jenenge candis.
0: Lah gak sesuk duwe awakmu.
1: Heh. Kon jek marung ae, Pak.
0: Heh,
1: marung ae.
0: Marung.
1: Aku suwe lho, Pak, gak rono, Pak.
0: Aja-aja rono malah mbok utang.
1: Pak ngono, Pak, aku tinggal-tinggal ono duwe
0: om. Tinggal-tinggal ono niku pancet e. Awakku panjang ludruk ngono.
1: Iya ya. Iya iya bak.
0: Kanca-kancamu ya.
2: kan biar nak yang lo terus ajak ngono po
0: aku tak
2: ngawur
0: ngelerok
2: ayo bodoh ngono rek rek sukses warungmu sing langganamu akeh apa
0: akeh
2: jual lho jual lho aku akan kapan nanggongmu bak lumayan jangkrik aku mek sewu sih nang ini kak yang menyek ini
0: kebacot duit emang
2: sewu itu
0: lah masa kini kono hilang
2: masa lo ini lo sewu bak rasamu piro sih itu entah duitmu
0: iya sih
2: oh duit sewu diarani piro satu sewu kalau kok balik ini pantes
0: waduh
2: apa?
0: Lah tanganku lah kok 6
2: drijimu tak?
0: Iya
2: drijimu ya 5 bak
0: 6
2: alah siji loro telu papat 5 lho
0: tapi nek disai dadi 6
2: wah kan iku
0: iya entah sumpah ya sakno
2: ji bak iya ya
0: kandhane aku yang gumun
2: tapi
0: aku yang gumun lagi ya masalah ya C Ro Lu 4 5 6 aduh
2: barengan kon barengan kon ini kok percaya sih kon
0: si si si
2: lho lak 5 sih bak
0: oh
2: kukore
0: kulane kok gak enak kukune
2: karena cik mbelebes saya ngono lho duit saya dulu gawe apa jaman saiki ini aku yuk han? Gak ketemu bagi ya kan?
0: Lho kapan?
2: Alah papakan dulu kok cintas liwat gini
0: masalah tak kira ngelik rosok
2: mulai kulaan jari cik maru
0: lah ngunur aku yuk gak nyopo belas awak apes gak koy aku gus gus
2: nah, aku malu dikek mek duit sewu beras aku yuk 10 kek ah. Rompolo sewu ngilil
0: pernah korupsi paling untuk rezeki ya kancane dumani apa-apa
2: ya apa ya mek sewu tok lho
0: bahagia gak tau kek duit sewu
2: sumpah lu sewu
0: alah pernah iki aja ngono ta kok iso wong aku ya kancane dibagi ta
2: wong dikek sewu dibagi apane sih kon niku
0: modelmu tak kandhani mari teko Surabaya
2: lha apa
0: ah lunga sih mari mulai anu katene mulai golek nunutan ora oleh.
2: Teko Surabaya golek nunutan kon niku. Omahmu iku nganjuk.
0: Prautung muat pasir lek akeh.
2: Kon iki gak kapok-kapok tau momot gamping kok tumpaki kon boleh koyo anoman yo. Eling aku teko Tuban yo.
0: Aja mbok eling-eling ae kok. Numpak bis iki mang pikirku waduh rek iki malam-malam preian.
2: Malam Minggu malam rame.
0: Numpak bis gak ono lungguane, tolah-toleh ono lungguan nganggur situ. Jejer aku wong wedok rupane rada ayu. Kena hiburan pikirku.
2: Iya.
0: Tapi nggendong anak.
2: Iku jenenge ibu, dudu cewek.
0: Lho cek STNK.
2: Apa
0: iku? Setengah tuwek cek kenceng.
2: Tapi bodine SDSB ya?
0: Apa?
2: Semok depan, semok belakang.
0: Lho lah ya iku seneng aku. Kamal barang ini enek mempok mburi ini seneng.
2: Mari ngok. Mek sewu tok, Bang. Sewu tok. Apa aku sesekali mangsli?
0: Asung.
2: Kok iso ngono ta duwe sewu keliwar-keliwar baleni.
0: Mari ngono tak kandhani kon. Aku enak-enak rokokan gak ilangno stres.
2: Iya.
0: Lah kok wong iku melek biar ngelilir. Mari ngono aku dijawil, Mas, rokoke sampean pateni. Pikirku tak jawab, Mbak, rokok larang-larang. Rokok-rokok kula dhewe lah nampoken mateni aku ngono. Enak-enak tak sedot.
3: Aku sing pas aku iki kok sing numpak bis wong telu ya.
0: Sapa iki?
2: Aku ngomong bis. Aku eling ngambek Bagio.
3: Aku wong telu.
0: Sapa ta iki?
2: Eh lali ta kon. Bagio kan tak
0: masalah. Sapa ta?
2: Le. Ampun. Alah alah. Rene kok arek cekline koyo ngono kok iku panggling ta kon iku.
0: Lho lho lho lho lho lah. Awakmu teko ndi ae iki mang?
4: Ya kok ngono rene.
2: Lah, wong aku gak tau ketemu apa.
4: Iya iya.
0: Dagangan iki gak barang murah iki.
2: Ngene lho, Bab. Aku ambek penoe koyo dulur lanang.
0: Lho, ngono kok.
2: Tak le cekak kidekan.
0: Kon niku ngawur ae.
1: Wong panganan ngene mosok kancamu katene gelem sih, Pak.
5: Kon iku eling kon?
1: Apa?
5: Jaman awak dhewe teko Solo?
0: Numpak bis.
5: Numpak bis. Sing awak dhewe lak kerja nang bengkel biyen.
1: Aku jane karo Bagyo ki mangkel.
5: Mangkel apa?
1: Gara-gara dhek oleh lungguhan aku gak oleh lungguhan. Ngono modele karo kancane iku gak gelem ditawani ta.
0: Lah aku lungguh dhisik.
6: Lingsir wengi. Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara.
2: RR

Bismillahirrahmanirrahim. Lur, petrol. Iwis pada guyup pada wayai patrol. Pada wayai patrol ning kanang kedempel kula sing mandegani menika nggih Gus Lurah Karang Kedempel. Gus Lurah Karang Kedempel rajin dan pandai. Wis dibuka ki mang kentongane kari. Tapi ora apa-apa wong ki wis jam 9:30. Titik akehe tugas kanggone negara, tugas kanggone warga kampung Karang Kedempel. Mami rindu yo sik melek. Cari yo uga sik melek. Mudin barang ki yo sik melek. Monggo lur, patrol. Burung pungu terbang ke centol. Daripada sore ngantuk, mending ikutan patrol. Agustus tanggale sampun ngge tanggal 6 dina niki Kamis malam Jumat manis. Kamangka lek malam Jumat manis utawa ki Selasa Kliwon. Wong gawe tape, wong gawe iki ibarate iki nun sewu Mas yo gak dirageni sesuk legi. Wah, ana ki sing saka Jepang yo siap, Mbah. Sehat selalu, sehat. Sasaji. Ayo ki yuro siapa ki? Driji Kusno join ki sing padha mirsani TikTok, sing padha mirengke lewat ki 105,3 go ki do kalungan radio. Kampung Karang Kedempel yo ben reja ben rame, aku tak keliling-keliling dhisik, monggo lur sing pingin patro

0: Emang kau iki wis bengi aja kandha sapa-sapa.
1: Iya.
0: Ana sing wis keturan. Ana sing ki lagi menikmati kaya dening sul-sul.
1: Pamong, pamong.
0: Pamong sing ana ning kranggengan ki yo melu iki mah. Sapa? Sul-sul. Karo Jawahari. Haryono Kampung Pangsit Sugeng Enjaan sok susung sugeng. Sugeng dalu sing padha tumut patrol. Kuk. Tibane iki gambar musul. Oh, tapi ora apa-apa, ora apa-apa. Tarik bayan kepetengan. Ya terus manuk kepadangan barangke. Wis jen tenan. Wong Malang barangke sugeng dalu monggo pinarak dateng nika Kampung Karang Kedempel. Anjani ya wis bengi kabeh ana sing turu. Ana sing kerja bakti, ana sing ngaji. Ha sing saka Mojokerto barangke ya sik melek wong anjane iki. Sinten, Mbah? Teyes. Iya. Monggo kula derek nih kimang yo ora nggawa kentongan ning yo mubeng wae ora apa-apa wong anyene sing dereng masang bendera kula sepindah malih iki warga Karang Kedempel sing durung masang bendera monggo lur ki cuma per taun tuku bendera ra iso.
2: Tiren volume radio ni ri mbahmu teko Gus Lurah wis nginceng
0: Mojokerto wong Malang volume ne digedhekno. Sinten kemawon sing pingin patrol monggo kula aturi patrol dateng 081-555-691-053. Patrol.
3: Patrol, patrol, patrol, patrol.
0: Cocok.
3: Bu cari bandulan.
1: Iya.
3: Riatin, cari nomor 2.
0: Iki cari kedua.
3: Iya, temi. Cari 2 Riatin.
0: Riatin. Pokoke
3: Gus Lura.
0: Huk. Cari. Loh, kok meneng ae rek cari e?
3: Riratin kuk.
0: Loh, awakmu ya iso kuk.
3: Aku muni apa?
0: Loh, muni kik. Ngono lho, lho, misalnya.
3: Oh, muni kik.
0: Ya, lek
3: Gus Lura.
0: Kuk. Nah, cari.
3: Cari riatin kik.
0: Oh, ya, ya, ya. Ya, ya. Awakmu kaya kecepit sikile dipan. Piye kabare re?
3: Gus Lura.
0: Kuk.
3: Kula sampun teng mriki kula perintahi masang bendera sedaya.
0: Bagus, bagus.
3: Ayo, wong-wong masang bendera kabeh.
0: Bagus.
3: Masang ngumbul-ngumbul. Pun kula perintahi RT, RT RT.
0: Ya mulai RT 1 nggonanmu ki sampe RT 8. Loh.
3: Ora kula.
0: Oh iya, iya. Kok iki mang sinyale kok. Aja tidak isik nyale.
3: Napa mbak sing ide iki nale?
0: Lho, lha sing di sing ideke awakmu nglunggu ya apa ora? Iki wayah
3: ora nyejo, ora nyejo. Aku
0: keliling-keliling. Oh iya iya iya. Iki Bandulan dan sekitarnya.
3: Ibu-ibu anu, Mbak. Anu Gus Lura, ibu-ibu lansia kalau wau sampun anu PKK teng RW.
0: Terus rencanane apa? Rencanane, rencanane, rencanane anu lansia iki lapo?
3: Rencanane iku jalan sehat.
0: Jalan
3: Gus,
0: sehat.
3: Lura, jalan sehat.
0: Oke, okay.
3: RT 2 jalan sehat. Anu RT kula kula kangen macak sing lucu-lucu.
0: Oh, macak
3: sing mlaku-mlaku iso ngguyu kabeh wong-wong.
0: Iya,
3: iya. Warga-wargae, betul?
0: Ya, betul, betul, betul. Iya, betul. Terus pengumuman
3: Tarik Riatin pinter.
0: Oh ya ya ya ya. Ten. Ten.
3: Dalam
0: pengumuman untuk lomba utawa karnaval ki awakmu wis kok templek-templek iya apa ora?
3: Lah, cepreki apa ya nae?
0: Siapa? Awakmu ah.
3: Templek cari Riatin,
0: cari Riatin. Iya, iya, iya, iya, cari Riatin, cari Riatin. Iki informasine iki hadiahe iki apa? Hadiahe apa?
3: Hadiahe iki anu, Mbak. Bekakas pawon ae, bekakas pawon. Betul, Mbak?
0: Oh, iya, iya. Enak iki hadiahe iki bekakas pawon.
3: Ya apa, Gus Lurah? Apa ae? Saman wis nglompokno anu danae,
0: danae ngelupas. Lho, lek perkara danae ki ngomongo, nek apa ki sing padha pingin ki dana wis ana, kaya dene iki kepetengan sing jenenge Sulis iki nyumbang. Iya ta?
3: Oh, nyumbang. Heeh. Berapa? Nyumbang berapa?
0: Nyumbang.
3: Gus Lurah nyumbang berapa?
0: Lho, lek kaya Gus Lurah yo MM-an ate nawak.
3: Keseluruhan
0: MM-an. Iya ta wong aku are. Ki awakmu.
3: Wah, sakmenika Indonesia rukun-rukun.
0: Lho ya mesti taten.
3: Sedoyo.
0: Indonesia iki rukun.
3: Oh, sakmenika presidene bakal niki bakal adil dan makmur.
0: Oh, alhamdulillah. Iya iya iya ya, Nduk.
3: Ki Keseluruhan. Cari Riatin, Ki.
0: Oh kok ngono. Awakmu koyo remai. Tapi rapopo, rapopo. Iya iya. Iya iya. Ki salam kanggo sapa wae?
3: Ya turi. Salame kangge Gusri Purnomo,
0: Gusri Purnomo,
3: Gusri Unto, Gusri Utami.
0: Heeh.
3: Mama Tika, Mama Yuda, Mama Trian.
0: Iya iya iya iya.
3: Wonten Bu Marlena.
0: Marlena barang ki.
3: Pak Eko Rembun.
0: Pak Eko Rembun.
3: Faris, ayo Faris.
0: Faris.
3: Ateng, ateng, ateng. Ayo ateng.
0: Kuk.
3: Pak Grandong.
0: Grandong.
3: Ayo Pak Grandong.
0: Kik.
3: Pak Grandong sampean kok eru nomorku. Pak Grandong eru nomorku.
0: Telepon
3: nang aku.
0: Awakmu pikantuk pambagyo ten.
3: Dalam saking pun di mah.
0: Lho ki saking Kali Songo kono ki Bu Sri Bela. Kiri.
3: Oh, Bu Sri Bela kanca lawas.
0: Iya, iya,
3: iya. Ayo Bu Sri Bela tak enteni.
0: Iki ana putune Bang J barang ki suwe ora ketemu karo.
3: Oh, Kang putune Bang J suwe ora ketemu.
0: Kowe saiki ki nyanyi nyanyi kemerdekaan ngono lho Ten, ra apa-apa.
3: Oh, nyanyi kemerdekaan, nyanyi Garda Pancasila,
0: oh, kaya
3: merah putih, kaya sorak-sorak bergembira ngene.
0: Sorak-sorak ae, sorak-sorak.
3: Oh iya. Hai temanku semuanya, ini lurah kedua Riatin ate nyanyi
0: sorak-sorak
3: bergembira.
0: He he he, iku pangkatku. Lurah ki pangkatku, awakmu cari.
3: Yo. Cari Riatin bandulan kate nyanyi sorak-sorak bergembira.
0: Mm-mm.
3: Satu, dua, tiga. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua.
0: Tarerat.
3: Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka.
0: Teret-teret.
3: Indonesia merdeka.
0: Teret-teret.
3: Indonesia merdeka, seluruh Indonesia.
0: Hop hop hop hop.
3: Merdeka.
0: Hop hop hop. Kowe iki kok menggok? Heh, lagumu menggok. Duka.
3: Lagune menggok polae gak apal
0: ya. Oh, gak apal. Iya iya. Yo latihan dhisik ora apa-apa.
3: Sing anu merah putih, merah putih.
0: Sapa?
3: Merah putih. Merah berarti berani, putihnya suci, itulah bendera kita, Indonesia. Tepuk tangan.
0: Tepuk tangan anak-anak. Kaya
3: tepuk
0: si...
3: tangan Gus Lurah karo cari Riatin.
0: Powersis kaya TK.
3: Saiki menyanyi Garuda Pancasila.
0: Loh, sikta. Lelek terus kok
3: gawenya. Ayo temanku semuanya.
0: Ten?
3: Sekarang itu harus harus apal nyanyi Garuda Pancasila. Ya, nggih Gus Lurah, betul?
0: Buka. Wong ngawa-ngawa. Sahur manuk ngono lho.
3: Oh, sahur manuk.
0: Lek mbahmu ki ngomong kowe sing midanget ning kowe wis Riatin sauten ngono lho.
3: Gus Lurah.
0: Kuk.
1: priyaten.
3: Ki.
0: Lho ngono lho, Nduk, mulai ngomong. Wis, salam kanggo sapa?
3: Nyanyi garda Pancasila sekarang.
0: Sik, sik, sik. Aja nyanyi-nyanyi. Sing liyane iki kepengin disebutke, Patrol, jekne ora ngantuk. Ngono lho, Ten.
3: Oh, ayo Patrol, Patrol, Patrol. Bu Srigati melek-melek-melek. Obat kono melek-melek-melek.
0: Aku tak ngombe obate dhisik, Ten.
3: Apa napa Gus Lurah?
0: Lah mau obat ki mosok lurah ngene terus manono cari ngene.
3: Oh, nggih Gus Lurah.
0: Salam kanggo sapa?
3: Salame kanggo luar negeri Sumatera, Kalimantan, Jember, Jakarta, Surabaya.
0: Ya,
3: ayo
0: ya.
3: Patrol, patrol, patrol, melek, melek, melek.
0: Melek, melek, melek.
3: Bantulan melek, melek, melek. Tebak utara, Bu Umi, melek, melek, Bu Umi.
0: Bu Umi melek.
3: Bantulan Gang Songo.
0: Gang Songo.
3: Pak Kurus, sebuah neng no radio Pro 4 yang bandemin.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Pak Tejo, Pak Pentol.
0: Ya.
3: Oh, senang seneng kan? Bu Deme apa suaranya Bu Deme suaranya aku dari ya. Penyari saya ini seneng-seneng disenengi wong gak bener Kang Songo itu loh Bu Emi bujone Bu Emi selalu mendengarkan Perumpat Saluran Budaya. Kulo diparingi lagu apa mbak?
0: Lagu apa wis sakarepmu kowe njaluk apa?
3: Lagu apa ini? Kecik kecik kecik Manila.
0: Oh kecik kecik
3: ada
0: oh ya mesti ono ta wong Gus Lurah.
3: Kecek-kecek kalau paling akan dateng Gus Lurah penyari dolaku yang ganteng yang manis ya, sehat-sehat dengan penyari rezeki dan semuanya pendengar RR Rumpat pendengar tali penyari sehat-sehat keguara selamat kata rezeki ini
0: ya,
3: merdeka
0: merdeka.
3: Sudah tak khusus kusumun ini merdeka
0: merdeka ngono get-geti ayah awakmu. Jembok ya.
3: Gus Lurah.
0: Kuk.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Tarik riatin.
0: Kik. Kik. Jenten.
3: Kecik-kecik sana. Pon di bawah ya. Kecik-kecik.
0: Anak dok.
3: Ketemu.
0: Anak. Ya.
3: Ketemu.
0: Ya suan ya. Ya.
3: Bangge. Assalamualaikum. Dadah lala.
0: Dadah pu. Oh lah, patrol, patrol, patrol.
4: Ya ya ya.
0: Buretno sepatu ki, sing ana ning bandulan.

0: Syukur alhamdulillah, ki mang wakil carike wis nongol dhisik.
1: Lah iya. Ya muga-muga ki
0: dudu mung carike. Kepetengan wakile barang ki ya wis nongol. Sugeng dalu patrol.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Ngono ya Mbah sampe nggo bengi.
0: Iya mek ngono tok. Isine TikTok ki ya merdeka merdeka ngono tok.
2: Merdeka.
0: Oh ya iki lho. Iki wakile kepetengan. Apa do karo lurae? Ya 17-an ngene iki turu telung dina iki aku lak ra isa turu anduk. Iya ta.
2: Lha apa Mbah ora turu?
0: Perkara ora turu aku keberbeken ngorokku nduk, kebanteren.
2: Ngono ki diplester saurunge merem.
0: Aku karepku ngono, terus marono kepingin terus kongkon plester. Barang tak plester ngene iki aku ki dadak ngipi gelut. Mek ngono tok aku nduk.
2: Lah ngipi gelut terus apa, Mbah?
0: Wis meneng ah.
2: Ono on air kon meneng.
0: Oh iya iya lali aku. Iya iya. Awakmu ki wakil kepetengan.
2: Kepetengan. Kepetengan. Peteng no.
0: Anu dedet awakmu dedet. Wakile dedet. Lek jenenge kepetengan ki yo sing ning pedukuan ki dadi wong tuane pedukuan. Ki wakile awakmu. Iya ta? Ki
2: Kro, diteri kopi lho, Mbah.
0: Oh, alhamdulillah ana sing ngeteri kopi. Iya, tapi yo
2: becek to.
0: Aku sing gregeten yo mek ngono download tok iki apa menan. Mbok ngene iki.
2: Yo becek, Mbah.
0: Apa? Tak ombe. Aku golek. Ha iki mang aku keliru kok. Ibarate iki mang tir tak ombe pas aku lek kopi.
2: Kecen orang iki kacamata.
0: Iya, oh iya ya. Ali aku mari ngono tak gawene aku.
2: Biasane iki ya ndek gerdu iku nek pitulasan ngene iki lak benderane merah putih sih, Mbah.
0: Iya, iya.
2: Lah kok putih ireng ya apa sih?
0: Lho lek iki dudu putih ireng iki dudu bendera.
2: Apa ku?
0: Sapi perah. Arep ngomong kumis karo jenggote sih. Suwon.
2: Aku jan. Kudu gawakne guntinge rumput lho, Mbah.
0: Ya aja ta.
2: Teri aku ndeloki.
0: Timbange kono kuwi aku kuwi lah iki mang aku ana sing ngeteri weci, terus ana sing ngeteri gorengan. Ya terus maru ketan bubuk. Aku milih bubuke ora oleh wong tugas ngono lho lur aku. Iki bopolane iki ngirimi tahu karo tempe. Iki dodolane ya kaya ngene iki.
2: Sampean emang maem ketan bubuk nu aku bayangne lek apik nyoe pres kabeh.
0: Nek perkara nyepres enggak barang mangan ketan bubuk aku wahing bul. Tenan. Wes. Kaya sing iko.
2: Iya.
0: Loh, eh. Saya
2: bayangnya lucu ae.
0: Loh. Lah wong aku dhewe ya lucu kok bayang. Untuk itu.
2: Sekonyong-konyong.
0: Ki ana anu Budhe Bambang ki wilujeng dalu Mbak Andemin. Oh, Jakarta. Jakarta ki salam merdeka ki lho Yun. Nggih, Pak.
2: Lah ya merdeka ta pisan.
0: Anu Gung. Oh ya aku
2: wis merdeka sembah.
0: Awakmu ana ngono ya takon. Iki kandang bubrahmu wis kok dandane apa piye?
2: Ya wis ta.
0: Iki ana anyar-anyaran wong kepengin dadi warga Karang Kedempel ki ya takon karo mbahmu. Kula nika nggih kepengin kali anu kaya putune mbahe sing anu kandang bubrah niku lho, Mbah. Lho iki ana kesempatan dudu kandang bubrah ku yo ngono. Ana ngepet iso awak.
2: Iku lak gaweane Mbah Biyen.
0: Lho. Ngono ku lho arek iki rek.
2: ngono ki mbayang-mbayang jamane ngepetno oleh apa
1: sih? Lho, lha iku apa? Sing gregeten duduk perkara oleh. Aku ki balik-balik ngosot oleh ngono. Tapi saiki sing jaga anu ki cempluke ora ono, nduk. Ya. Kok iso ngomong kaya wedhus iku lho apa ulurmu ya wedhus.
2: Iya iya.
1: Awakmu kaya cakae tenan. Follow, follow, follow, patrol.
2: Lah kalau kanker ngosot oleh apa, Pak?
1: Yo, lah iki apa? Ya duit, uang sing digoleki kaya ngono ki ya duit kok. Iya ta. Aku ki areng ada yang ngomongi apa ya nuyul. Lek nuyul ki ana syarat e, Nduk.
2: Syarat e apa, Mbah?
1: Ya kudu duwe ngonoan gedhe.
2: Kudu gundul.
1: Lho lek perkara gundul ki ora wajib. Tuyul ki saiki wis gondrong ana.
2: Apa gak ana tukang potong di kono kuwi?
1: Lho, lek perkara tukang potong ana, ning anjene syarat e lek tuyul kuwi gundul. Lah saiki lek aku arep ngomong gundul ki ya sudah rikma ngono wae. Saiki anu tuyul ki cukul rambutnya ora tahu kerja, ora gelem. Jadi saiki wong sing apa golek-golek pesugihan ki lek golek tuyul ki ora iso nduk. Tuyul demo.
2: Berarti pengangguran akeh ya tuyul ya, Mbak.
1: Tuyul pengangguran akeh gara-gara wong-wong saiki gawe kiris.
2: Kok senengane wong saiki kiris-kiris ya, Mbak ya?
1: Kiris, kiris. Sing ana barcode lho, Nduk. Sing ana barcode. Arek iki rek.
2: Kiri kanan ngono ku, Mbak.
1: Iya, iya. Oh, 17-an PBB ku. Iku lho, Nduk, sing biasane lek wong ki apa ki lek njukuk duit iku biasane saiki ki karo barcode. Arek iki mosok ana kepetengan gak ngerti rek.
2: Lek njukuk duit saiki ora ambek tangan.
1: Ora ambek tangan, ambek barcode. Iki saiki tuyul wegah.
2: Ndak apa ajane tuyule kan gawe kiris ta.
1: Yo tak ajari tapi yo gak iso.
2: Ya sampean iki dadi mbah tuyul kok ora entos ngono sih, Mbah.
1: Apa ya aku mbah tuyul? Wah, arek iki. Tuyul iki mbayare iki nyusoni, Nduk. Aku sing gregeten ya keri ta, Mbah.
2: Masa sampean kesan nyusoni, Mbah?
1: Aku oh ya aku. Ora, Ding. Anuai ngeblek ae, ngeblek, ngeblek.
2: Ngeblok wis digoni Pak Tekno.
1: Aku sing gregeten ngono. Aku arep ngeblok iki pas aku lek ngono dadakno gudange beras. Lah kok sing jaga iki pendengarku. Ya ta. Lho. Kok awakmu teh? Aku ya.
2: Iku bae keblok iku.
1: Oh tak kandakno awakmu. Tak kandakno.
2: Aku tak ngomong dhewe Pak Tekno lek bae keblok.
1: Masa ana bae keblok iso karaoke?
2: Iso lah wong bae kendruwe iso karaoke ya ana.
1: Oh iya ya. Ya ya. Iya, iki patro kanggo sapa? Bumbung sik sore.
2: Sik lambah. Ora. Karang Kedempel iki lombane apa ae? Kok gak sampe daftar iki apa sih, Mbak?
1: Lomba. Ya mulai iki ibarate ngono bak anu ki bola contong, terus mari ngono ki anu bal sepak ning gawe kerincingan ki lho bola cungkup. Terus mari ngono ki apa sing tutuk apa kendi, tutuk kendi. Terus mari ngono gendong kene
2: aja tutuk kendi, Mbah.
1: Lho, misale apa? Apa usulamu ki apa?
2: Jarene nutuk sampean ae ngono, Mbah.
1: Oh, nutuk lurae gak kuali ah. Gak kuali.
2: Duduk aku sing ngomong kok.
1: Ya wis seru, wis rir, mir bombong kemis.
2: Lah tebak kendhi tutuki loro kabeh lho, Mbak.
1: Loh, diiseni banyu ya ta, terus mata tertutup, mari ngono dihubung-hubungno terus mari ngono iki. Nah,
2: terus hubung-hubung ning ndi ngono kuwi, Mbah?
1: Ya kira-kira panjen Malang ngono ae ora apa-apa.
0: Ya cedek-cedek ah. Lek iso ki per RW ngono lho. Awak mungkin aja jebak.
2: Numpak apa? Numpak odong-odong ngono ah.
0: Sing apa?
2: Lah dibeng-bengne kemah mbek numpak odong-odong ngono.
0: Arek iki rek. Maksudku ki diputer ngene lho. Terus mari ngono karo mata tertutup terus golek kendiku terus marung dipecahno ngono ben banyune ki anu pecah ngono. Terus karo ki ya apa lek lomba ibu-ibuku lomba nyekel welut.
2: Lah terus apa, Mbak?
0: Nek lurah. Patrol.
2: Ora apa-apa, Mbak. Gue kan Gus lurahe lak ono.
0: Ya, ya. Lurah. Ya. Kabeh penontone lek sing lanang-lanang kono nak madhep memburi. Aja madhep welute.
2: Heeh. Lah sing ibu-ibu ada welute.
0: Iya. Patron.
2: Salah welute ku cuy lek cekelanku.
0: Tapi kan gurih.
2: Tuh ini dicekel berucak-berucak celempet alah-alah ya enak nuduk
0: kan, itu mau kan carane ono pengapesane welut ki gampang ya ta
2: temen kok ngerti ta Mbak
0: lho weno awu ngono ae welut ki wis keset
2: wah bener aku ketemu tak kerakne awu
0: hus Petrol, arek iki tambeng.
2: Lek ancen tepungan bolak-balik ya,
0: Mbak. Wis tepunge bolak-balik. Lek awu durung tau. Engko awu tapi katutan ki aja katutan liyane. Lah lek awu ki sik ana apa ki wowoe, lak nyenyek, Tun.
2: Apa karep aku go wowo sing lek wowone ngono iki melu-melu lurah.
0: Seneng awakmu. Lek dadi welut bakar.
2: Lah, kan aku gak sambel le, Mbah.
0: Oh iya ya, lek welut ki kudu ana sambel le. Saumamane sambel ono milih sambel ijo apa sambel korek apa sambel bawang. Awakmu ku milih gawe sambel apa?
2: Lah, sambel korek ya pada murup to, Mbah.
0: Oh, dudu kuwi. Ya wis, sambel ijo misale sambel ijo.
2: Jarene korek gas apa korek apa?
0: Korek api ya.
2: Korek kayu.
0: Patron, are iki kompak, kepetengan aruk padangan.
2: Sambel ijo iku berarti dicecat ijo lomboke.
0: Orang ya lombok ijo mareng ngono ki dikorek ngono ki ya ta. Kok pinteran aku sih, Rek.
2: Oh, berarti sambel iku lombok ijo terus dikuwek korek dijes-jes ngono ya, Mbah ya.
0: Wah, ana jes Rek. Awakmu pikantuk pambagya. Saka tulang bawang barat Lampung hadir bengi iki.
2: Aduh.
0: Lho, lah lek wong patrol ki saka TikTok iki sak Indonesia yun. Iki melu nyunto lomba-lomba sing anu apa bermanfaat. Aja lomba mancing yun aku ki gak. Wong mancing.
2: Mancing pekoro, Mbah.
0: Ora mancing lele kaya Sulis iku penggaweane mancing tapi ora gelem maju.
2: Lho kok iso?
0: Ayo maju po lak kecegur tenan.
2: Ya ora ya nyemplung jeguri pisan ta.
0: Ha iya padha karo anu welut. Anu kok welut? Lele.
2: Oh aku kok aku lomba melok nomor 1 iku aku Mbah.
0: Oh iya iki tak catet. Iya ta. Kepetengan nonton.
2: Nyekel welut.
0: Ya iki lomba nyekel welut Yuni si milikiti Kampung Karang Kedempel Sisi Kidel. Lah ya iki melo. Iki hadiahe api. Hadiahe api.
2: Hadiah apa, Mbah?
0: Loh, ya gede-gede ta. Wong ya sepeda motor listrik, terus mareng ana mobil listrik, terus kulkas listrik.
2: Apa? Token listrik jarene.
0: Iya token barang oleh token. Lek iso wong listrik barang.
2: Terus ngono ki dhuwit teko ndi, Mbah? Sugih men. kok sugih
0: mah. Lah iki apa? Lah iki apa? Karang kedempel ki wis gemari palo jinawe, gampang ki murah Kang Sarwo tinandur, subur Kang Sarwo. Oh, subur Kang Sarwo tinandur. Murah Kang Sarwo tinuku, gemari palo jinawe, ya ta iso gandakno dhuwit. Maksudku ki iso didadekke dhuwit.
2: Balik meneh nyelium balik.
0: Ora. Wis, aja.
2: Tak kandakno.
0: Oh. Cah kae.
2: Ada cah kae.
0: Turu. Ana sing ngomong, "Wis jen tenan, lurae karo kepetengane padha." Nggih padha, Bu, padha gembose.
2: Mau lurah ambek pakle carik.
0: Iya, pakle carik.
2: Pakle carik ya ngene.
0: Ngene pisan. Apa ya warung Karang Kedempel iki ya apa? Dicelukke Pak Purnomo piye?
2: Aja, Mbah.
0: Ana sing ngomong. Ana sing ngomong ngene, hadiahe kula purun penyiare. Oh, kok nyimut. Sumpah ya Yun. Ora percaya aku. Ning TikTok.
2: Aku misale ada penyiar itu tak apakne ya penyiar ya.
0: Cocok. Ku apik iki. Ayo mumpung ki pentol ya wis tuwek, ya ta.
2: Lek oleh hadiah penyiare ngono tak gawa ndek omah.
0: Heeh. Ya iki apik. Cor. Ya apik iki apik. Anu
2: dicor
0: ya, Mbak. Ya dicor ning sumur ngarep omahmu ku lho.
2: Iya.
0: Ya tenanis, wes
2: tak cerne kono, terus tak kei sesajen, dupo.
0: Iya cocok, iya cocok.
2: Terus rambutnya digesek lebih gondrong kui, Mbah.
0: Oh, iya. Lah kau ya waweden kono dok.
2: Lah wong orang kono yuk kau waweden, bentar Mbah nemen.
0: Wong dimutai dilepeh.
2: Ngomot sak mono ya sapa? Polu ngomot wong sak mono gedine.
0: Jaremu cilik.
2: Lah kan cilik welut iku mau.
0: Kan ono bapake welut. Arek iki rek, masih ono welut ya ono keluargane.
2: Alah ono bapake, ono bae, ono ponakane barang ono, Mbah.
0: Pokoke welut sing rada tuwek iki jenenge Uling. Welut ki lek wis tuwa iki jenenge Uling. Uling ki welut tapi nun sewu ana kupinge. Lah iku pas aku ki tau ya ta, kek melok ki lomba apa nyekel welut. Aku ki ning daerah Kalimantan. Dadak welute listrik Yun. Sik kae. Oh. 1, 2, 3 aku nyekel kesetrum. Wes.
2: Kayak sing digawe status iku mau ya.
0: Suwon, wis. Aku apa? Status.
2: Lah iya aku muni innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ora dijawab-jawab tiba-tiba bablas.
0: Maksudku ki kemis malam Jumat manis, ilingo ngger karo ki turunmu karo leluhurmu lek dina kaya ngene iki sambang ngono iki ibarate makam ki lho Yun.
2: Sik lek nyambang iku ndek ndi?
0: Lah terus mari ngono ning Blitar ya kena. Wah, kowe. Mosok atene iki kono sing nyambangi kan ora. Ya terus
2: lah, karo. Lah wis pendem. Terus kok nyambangi, kok marani, kok dodoki ngono Mbah?
0: Ya paling gak iki ndedonga, kaya mbahmu iki yo piye lek kowe iki misale mbahmu wis ora ana terus mari ngono arep kok jana iki yo ibarate
2: ngono. Jiarno. Nyapa dongane mbok ben lho.
0: Duh.
2: Pesta malahan. Jarane pesta, Mbah.
0: Desae kowe. Kowe gak WHF meni ya to. Oh. Anu Eva apa ki?
2: Ayo apa ayo?
0: Lali. Wes ki
2: aku lek ndongane mbah esuk ngene. Petengno dalane sempito ngono lho mbah kubure, ngono mbah.
1: aku tutup mburi, aku iki tak jeduk kowe tenang. Tenan. Pasamu aku gak iso metu ngono ah. Wong kok.
2: Nek sempit iku sampean gak disiksa, mbak. Apa dipecuti kan gak iso wong sempit, Mbah.
1: Ah iya, tapi lek ngono nang dukurku apa aku gak sesak. Repot ae awak.
2: Aja lek dukure Mbah dijak jejer.
1: Ah jejer jarine sempit.
2: Apa cepetan ngono lho.
1: Wis tahu awakmu.
2: Aku ini ngadani bae kok.
1: Oh, kaya modin awakmu.
2: Iya. Dadi terus peteng-peteng aja padang, lek padang toro.
1: Ya iya mangkane awakmu kepetengan.
2: Heeh. Kayak padang-padang mbah malaikatnya harus sampean oh iku wonge kene tak seksone ngono mbah kepetengan rakyat tok malaikat.
1: Ya tapi kan carane ono yun.
2: Carane yo opo neh?
1: Ya tukokno lawon sing wis tau digawe ngono ae lah wis.
2: Oh, sampean nyilih kantong gone ngono nyilih diluk ngono mbah.
1: Ya ora yo wis sing apa second kan ono dalbo ono dalbo.
2: Embo ka?
1: Loh. Jadi misalnya wis ditemoni iki oh iki wis kuno iki. Lagu apa?
2: Lagu lelaku.
1: Oh iya. Jarine ana sing ngomong empun garang-garange. Iki sing ngomong ngendikan ngene Yun. Nek ditindihi niku Mbak, niku mboten saged ambekan. Ya mesti ae wong wis mati. Pikira.
2: Paling bae masa mati ini ya lucu kok ya.
1: Masa?
2: aku mau delok ya lucu kok.
1: Atene gak lucu apa wong barang sing ate nyekel iki wong wedok.
2: Delapan nyekel Mbah sampean.
1: Ya tangane ku bagian saka keluarga iku arep takok. Tangane tok ngene aku kudu guyu kok ambune wis cidek ngene aku ya. Wong biasane iku minyak-minyak serimpi. Lah kok iki minyak parfume kaya wong wedok ade nyekel.
2: Mapan ya Mbah ya.
1: Loh, ya mapan aku.
2: Sopo kono?
1: Ya lek kene. Loh, keliru Yun. Walik. Walik.
2: Lagumu apa, Mbah?
1: Walik.
2: Yo benda kosong.
1: Ya ati kesiksa.
2: Ya wes.
1: Ya wes.
2: Puter ya bang
1: ya. Ya suwun suwun. Ya ya.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mojokerto hadir mbak. Ayo Mas Andi Yono, Said Nurdini, matur sembah nuwun. Mboten kesupen kok Bobo Wita, ge Anik Saleha. Bu Sri Gati barang sugeng dalu. Karo bapak-bapak, ibu-ibu sing padha iki bengi iki latihan yo ana. Mbah wis yamine mbah te latihan apa?

0: Oke, matur sembah nuwun. Nika wau pamundhutane nika derek-derek sing nembe pinarak, nembe gabung, nembe melek. Lumuji ati sing ana ning wajak barang ki ya melu patrol. Iki mangono kenarok ki mestine ya ki jaman biyen critane ning Singosari ki ana Kendidis. Sinten, Pak? Kendidis. Arep ngomong Kendedes ngono. Oh lek rada iki apik ki lek jaman kaya ngene Kendidis. Ayo ki bapak-bapak sing padha ki dinas bengi bapak satpam. Terus mari ngono ki perangkat-perangkat desa ki ya padha lembur. Kanggone sing ana ning Karang Kedempel uga ki Bapak Wirahardi Kusuma lho. Kaya wakil presiden gek taun biyen Wirahardi Kusuma matur sembah nuwun. Oh Wira Rudianto. Pemain bulu tangkis juara. Nggih kula aturi gek pinarak mawon sing follow-follow nggih matur sembah nuwun, TikTok-e nggih matur sembah nuwun, gek follow. Niki acara napa? Acarane Pro Papat Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Patrol. Burung punguk terbang kecantol. Daripada sore ngantuk mending ikutan patrol. Penyiare wis kondang kaloka lho, ya ta? Sugeng dalu patrol.
1: Wilujeng dalu patrol.
0: Alhamdulillah. Iki saka Jember ta?
1: Lah nggih leres bae.
0: Iki lho, ada saka Jember iki lho. Wah, Jember melu patrol lho.
1: Nggih.
0: Weh, piye kabare ni Mas Rendra?
1: Alhamdulillah pangestunipun lurahe. Jenengan dos pundi niki?
0: Kula nggih radi sae-sae mawon ning kegiatan Agustusan iki kathah. Dadi kula nika jarang tilem kula.
1: Lah nggih, meniki napa teng pundi-pundi wonten perlombaan e?
0: Temenan. Ngrameke suasana iki kemerdekaan yang ke-81.
1: Nggih. Malah teng Jember niki nggih rawame Mbak anu lurai.
0: Aku ki percaya Jember karnival ya flowers. Okay.
1: Jember fashion karnaval niku to?
0: Lah bener ki.
1: Lah nggih wiwit tanggal
0: ning kene barang ki ya ngono le. Dadi misale karnaval ki subuh kae buyar ya ono. Tenan. Geden-geden.
1: Nggih, tapi sing dadi permasalahan ngaten lho rae.
0: Napa?
1: Sonhorek niku dadi permasalahan sonhorek.
0: Lah iki carane. Lu kudu ana carane. Sonhorek kuwi.
1: Lah nggih, lah wengenane dinten napa nggih
0: mbah.
1: Teng kawasan Wiralegi niku.
0: Wiralegi. Ya, ya.
1: Nggih, teng Jember lah. Niki sekedar informasi kemawon.
0: Oh iya, iya.
1: Kan rencana. Lah rencana niku persetane kan berangkatnya kan jam 3 sore ta.
0: Heeh, bener lah, bener.
1: Saking rencananya iki jam 1 sate berangkat, saking wakai peserta. Berangkat iki teko ndi ge, Kas? Teko lapangan Wiralegi kula mireng-mireng. Niku jam 3 sonten.
0: Lho ya. Lah
1: ngantos jam kali dalu e.
0: Tenan. Iki saumpamane sonorek terus marun digolekno wong gede-gede ngono 7, skala Richter tenan. Iku berpotensi tsunami tenan.
1: Tapi usahno mbah sing duwe lara jantung ya iso-iso aduh.
0: Wah, nek ning kene iki ana carane le. Dadi sing gak kuat ning desa kono ki sing diliwati jalur kuwi, iki panitia wis nyediakno iki anu pindah. Dadi pindah sementara ki sedina disewakno ngono. Aku ge wingine ya ngono. Aku ki kan sik ana jantung, ati komplit jeroanku. Dadi aku ki melu disewakno.
1: Lha tujuane, Mbah?
0: Tujuane. Disewakno iki didohke karo swara-swara sing horek kuwi.
1: Iki
0: saka panitia. Lha aku ki disewakno, aku ora ora gelem bali aku. Lho, son wereke pun buyar, Mbah. Enak ning sewan aku ya ngono.
1: Ya tapi wong ning sonor iku ya ya permasalahane teko kuwi lho sing arek cilik lho ya sing ada.
0: Oh, lah mangkane kuwi ya oke ada kaitannya kuwi ya carane. Okay. Yang penting ku tetep carane. Iya ra. Ya ana uga ki sing macem-macem sing dulinan. Oh niku nggih wonten. Ya, sing penting ki saling menghargai. Iya ta?
1: Nggih. Bener. Tapi sajane ya ngaten to, Mbak. Sajane 15an wis alah 15an salon aku wis kurang pira cukup lho sajane.
0: Heeh. Enggak perlu. Iya, padha karo anu Karang Kedempel ki. Aku ki mek 5 salon, Le. Mek 5 salon, tapi bali ki papat. Sing siji ilang.
1: Gitu. Minimal ya sak jaga ki kurangi kuwi.
0: Oh iya iya iya iya iya.
1: Ya iya to. Ya. Lah petang set kan sak jaga
0: iki. Iki kaya Yuni si miliki iki ya ngono. Arek iku tok ngono ae 5 Yuni ngono wis horek tenan.

0: kok.
1: Halo. Ayo ning kono ki pro papat ngono wae. Pro papat RR di Malang.
0: Nggih tak goleki ra ketemu ya pro papat. Pro papat gak ketemu.
1: Wis kowe anu wae, kowe ngetike RRI Malang ngono wae. Wo, engko lak.
0: Oh iya.
1: Nongol mbahmu.
0: Ya. Tak goleki.
1: Ya ya ya ya.
0: Ya. Pengen
1: live di TikTok ya. Heeh, iya iya. Wis, kowe yo uga salam kanggo sapa?
0: Niku wau Bunda Riatin pun mlebet nggih.
1: Lho, Bunda Riatin iki mang wis wakile carik dadi mlebune sik sore.
0: Piyuk, piyuk, piyuk, piyuk, piyuk. Lah kok sore temen?
1: Wah, iki ancene anu, atene dadi nglate PBB.
0: Oh. Yo pantes kan ya melok lurai jam yamine iki.
1: Wah, ya mestine. Mestine kaya iki mang ya kepetengan kaya Yuni wakile kepetengan ya ngono. Tekon nah. Sik sore.
0: Lah kuwi tekone mu jam piro wong kuwi mo?
1: Ya sajane ngono jam-jame. Nek wayahe berangkat nek Kamis malam Jumat biasane nduwuri jam 12.
0: Oh, ya lha kuwi santara jam-jam yamine iki berangkate tekone.
1: Iya golongane gendruwo tetekan. Aja ngono awakmu. Iki perangkat desa iki, tenan. Ya, iki.
0: Oh, tenan perangkat.
1: Ya. Okay. Salam kanggo sapa? Kita tak siap ne.
0: Kanggo sapa mu sing setas mu sing bawan dudu sing bawet dhewe mu.
1: Nggih, ya bener kowe. Ya ku mang jenenge Yuni si miliki ti. Lho, iki wakile kepetengan.
0: Oh, berarti intine apa ya?
1: Arek ku ora duwe inti kok. Kowe takon intine.
0: Kulek cara ning warung ki barate gawet gak sido.
1: Wah, ngomong ora apa-apa. Pompong durung ana wonge.
0: Ki barate cara wong kene jemberan iku plengu ya.
1: Oh ya ya ya ya ya. Arek ku anyane plengu. Anu plengu tenan.
0: Ya wis tak go gawe kocok-kocok.
1: Ya ya ya suwun ya.
0: Ya wis. Iki sing lah lagune sing bernuansa perjuangan lho Bas sing
1: powe. Oh oke, okay. Oke bernuansa perjuangan. Apa judule? Nah,
0: ya le sampean iso le gak iso ya ora apa-apa. Lancar gending perjuangan 45B.
1: Oh, gending perjuangan 45B.
0: Nggih, 4 sing halo kae genderane
1: gitu. Oh ya gending. Perjuangan.
0: Kelancaran perjuangan 45. Wah, dadi ben sigrak lho ben suasana okay. Iso merdeka.
1: Iya, iya, ana le, ana, ana, ana.
0: Iya, lagu di budal dhewe sing kae.
1: Iya, iya, iya.
0: Yes, kanggo iso sampe njenengan. Yo dijogo karang kedempel iku.
1: Iya, suwun, suwun.
0: Soale iki 17-an iki yo akeh kegiatan.
1: Iya, iya, iya.
0: Ketuk ke dalang-dalang sing bagian sing duwe jaranan ki yo panen
1: sampe. Alhamdulillah ya kanca-kanca dulur-dulur seniman-seniman jaranan, ya. Seniman bantengan iki kabeh yo ya. Panen. Iya ya.
0: Panen. Mbok iki lek semalang ki mbok jadwale tanggal pira aku kok ya ra krungu kabeh.
1: Halo. Ayo kaya mbah iki yo wis terusan gek wingi iki ning Banteng Nusantara mbah yo ning Batu.
0: Ya,
1: sesuk mben iki aku keliling tukang gambo ning Malang Raya.
0: Wah, ya wis lumayan akeh tontonan-tontonan.
1: Akeh wong tanggalan Agus kuwi tak bunderi kabeh le.
0: Nek sing gak tau tumun iki wayang rata-rata ki jaranan ya Gustusan
1: tak. Lho kowe iki. Lah lek ning Pro Papat Suara Budaya Nusantara bergandengan rat karo Universitas Tribuana ki iki sobot sobot desa ya ta iki mesti wayangan ya. Dalang cilik
0: kuwi perlu diklarifikasi
1: iya
0: aku jujur ae Mbak lek wayang wis gak leren teko ndi-ndi tak enteni sampe buyar
1: alhamdulillah iya suwun lho Rendra iya
0: nggih wis uga sampe sehat-sehat ae
1: amin
0: sabar ngomong poro-poro kanca-kanca lan murid-murite
1: iya
0: wis ke karang kedempul ke dijogo sing loyo apik
1: alhamdulillah suwun ha

yang baik ya kejo. Matur sembah nuwun Kang Sastra. Menawi wayangan di Lesno Tomba, nggih Medan tumut.

0: Matur sembah nuwun dimulita.
1: Dadi ora karuan.
0: Anteng pikiri ri.
1: Pun menapa saliwan.
2: Kulon boten nutut.
0: Matur sembah nuwun sugeng dalu. Mbak Yuyuana, Bapak Misko, tetap semangat, tetap sukses, sehat selalu.

0: pundi.
1: Matur sembah nuwun menika uga. Bu Sri Purnama. Gus Luraku.
0: Kulamur.
1: Tansah sehat, mugi pinaringan kesehatan lancar rejekinipun. Sugeng makarya Gus Lurah. Nyuwun tembang kembang arum Prabalingga.

Matur sembah nuwun kagem nika Putri Swidak loro. Tukang pacul kula wonten Batubara Samarinda, Mbak. Tukang pacul ning Batubara Samarinda kono. Alhamdulillah muga-muga iki ya sehat. Sing apa padha ning rumah sakit sing lagi nandang geraki cepet ndang-dangan. Penyakite diangkat karo Gusti Allah, nggih. Ka 112. Samarinda kula. Niki lagi rehat macul, bengi-bengi wis macul ning padha mirsani TikTok ning luar negeri, luar pulau barangke. Ana sing njalukke kebang anu kembang arum Probolinggo. Nggih. Muhammad Yasin, sugeng dalu bae, nggih sugeng dalu. Patrol, patrol, patrol. Iki wis wayahe, wayahe mbae iki arep pamit. Ning wis jam 10 petang 09 menit. Kurang 10 menit engkas iki. Haryadi Anto, sugeng dalu, Mbah, sugeng patrol. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Nggih sami-sami matur sembah nuwun. Salam santun saking kula. Mbah Demin Sobo Lepen Jogorogo Donoroso Sundul Langit. Weh, jen cocok. Durunge kembang arum Probolinggo nika kula tunjukke mawon kembang kopi Banyuwangi weh jentenan Brawijaya ludrukan kapan Mbah weh monggo persiapan ludrukan karo ki pendengar-pendengare Pro Papat diuntir volumene bas nggih matur sembah nuwun sugeng dalu.

Balik wonten sambil kemangi. Wah, karo lalapan enak tenan. Samholi matur sembah nuwun sa. Mitalkul huda. Sumber sekar.

Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pecinta patrol udara menengok. Kula tak pamit rumiyin, kula tak mundur sawetara. Sing ana ning TikTok barang matur sembah nuwun, anik sun yahni ya. Cus. Oke, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pasir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi

Lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
2: Duh, Am, duit dari mana gue?
1: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
2: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
1: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
2: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
3: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya, atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: pas jam kali likur.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Satus Gansal 0,3 Pro.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Menanika acara untuk hari ini di hari Jumat di tanggal 7 Agustus 2026. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sekali di udara, tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada. Di selamat pagi kami ucapkan untuk Anda semuanya di mana pagi hari ini. Tentunya kembali saya hadir Taufik Bisbun untuk menemani Anda semuanya dalam kesempatan yang berbahagia untuk edisi hari ini. Kami juga menginformasikan untuk Anda pendengar bahwasanya di kesempatan hari ini Cahaya Ningati atau kajian pagi bersama dengan Cahaya Ningati berhalangan dan terpaksa tidak kami hadirkan. Namun kami juga akan memberikan beberapa informasi serta tentunya hal yang menarik yang Anda bisa ikuti. Saya yang bertugas Taufik Misbun mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pas jam 6,
1: Mekaten
0: Pawatoy Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cie.
1: Kamu, Fa.
0: Loh, kok berhenti? Lanjutin. Asik tau.
1: Emang iya, aku masih belajar sih.
0: Itu bikin sendiri?
1: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
0: Wow, emang itu apa?
1: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
0: Enggak.
1: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
0: Iya. Tapi asik tuh, jadi penasaran.
1: Mau belajar juga?
0: Emang bisa?
1: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
0: Hah? Apaan?
1: Ya itu, kamu mau belajar
2: pun

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.